tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali jalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jala demi keagungan dan kemuliaanku. Lau atauni min kulli tariqin, seandainya seluruh mereka ini datang kepadaku, menghadap kepadaku, min kulli tariqin, dari semua jalan. Wastaftahu min kulli bab, dan membuka, ingin membuka pintu dari semua arah, dari semua pintu. Lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Tidak akan aku buka bagi mereka selama-lamanya, sampai mereka itu berjalan di belakangmu, wahai Muhammad. Jangan coba-coba mendahului Nabi SAW dalam perjalanan menuju akhirat. Orang yang membuat bid'ah, membuat khurafat, mengikuti berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpang di sunnah, dia telah berusaha untuk mendahului Rasul SAW untuk sampai kepada surga. La, abadan, selamanya. Tidak akan mungkin terbuka pintu kebaikan. Tidak akan mungkin terbuka pintu surga. Kecuali bila berjalan di belakang Nabi SAW. Ikhwatal iman, ya, ini harus menjadi perhatian kita. Merugi. Anda yang tidak mengikuti sunnah, Anda merugi. Tidak ada orang lain yang merugi. Kesesatan itu hanya merugikan orang yang sesat. Kemuliaan itu hanya bagi mereka yang mulia dengan izin Allah. Wa ba'dul arifin, qala ba'dul arifin. Orang-orang yang ahli ma'rifah billah, yang kenal kepada Allah, ahli ibadah. Orang yang zuhud, ya, kata sebagian ahlul al-ma'rifah al-arifin, kullu amalin bila mutaba'atin fahuwa aishun nafsi. Semua amalan tanpa mengikuti sunnah, itu pada dasarnya hanya kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan jiwa semata. Bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah, bukan untuk kehidupan akhirat. Perhatikan, para pemirsa kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, makanya harus menjadi perhatian kita. Kita ingin bahagia, udah capek letih di dunia, tenaga habis, duit terkuras, waktu kesempatan habis, bekerja, ya, beramal, berletih-letih, capek, ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan syariat Rasulullah, maka yang demikian itu tidak ada gunanya. La yanfa'. Hanya memenuhi kebutuhan jiwa di dunia. Bukan yang menjadi bekal persiapan akhirat. Kullu amalin bila mutaba'ah wa huwa aisun nafsi. Semua amalan tanpa mengikuti sunnah, itu pada dasarnya hanya sebatas memenuhi kebutuhan jiwa. Bukan kebutuhan akhirat. Nah, ikhwatal iman, para bisa rahimakumullah. Nah, ini substansi mukaddimah dari kitab Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Ikhwatal iman, terakhir pesan Imam Ibnu Qayyim, jika saya akan baca redaksinya dulu, ya, ini pesan terakhir beliau. Walamma kanatis sa'adatu da'iratan nafyan wa itsbatan ma'a ma ja'a bihi kana jadiran biman nassaha nafsah an yaj'ala lahadhati umrihi waqfan ala ma'rifatihi wa iradatahu maqsuratan ala mahabbihi. Apabila kebahagiaan itu, kebahagiaan bisa direalisasikan atau kebahagiaan yang tidak terrealisasi, itu hanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya kebahagiaan itu, ya, tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, maka sudah sepantasnya, sudah seyogyanya bagi orang-orang yang ingin memberikan nasihat yang benar, yang cinta kepada dirinya, untuk menjadikan, ya, lahadhati hayati, ya, detik-detik dari kesempatan umurnya, kesempatan-kesempatan hidupnya ini, waqfan ala ma'rifat, diwakafkan untuk mempelajari hal demikian itu, dan menjadikan iradahnya, keinginan dia, ya, maqsuratan ala mahabbihi, yaitu hanya sebatas

0: itu untuk mengetahui, menginginkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, mari kita wakafkan hidup kita ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk mentauhidkan Allah, untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian, pintu kebahagiaan akan terbuka luas di hadapan kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya tidak tersambung dengan baik suaranya. Kami persilakan Anda dapat memutar kembali nomor interaksi kami di nomor 021 823 6543. Baik, untuk yang pertama, sudah kembali ada telepon yang masuk. Kita coba angkat kembali, silakan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Ibu Risa dari Garut.
1: Baik, silakan Ibu Risa. Iya, silakan Ibu.
2: Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi keluarga agar supaya
1: Halo. Silakan Ibu. Bisa diulang kembali, Ibu Risa? Mohon maaf, tampaknya terputus kembali suaranya. Kita angkat kembali, kita angkat lebih dahulu pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Pertanyaan, kadangkala muncul rasa jenuh dan hampa Ustaz ketika kita sedang berusaha konsisten untuk beramal dan ibadah. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar rasa jenuh itu berubah menjadi rasa bahagia dan ketenangan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Terkadang ya kita dalam melaksanakan ubudiyah ini, ketaatan ini terasa jenuh, kemudian juga hampa dan bosan ya. Dan bagaimana kiat untuk terus membangkitkan semangat agar kondisi demi itu ya berubah menjadi sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Pertama, yang harus kita pahami bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Ini poin yang pertama. Iman itu ya, statusnya itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah ya dengan melakukan ketaatan. Ketaatan dari sisi ilmiah dan ibadah. Ya, di sisi keilmian dan juga spiritualnya. Dan berkurang dengan berbuat maksiat dengan berbagai dosa, ya. Kemudian keimanan tersebut mencakup tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Dan ketiga hal itu saling bertautan, saling menyempurnakan, melengkapi. Ya. Nah, tatkala seorang beribadah dan merasakan kejenuhan, kemudian rasa hampa, tidak ada merasakan kenikmatan dalam ibadah, maka hendaklah dia terus mengintrospeksi diri dan hatinya. Karena sesungguhnya semangat beribadah dan kenikmatan yang dirasakan dalam beribadah itu muncul dari kondisi hati yang tulus, hati yang khusyuk, hati yang bersemi dengan iman dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita merasakan yang demikian itu, maka introspeksi diri kita, pasti ada sesuatu yang mulai ya menodai hati, yang menggerogoti keimanan tersebut, yang mulai ya muncul di hati berbagai ya, hal-hal perbuatan-perbuatan yang akan merusak ketulusan, ketenangan, dan ketenteraman itu. Oleh karena itu, Nabi SAW menjelaskan bahwa apabila hati tersebut baik, maka semua anggota badan akan ikut menjadi baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu alahu yalqal. Nah, oleh karena itu, hendaklah mengintrospeksi, mengevaluasi ya kondisi hati. Kemudian mengetahui kenapa dan apa sebabnya. Dan biasanya ya yang demikian itu muncul tatkala ya mulai terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa yang tampak, apalagi dosa-dosa yang tersembunyi. Ya. Nih. Kemudian akan mengakibatkan lalai dari baca Al-Qur'an dan jauh dari zikir. Nah, ketiga hal ini itu akan memberikan efek yang negatif dalam ibadah. Maka mulai ibadah terasa hampa. Karena hati yang hampa. Ya. Mulai merasa bosan. Karena hati sudah mulai bosan. Karena hatilah sesungguhnya ya mesin penggerak seorang untuk dia bergerak, untuk ya memiliki semangat iradah, yang iradah tadi itu di hati. Nah, bila hati bersemi dengan cinta kepada Allah, maka orang yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Kalau mencintai sesuatu, maka dia berkorban untuk ya menghambakan diri kepada yang dicintainya. Nah, kemudian biasanya kenapa terasa bosan dalam beribadah atau merasa jenuh dan hampa? Ya, tidak memahami substansi dari ibadah. Hanya sebuah kebiasaan gerak-gerik saja. Tidak memahami substansinya. Apa sungguhnya dituntut oleh Allah dalam beribadah dan sholat tersebut? Nah, oleh karena itu, ya, pesan kepada diri pribadi dan kita semua, mari introspeksi diri. Permasalahan ada di hati kita. Kedua, terus obati hati dengan membaca-baca Al-Quran dan merenungi makna-maknanya. Ketiga, untuk banyak berzikir, karena itu ghidha hati, ya gizinya hati dan jiwa berzikir. Yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya demikian itu akan menjadikan suatu semakin sadar. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, sebelum datang kematian, dan tidak ada kesempatan untuk beribadah. Ingat kematian dan akhirat. Maka bi'innillah, ya, ibadah itu akan terasa lezat. Ya, dan ibadah itu bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, tapi adalah kebutuhan primer jiwa kita. Nah, maka itulah insyaAllah keyakinan seperti itu yang harus dilakukan. Dan ini membutuhkan perjuangan dan juga ya kesungguhan di dalam melakukannya. Nah, Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Husni, tidak disebutkan di mana Ustaz. Izin bertanya terkait dengan bagi kami kaum pemuda Ustaz, khususnya kalangan Gen Z ini, apakah ada cara dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang khusus bagi kaum pemuda Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Ya, terima kasih kepada saudara Husni Ahsanallahu ilaik, mewakili ya Gen Z, ya para pemuda. Dan ini tentunya ya mungkin curhatan ya hati para pemuda. Tepat banyak para pemuda di zaman sekarang ini hidup dalam kebimbangan, kebingungan, kegelisahan, kegalauan. Ya belum menemukan jati dirinya. Ditambah lagi ya berbagai konten-konten di dunia maya yang disuguhkan kepadanya, apalagi jika ya tidak belum tumbuh kemandirian untuk memanage dirinya, manajemen waktunya, ya tidak memiliki agenda yang jelas dalam hidupnya, habis setiap hari waktunya di hadapan monitor HP-nya dan yang lainnya. Ya, tidak terputus koneksi internetnya dimanapun, dia akan ya betah dengan seperti itu dan merasa puas kendati perutnya lapar. Ya, yang penting ada koneksi. Ya, dan dia membangun komunikasi dan ahli dalam menggunakan media dan yang demikian itu. Nah, maka konten-konten ya disuguhkan. Scroll ke atas, ke bawah, sehingga menyebabkan berbagai informasi data yang masuk, dilihat, dicerna, didengar, itu masuk. Dan dia belum memiliki filter, belum memiliki prinsip untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang akan merusak. Dan seringkali dia terjatuh dan terjun dalam ya kubangan, kemaksiatan, atau syubhat, waliyazu billah. Ya, berubah pola pikirnya, ya, ternodai hati dan jiwanya, terus hidup dalam kondisi seperti itu. Dia membayangkan berbagai kemewahan, kemudahan, dan terus, ya, mulai terorientasi untuk demikian itu, tanpa memaklumi dan memahami bahwa kebahagiaan, kesenangan yang disuguhkan kepadanya dan berbagai konten-konten itu bukan datang dari usaha yang hampa, tapi perjuangan. Sehingga lahir prinsip yang ya kondisi pemuda yang semuanya ingin instan semua. Ya. Tidak memiliki kesungguhan, militansi dan kekhawatiran, tidak mau ya mengambil risiko dalam satu pilihan. Ya. Ini kondisi yang sangat menyedihkan. Maka para pemuda sangat membutuhkan perhatian. Ya. Terutama dalam zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa meraih kemuliaan itu, kebahagiaan itu? Ya, para pemuda dan siapa saja, kebahagiaan dan kemuliaan itu di tangan Allah. Ya, maka yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita, kita terus memohon dan berlindung, berpegang teguh, pasrah berserah diri kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga seseorang muda dari pemikiran yang menyimpang, dari kemaksiatan yang menyesatkan, yang akan ya menodai hatinya. Sehingga Allah sangat cinta kepada pemuda yang tidak ya tergoda tertipu dengan kemaksiatan yang tidak melirik ya. Hibu, yani syaban laysa lahu sabwah. Allah mencintai seorang pemuda yang tidak ada di hatinya ketertarikan kecenderungan kepada kemaksiatan. Padahal secara ya psikologis pemuda memiliki ya hasrat dan juga gejolak ya dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal demikian itu. Tapi dia tidak tertipu dan ya ternodai hatinya dan pikirannya dengan demikian itu. Maka Allah sangat cinta kepada demikian itu. Ingatlah pemuda itu bukan seorang yang kuat fisiknya, yang membuang waktunya, menyita kesempatan umurnya, tidak. Tapi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah di dalam hadis sebutkan salah seorang dari pemuda dari orang-orang atau golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat, syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Itulah seorang pemuda. Memiliki prinsip. Syabab. Ya. Kemudian. Ya. Bukanlah pemuda itu membanggakan status orang tuanya. Ya. Status mungkin pamannya, orang tuanya. Ya. Tapi pemuda dia mengatakan, dialah orang yang bangga dengan status kemudaannya dengan izin dan pertolongan Allah. Maka dia berusaha. Kemudian mengisi waktu-waktu dengan hal yang positif. Baik dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Hal-hal yang positif. Naam. Kemudian ingat, masa muda akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Naam, umur kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dikhususkan oleh Nabi? Wa syababuhu. Naam. An umrihi fi ma'afna wa syababi fi ma'abla. Umurnya kemana dihabiskan dan waktu mudanya untuk apa digunakan. Kenapa ini? Sebutkan secara spesifik. Bukankah masa muda telah masuk pada umur? Iya. Tapi ini menjelaskan bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat rentan terjadinya penyimpangan. Dan itu waktu yang terbaik. Ya, pertumbuhan. Di situ seorang akan menemukan eksistensi dirinya. Dan di situ dia akan membangun ya tangga-tangga kesuksesannya untuk melaju. Naik terus mencapai kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan. Tergantung. Di masa mudanya dia membangun, membiasakan diri untuk apa. Maka itulah yang akan menyertai hidupnya ya di masa tua. Maka para pemuda kembali kepada Allah. Ya. Kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya, menghadiri majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu. Dia bagaimana? Pejuang-pejuang Islam yang ya bangkit membela Islam dan yang hidup bersama Rasul itu banyak para pemuda. Ya, yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam para pemuda yang diberi dia Rasul berikan amanah untuk mengemban amanah untuk perjuangan Islam dalam ilmu, dalam jihad, dalam segala kebaikan. Oleh karena itu menjadi panutan, itu yang menjadi ya figur yang harus diidolakan dalam hidup pemuda, bukan ya orang-orang di zaman sekarang ini. Nah, itu sekelumnya tentang pemuda, kendati pembahasan sangat luas sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita semua, menjaga para pemuda Islam, para pemudi Islam ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbing mereka dan kita semua pada jalan kebaikan. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi pencerahan bagi para pemuda yang menyimak kajian ini. Dan untuk tampaknya untuk sesi pertanyaan sudah kita cukupkan di kesempatan hari ini. Tafadhol ikhtitam dari Antum Ustaz.
0: Ya na'am. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Para pemirsa dan juga para pendengar mana saja antum berada, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi renungan kita semua. Kita yang semua ingin mencari kebahagiaan dan terus menelusuri jalan-jalan kebahagiaan itu, maka yakinlah kebahagiaan itu tidak akan bisa diraih dengan kecerdasan semata. Dengan kesungguhan semata. Kecerdasan seringkali membawa kepada petaka. kesungguhan bila tidak dibimbing oleh Allah membawa kepada kegagalan. Oleh karena itu, kebahagiaan kita ada di tangan Allah, tapi tentunya kita harus berusaha untuk menelusuri jalan-jalan kebahagiaan yang telah dijelaskan oleh Allah, itu dengan mentauhidkan Allah dan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba untuk menyelisihi ajaran Rasulullah karena Anda akan sengsara. Semakin Anda semakin jauh dari ajaran Rasulullah, Anda semakin jauh dari jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketulusan tauhid, menanamkan ketulusan tauhid dalam diri kita dan kejujuran dalam mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala lini kehidupan kita. Demikian, Allahumma istajib du'ana ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu taala yang telah berkenan guna meluangkan waktunya di sesi kesibukan beliau dalam mengajar di Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember dan berdakwah untuk kaum muslimin dan muslimat. Bisa meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran yang bermanfaat dari pembahasan kitab yang baru di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبة لا بد فيها من الأمرين الرجوع مما أكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat daripada taubat yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: الْحَكِيمُ.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
1: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fi

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: قد

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: Wala

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami, sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini pukul 8:16 waktu Indonesia Barat. Telah kami hadirkan sejumlah program acara yang semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk dinul Islam kita. Dan kami akan lengkapi dengan menghadirkan kembali kajian ilmiah live bersama Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala. Kami hadirkan dari studio mini di kediaman beliau di Pekanbaru untuk memahami kembali beberapa pelajaran yang penting berkaitan dengan faedah-faedah sejarah Islam. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz telah hadir dan bersiap dalam menyampaikan bimbingan serta pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian pada kesempatan kali ini untuk bisa bertanya langsung di layanan telepon 0218236543, 0218236543. Kemudian kembali silakan Anda bisa bertanya di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di nomor tersebut di 0218236543. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Dan kepada Ustaz kami persilahkan untuk memulai kajian ini. Falyatafadhal maskuran ma'juran ya Ustaz.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnatihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta memberikan kepada kita semangat untuk selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita jawaban dari salah seorang ulama India terhadap buku Syekh Zaini Dahlan. Ya, bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan dengan judul yaitu Syianatul Insan min waswasati Zaini Dahlan. Pembahasan berikutnya adalah tentang akan membahas hujjah yang disebutkan oleh Syekh Zaini Dahlan kitabnya tentang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawassul yang dimaksud di sini yang dilarang oleh para ulama Ahlussunnah Jamaah adalah tawassul al-bid'i atau tawassul syirki. Para ulama membagi tawassul tersebut ada tiga macam. Tawassul syar'i, tawassul yang disyariatkan, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Di mana Allah SWT berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah tersebut dengan nama-nama yang indah tersebut. Seperti umpamanya seorang memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. atau seseorang berharap meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, dan seterusnya dalam doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antar ghafur, antar rahim, antar ghafar, antar tawab, tub alayya, faghfirli, warhamni. Nah, ini bentuk-bentuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Dalil dalam hal ini disebutkan oleh para ulama kita, yaitu tentang tiga orang yang terkurung dalam gua, di mana Rasul kita SAW mengisahkan kisah Bani Israel, tiga orang yang orang soleh tersebut dalam sebuah perjalanan. Mereka kehujanan, lalu berteduh di dalam sebuah gua. Di saat mereka berteduh dalam gua tersebut, tiba-tiba gua tersebut, pintu gua tersebut tertutup oleh batu. Karena derasnya hujan, lalu ada batu yang jatuh dari atas dan menutup pintu gua tempat mereka masuk. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang mereka berada di dalam gua tersebut. Dan mereka juga tidak mampu untuk keluar dari gua tersebut. Maka masing-masing mereka bertawassul dengan amal solehnya. Yang pertama bertawassul dengan amal solehnya tentang birru walidain, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua adalah seseorang yang bertawassul dengan amal solehnya atas ketakutan kepada Allah dalam jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia memiliki anak pamannya yang begitu cantik dan dia berkeinginan untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh agama dengan wanita tersebut. Ketika wanita tersebut mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan perbuatan keji tersebut dan dia menghentikannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwasang wanita tersebut dalam keadaan membutuhkan bantuan dan dia tetap memberikan bantuan berupa materi kepada wanita tersebut. Yang ketiga adalah kisah seseorang yang memiliki pekerja. Ya, memiliki pekerja. Kemudian pekerja ini setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia mendadak pulang kampung. Dia belum menerima upahnya. Sehingga dalam masa yang begitu lama, pekerja ini tidak balik menjemput upahnya. Maka orang yang mempekerjakan mengembangkan uang upahnya tersebut dengan membelikan ke binatang ternak. Kemudian dengan berlalunya waktu, ya, setahun dua tahun, akhirnya berkembang biaklah ternaknya tersebut. Lalu pada waktu yang sudah lama datang kembali pekerja tersebut untuk minta upahnya. Wahai pulan, sungguhnya engkau tahu bahwa aku memiliki upah kerja padamu. Maka ketika dia datang meminta upah kerjanya, sang majikan atau yang mempekerjakan tersebut berkata bahwa semua yang ada di lembah itu adalah upah kerjamu. Yaitu di lembah yang dipenuhi oleh kambing atau sapi. Dan akhirnya pekerja itu mengambil semua binatang ternak yang ada di lembah tersebut dan tidak meninggalkan satu ekor pun bagi orang yang telah mengembangkan uangnya atau upah kerjanya. Masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal itu karena mencari keridaan-Mu, fafarj mimma nahnu fih. Ya Allah, tolong lapangkan atau berikan kami jalan keluar dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Maka dalam hadis tersebut dikisahkan, setiap salah satu dari orang mereka berdoa, batu tersebut bergeser ya, namun baru bisa keluar batu itu setelah selesai doa para orang ketiga selesai berdoa, maka baru mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini salah satu dalil di antara bentuk tawassul, bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Kemudian dalam Al-Quran juga terdapat contoh-contoh doa bertawassul dengan amal soleh kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Nah, ini kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, aku telah beriman dengan apa yang telah engkau turunkan, dan aku telah mengikuti rasul yang engkau utus. Ya, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Jikalau kami bersama orang-orang yang bisa menjadi persaksian atas kebenaran kelak di akhirat. Atau i'tiraf bidzam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah menunjukkan kelemahan seorang hamba mengakui dosa dan kesalahannya. Maka ini contoh-contoh berdoa bertawassul dengan amal soleh kita. Kemudian adalah bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup. Nah, kebanyakan orang-orang yang membolehkan bertawassul dengan orang soleh yang telah mati mengkiaskannya bertawassul dengan orang, doa orang soleh yang masih hidup, atau mengkiaskannya kepada peristiwa syafaat Rasulullah SAW kala di akhirat. Padahal sangat berbeda kondisi dan suasananya. Di dunia, orang-orang yang bertawassul dan orang tawassul dengan orang tersebut, ya, al-mutawassil wa mutawassalu bihi, itu masih hidup di dunia, sama-sama bertemu dan mendengar ungkapan permohonan dari orang yang meminta tawassul ini. Seperti kisah berapa orang sahabat, contohnya di antaranya seorang wanita di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat penyakit ayan, lalu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyakitnya sembuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran, in sabarti falakil jannah, karena penyakit itu merupakan cobaan membawa pahala yang luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, jika engkau bersabar, sungguh untukmu adalah surga. Lalu wanita tersebut menerima tawar Rasulullah SAW, dia bersabar atas penyakit yang menimpanya, ya, itu penyakit ayan, tetapi wanita ini meminta didoakan agar tidak terbuka auratnya saat datang penyakit itu kepadanya. Ya, wa yakin wadullah ala atakasyaf, tetapi tolong doa kepada Allah agar saya tidak terbuka auratnya. Dan itu yang terjadi dalam kenyataan hidup wanita tersebut setelah Rasulullah SAW mendoakan. Demikian pula kisah ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat di atas mimbar, lalu datang Arabiyun, ya, orang pedalaman dari desa, ya, orang pasir, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya halakatil iyal, halakatil amwal wa ja'atil iyal, telah banyak binatang ternak kita yang mati dan keluarga-keluarga kita sudah kelaparan. Udu Allah lana, tolong mohonkan kepada Allah ayyughi sana, agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Nah, orang yang bertawassul dengan doa Rasulullah SAW, udu Allah lana, tolong mohonkan kepada Allah. Bukan mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini dalam syahid dalam hadis ini, ada beberapa poin yang harus bisa dibedakan. Pertama, orang ini datang langsung dan berkata kepada Rasulullah SAW. Bukan dia berada di desanya dia, lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Tidak. Tapi dia datang menemui Rasulullah SAW, salat di masjid Rasulullah SAW, berkata dan terdengar ungkapannya oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tidak bisa dikiaskan ketika Rasulullah SAW telah wafat atau para orang soleh telah wafat, lalu kita meminta kepadanya. Kenapa? Karena berbeda alam. Pertama, orang itu meninggal berada di alam barzakh, Orang-orang di alam barzah tidak mengetahui berbagai hal-hal yang gaib di dunia ini. Kondisi orang dunia tidak ketahui oleh orang-orang berada di alam barzah. Kemudian, jangankan di alam barzah, di dunia saja. Ya, orang soleh, para nabi, para anbiya, tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya orang Arabi tadi berbicara di desanya kepada Rasulullah SAW dalam jarak jauh, tentu Rasulullah tidak tahu. Tidak akan mengetahui apa yang dimintanya oleh orang Arabi tersebut. Nah, hal ini yang kadang-kadang dikiaskan oleh sebagian pendapat yang membolehkan berdoa dan bertawassul dengan orang telah meninggal. Apakah itu dia nabi, itu orang soleh. Kemudian jelas juga di sini mereka berkata, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah. Ini bertawassul dan doa Rasulullah SAW. Bukan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tolong turunkan hujan buat kami. Ini juga berbeda, sebagian orang-orang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, bukan bertawassul, tapi mereka menggunakan istilah tawassul. Ya, sebenarnya mereka bukan bertawassul, tapi menggunakan istilah tawassul. Kenapa? Karena bukan meminta agar orang soleh berdoa kepada Allah. Ini sebagian mereka justru meminta kepada orang soleh yang dalam kubur tersebut, kepada orang dalam kuburan. Ya, wahai Kiai Fulan, tolong sembuhkan penyakit saya. Wahai Tuanku Fulan, tolong murahkan rezeki saya. Wahai Tuanku Fulan, tolong carikan jodoh anak saya dan sebagainya. Atau berkata, wahai Kiai Fulan, Tuanku Fulan, Ustadz Fulan, pokoknya. Saya lagi mencalonkan untuk jadi caleg DPR RI. Tolong beri restu dan sebagainya. Ini kalau ini termasuk pada bagian syirki. Nah, tawassul dengan bagian syirki. Dan tawassul bentuk contoh tawassul yang syirik, tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Ya, wa ya'una min dunillahi ma la yadurum wa la yanfa'um wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi kemudaratan dan tidak bermanfaat untuk mereka. Lalu mereka berhujah, oh itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa ya'budun min dunillahi ma la yadurum wa la yanfa'um wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Atau dalam ayat lain Allah gambarkan bagaimana tawasulnya orang-orang miskin dahulu, ya. Wa ya'budu wa yattakhidhu min dunillahi awliya. Wa yaqulun haula'a wa la yattakhidhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila az-zulfah. Orang-orang mencari penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berhujah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali sekadar orang-orang yang kami minta tersebut, kami yang terwasul, kami yang minta syafaat kepadanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Maka mereka mengatakan, walaidu taqad Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, walaidu taqad minunhi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Atau ayat yang sebelumnya yaitu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula syafa'an Allah. Nah, ini bentuk-bentuk yang kedua dari bagian bentuk perbuatan tawassul syirki, tawassul yang merupakan berunsur kesyirikan. Adapun tawassul bid'i, tawassul yang tidak dicontohkan oleh para sahabat dan juga tidak diajarkan Rasulullah SAW. Bertawassul dengan zatnya orang soleh, kemuliaan orang soleh. Contoh, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sangat mulia hamba yang paling mulia simu, ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rezekiku. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba yang mulia zatnya simu, maka jadikanlah aku orang yang sukses dan usaha. Ini yang katakan bid'ah oleh para ulama. Karena kemuliaan seseorang, ya, tidak ada hubungannya dengan inti doa kita. Sama seseorang mengatakan, sesungguhnya tetanggaku rajin sekali salat malam, rajin baca Al-Quran, ya Allah, tolong luaskan rezekiku. Jadi gak ada koneksi, gak ada hubungannya. Nah, ini dimasukkan oleh para ulama tawassul bid'i namanya. Tawassul itu wassul bizzat. Ya. Tawassul bi'asar salihin. Ada juga sebagian yang menggunakan pemainnya bertawassul dengan semua orang soleh, pakaian orang soleh dan sebagainya. Menganggap itu sebuah yang dapat memberikan keberkahan dan sebagainya. Ini termasuk bisa pada unsur bid'i, jika ada juga bisa termasuk pada unsur, jika dia mengatakan itu sebagai sebab turunnya berkah, maka adalah bagian bentuk bid'i. Jika dia meyakini dapat memberikan berkah tersendiri, maka ini adalah termasuk pada unsur tawasul asyirki. Nah, ini pembagian tawasul yang dijelaskan para ulama. Nah, di sini Syekh Zaini Dahlan menjelaskan di sini. Wa amma tawasul faqad sah suduruhu an minan Nabi SAW. Dia berkata, adapun tawasul telah sah suduruhu, ya, terdapat dari Nabi SAW. Faqad sah fi ahadits katsiratin. Ya, telah terdapat dalam hadis-hadis yang banyak sahih, kata beliau. Nah, tetapi hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh beliau adalah hadis-hadis yang tidak terlepas dari catatan-catatan para ulama tentang kedhaifannya. Nah, ini yang di antaranya dihadirkan hujah di sini adalah doa ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, melalui hak orang-orang yang meminta kepadamu. Lalu Syekh Zaini mengatakan, wa hadha tawassul la syak fi. Kata beliau, ini tawassul, tidak dilakukan lagi. Wa hasah wa sahha fi ahaditha katiratin, dan juga telah terdapat dalam hadis yang banyak sahih, kata beliau di sini. Yang anehnya, Syekh Zaini Dahlan ini tidak mengupas tawassul-tawassul yang dijelaskan secara syar'i. Tapi justru yang beliau banyak mengupakan sini, ingin berdalil dengan hadis ini adalah dengan tawassul, masalah tawassul syirki atau bid'i. Lalu nanti akan dihujahkan, boleh tawassul dengan hak si fulan. Maksudnya si fulan adalah orang soleh, memiliki hak untuk dikabulkan doanya. Maka tolong kabulkan doaku. Seperti itu makna yang dipahami oleh Syekh Zaini Dahlan dalam hadis tadi. Ya. Ini termasuk yang disebut kita tadi ada tawassul al-bid'i, karena tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan mungkin pula para sahabat tidak pernah bertawassul dengan amal orang lain. Contohnya, ya Allah, semuanya Abu Bakar adalah ya orang paling cintai oleh Rasulullah SAW. Maka luaskanlah rezekiku. Kan tidak ada hubungannya dengan konteks doanya. Baik. Kemudian juga di antara keluhan beliau di sini berhujjah dengan hadis-hadis dhaif. Ya, tak terlepas juga kesalahan dalam istimbat, ya, beristidlal dari hadis-hadis tersebut. Kemudian hadis ini juga beliau berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari yang sanad yang sahih menurut beliau ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini ya akan dijelaskan ke doa nanti. Yaitu sabda Rasulullah, man kharajim baiti ila salati, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi salat, faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Ini doa yang tadi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, melalui hak orang-orang yang sa'ilin, orang memohon kepadamu, was'aluka bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan aku mohon kepadamu dengan hak perjalananku ini kepadamu. Fa inni lam akhruj asharran wala bataran wala riyaan wala sum'ah. Sungguhnya aku tidak keluar dalam rangka melakukan keburukan, tidak pula kesombongan, tidak pula riyaan, tidak pula sum'ah. Nah, apa catatan hadis ini? Syekh Muhammad Syahir Hindi menjelaskan. Al-awwal anna fi sanani Athiyah bin Sa'd al-Aufi. Ya, Athiyah bin Sa'd ini adalah pendapat yang terkuat di para ulama adalah bahwa dia adalah rawi yang dhaif. Di antara rawi-rawi yang diperselisihkan, bolehnya berhujah dengan Athiyah bin Sa'd al-Aufi ini. Tetapi yang rajih wal muhaqqaq, yang telah dilakukan penelitian oleh para ulama, annahu dhaifun. Dan dia ini adalah rawi yang dhaif. Jadi dalam sanadnya terdapat Athiyah bin Sa'd al-Aufi. Kemudian setelah itu, beliau merinci penilaian-penilaian para ulama-ulama jarh ta'dil, pakar dalam ilmu tentang ilmu rijal, mengetahui kekuatan hafalnya, kelemahan hafalnya, bagaimana. Nah, ini tentu melalui riwayat-riwayat yang telah diperbandingkan. Ya, kemudian kedhaifan siqah atau tidaknya ini kuat dhabat, kuat hafalannya atau tidak. Maka Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan, Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi tabi'i syahir dhaifun. Kata Imam Zahabi, Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi ini ya, asal dari Kufah, Kufi, seorang tabi'i ini syahir yang masyhur, dhaifun. Dia ini dhaif hadisnya kalau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, wa Abi Sa'id dan Ibnu Umar. Jadi kalau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar, nah ini adalah dhaif kata Imam Zahabi. Baik. Berkata pula Imam Abu Hatim, yaktubu hadisahu dhaifun. Dia menulis hadisnya dan dia adalah dhaif, lemah hafalannya. Kemudian waqala Salim Al-Muradi, ya, di sini Imam Abu Hatim menukilkan pendapat ya, seorang ulama semasa dengan Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi mengatakan kana Athiyah yatasyayya. Ya, ini adalah lebih condong kepada madhab Syiah. Berkata Imam Ahmad, dhaiful hadis. Imam Ahmad menyatakan dia ada lemah hadisnya. Baik. Ini di antara sekilas penilaian para ulama rijal, ulama yang ahli dalam penilaian para rawi, ya, adalah sekilas mereka menjelaskan bahwa Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi adalah dhaif. Baik, maka setelah itu beliau meringkas. Fahadhi ibarat al-qawm fi Athiyah. Ini pandangan pendapat para ulama-ulama ahli hadis tentang Athiyah ini. Tergambar dari ungkapan-ungkapan para ulama tersebut, anna Zahabi mukhtaruhu da'if. Bahwa Imam Zahabi milih bahwa dia itu ada da'if. Karena mengatakan dalam kitab beliau Al-Mizan tadi, tabi'i syahid da'ifun. Kemudian juga beliau kuatkan lagi pendapat ini dalam kitab Al-Kashif. Itu beliau mengatakan da'afuhu. Fa'urlama menilai Athiyahnya da'if. Walamin qal hunaka al-qawl bit-tawsiq. Kata Imam Zahabi, dan tidak ada nukilan. Ya, pendapat ulama yang mensiqahkannya. Fa'ulima annahu rajjaha at-tada'if. Maka di sini, ya, ya, Imam Zahabi, dalam kitab Al-Kashif Afwan, tidak menukil adanya ulama yang menilai dia siqah. Maka kesimpulan dia adalah Athiyah ini adalah da'if. Kemudian yang kedua kata beliau, Athiyah ini ada dan Abu Harun wa Bishr bin Harb sawa kama nuqila an Yahya. Jadi di sini di Athiyah ini disandingkan dengan para dai yang para rawi yang dhaif lainnya. Yang kedua itu beliau simpulkan bahwa para ulama mengatakan bahwa Athiyah ini sama seperti Harun dan Bishr bin Harb kata beliau. Lalu beliau menukilkan penilaian ulama terhadap Abu Harun dan Bishr bin Harb ini, ya, kata Imam Zahabi, imarah namanya adalah bin Juwain Abu Harun al-Abdi tabi'i layyin bimarrah. Layyin itu lemah sekali. Kadzabahu Hamad bin Zaid. Bahkan Hamad bin Zaid memberikan penilaian dia termasuk orang yang berdusta dalam sebagian riwayatnya. Kemudian kesimpulan ketiga adalah anda mudallis kama sarraha bihi Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar menilai bahwa Athiyah bin Sa'ad Al-Kufi Al-Kufi tadi adalah seorang mudallis. Mudallis itu adalah yang ada penipuan dalam penyambungan rawi dalam riwayatnya. Ya. Wa idalu syarat tadlisin kama qala Imam Ahmad. Jadi tadlisnya bukan tadlis yang ringan, tapi sangat berat. Sebenarnya Imam Ahmad mengatakan, bagali anna Athiyah kana ya'ti al-kalbi. Jadi kata Muhammad, Atiyah ini datang juga ke Al-Kalbi. Al-Kalbi ini terkenal dengan Syiah yang paling pembohong ya. Fayakhudhu anhu tafsir. Lalu dia mengambil ilmu tafsir dari Al-Kalbi ini. Wa kana yukannihi bi Abi Sa'id. Jadi dia, Atiyah ini, menyembunyikan hakikat nama Al-Kalbi ini. Lalu dia nanti kalau meriwayatkan dari Al-Kalbi, dia memberikan kunyahnya Abu Sa'id. Sehingga orang yang tidak mengetahui, ya, menganggap bahwa itu Abu Sa'id sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW. Padahal Atiyah ini, kalau meriwayatkan dari Al-Kalbi, itu dia menyebutkan hadatsani Abu Sa'id. Nah, ini bentuk tadlisnya. Jadi, dia membuat sebuah pengkaburan dalam berat ini antara Abu Sa'id sahabat dengan Abu Sa'id Al-Kalbi ini. Faiqulu qala Abu Sa'id. Maka dia berkata, qala Abu Sa'id. Orang, sebagian orang menganggap bahwa dimaksud dia adalah Abu Sa'id sahabi. Tapi sebenarnya Abu Sa'id yaitu Al-Kalbi. Ya'ni yuhim annahu Al-Khudri. Dia membuat meragukan bahwa orang-orang menganggap itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Fahada tadlisun. Ya, ini tadlis yang paling parah. Ya. Yang keempat adalah anna jama'atan minan niqad minan nuqadi a'allau hadis Abi Sa'id, ya. Kemudian para ulama-ulama yang ahli dalam naqdil matan waqdil matan waqdil isnad, penilaian pakar dalam menilai isnad dan matan, memberikan cacat kepada hadis Abu Sa'id yang tadi disebutkan di atas. Maka secara kesimpulan, ya, bahwa sanad hadis tersebut adalah dhaif. Baik. Yang kelima di sini adalah bahwa sisi kedhaifan Atiyah laisa munhasiran fi tasyayyu' wa tadlis. Bukan sekadar dia yang memiliki madhab tasyayyu' atau Syiah, condong pada Syiah, tapi juga ada tadlis yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian ada mudhab lemahnya. Wa kasratul khata', banyaknya riwayat-riwayatnya yang salah. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, dan juga Ibn Hajar Asqalani dalam kitab beliau At-Takrib. Nah, ini di antara kesimpulan terhadap penilaian salah seorang rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Maka rajih Atiyah adalah dhaif. Ulama-ulama banyak sekali menjelaskan kelemahan-kelemahannya, baik dari hafalannya maupun tadlisnya dan seterusnya. Baik, namun bila kita mencoba memahami hadis tersebut, apakah dia menunjukkan boleh tawasul dengan jah atau amal orang lain? Nah, sebenarnya yang dipahami oleh Syazaini dalam hal ini, nah, kita mencoba melihat lafaz dari hadis tersebut. Pertama, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bertawasul dengan zat. Jadi kata-kata hak ini, man khaja Allah min alka bihaqis sa'ilin alaika. Para ulama menjelaskan, seorang hamba tidak ada memiliki hak apapun atas Allah SWT. Ini di antara cacatnya matan ini sebenarnya. Bihaqis sa'ilin alaika, hak orang-orang meminta atasmu. Para ulama menjelaskan, oh, tidak ada seorang pun hamba melihat atas Allah SWT. Tapi Allah lah yang memberikan karunia. Ataupun Allah lah yang menetapkan atas dirinya suatu sifat yang dia, ya, tetapkan atas dirinya. Seperti Allah tetapkan bahwa rahmatnya mengalahkan kemarahannya. Allah menentukan terhadap diri sendiri. Tidak ada makhluk ini memiliki hak tertentu atas Allah SWT. Tapi Allah lah yang menetapkan hak itu atas dirinya untuk hamba-hambanya. Nah, baik. Kemudian, apakah ini bertawasul dengan hak orang-orang yang bermohong? Maksud di sini adalah amal orang lain? Tidak. Makna dari hadis ini sebenarnya tidak seperti mana yang dijadikan sebagai hujah bolehnya bertawassul dengan hak orang lain atau jah orang soleh. Karena di sini dia bertawassul, ya Allah aku memohon kepadamu, yaitu hak orang-orang yang engkau janjikan akan dikabulkan doanya. Jadi dia bertawassul sebenarnya dengan sifat Allah yang akan mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibani anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka dia bertawassul dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala ini, ya di mana Allah menjanjikan, ya seakan-akan dia berkata, ya Allah aku mohon kepadamu bentara dengan bertawassul dengan janjianmu akan menerima doa orang berdoa kepadamu. Jadi tidak ada terdapat unsur yang dijadikan sebagai tempat berhujah di sini bertawassul dengan hak amal orang lain. Tetapi adalah di sini bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang di mana wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang mohon kepadaku. Maka dia mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, di atas janjianmu akan mengabulkan doa-doa orang bermohon kepadamu. Maka dia meminta dikabulkan doanya. Cuma Allah telah menjanjikan bahwa akan mengabulkan doa orang-orang berdoa kepadanya. Jadi itu makna dari doa ini sebenarnya. Yaitu hak orang yang berdoa kepadamu yang Allah telah tetapkan atas dirimu adalah mengabulkan doa mereka. Maka tolong jadikan aku orang meraih keutamaan yang telah terdapat, yang telah engkau jelaskan dalam Al-Quran Karim, bahwa engkau akan mengabulkan doa-doa orang yang bermohon kepadamu. Was'aluka bihaq limam syaya. Nah ini sebenarnya tidak jelas, tidak ada hubungannya dengan tawassul dengan amal ghaib. Tapi dia bertawassul dengan amal solehnya. Karena dia berangkat ke masjid. Ya, dia maka bertawassul dengan amal solehnya. Berjalan ke masjid merupakan amal soleh. Ya, di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, setiap langkah yang dilangkahkannya, tidak dia mengangkat kakinya kecuali diangkat derajatnya, dan dia meletakkan tumitnya ketika melangkah kecuali diampuni dosanya. Hatta anu sayya. Dihapuskan dari satu dosa. Nah, ini sebenarnya intinya dalam atla fardhu sihhatil hadis, yang walaupun hadis dianggap makbul, diterima, apakah itu hadis Hasan Ligari atau Hasan, paling lemah darjah Muhasan Ligari umpamanya. Tapi makna hadis itu tidak seperti bagaimana yang dipahami boleh bertawassul dengan hak orang soleh atau zat orang soleh dan sebagainya. Nah ini jelas maknanya. Jadi dia bertawassul dengan janjian Allah kepada orang-orang yang akan mengabulkan doa, berdoa kepada Allah. Dan dia bertawassul dengan amal solehnya itu langkah-langkahnya yang menuju ke masjid. Nah. Baik. Kemudian setelah itu beliau menukilkan tentang keyakinan Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Yamani As-San'ani, yaitu nukilan penjelasan Imam As-San'ani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad an adranil ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran penyimpangan, ya artinya dari nilai-nilai noda kesyirikan. Nah, selain menukil tentang menanggapi bahwa wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nukilan itu berbunyi di dalam kitab ini, alhamdulillah la yaqbalu tauhid rububiyyatihi minal ibad hatta yufriduhu, ya, bitauhid ibadah kullal afdal. Jadi kata beliau, segala puji bagi Allah yang tidak akan menerima tauhid rububiyah dari seorang hamba sampai dia mengesakan Allah dengan tauhid ibadahnya. Dalam penjelasan yang lalu kita menjelaskan ada ungkapan dari Syekh Zaini dalam ini hanya berbicara masalah tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, dan beliau luput menjelaskan tauhid mengesakan Allah dengan ibadah. Maka di sini jelaskan Syekh Sanani mengatakan bahwa orang mengakui Allah sebagai Rabbnya, pengakuan itu tidak akan bermanfaat, ya, tidak menjadikan dia sebagai seorang yang terbebas dari api neraka sampai dia pengakuan itu dilengkapi dengan pernyataan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga sudah kita jelaskan pengakuan Allah sebagai pencipta, pemelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki itu tidaklah ditentang oleh orang musyrikin. Bahkan mayoritas mereka mengakui Allah sebagai pencipta, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Dan Allah SWT menjelaskan hal itu dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara firman Allah SWT surat Luqman ayat 25 umpamanya, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardha la yaqulanna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Jadi mereka percaya Allah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah SWT juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Berarti mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka juga dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, itu mereka meyakini Allah satu-satu yang berhak menolong mereka. Tapi ketika diselamatkan Allah dari bencana, dari bahaya, mereka kembali lagi menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai tempat untuk meminta-minta, bertawassul dan sebagainya. Maksudnya orang soleh mereka yang telah meninggal, mereka bertawassul, menjadikan jahat mereka sebagai alat, apa namanya, media untuk bertawassul kepada Allah SWT. Allah SWT kabarkan bagaimana mereka kalau sudah dalam keadaan yang sangat kritis, sangat darurat, mereka hanya meminta kepada Allah SWT, "Fa'idha rakibu fil fulki, da'allaha mukhlisin al-huddin, falamma najam ilal bardi idahum yushrikun." Bila mereka menaiki bahtera, kapal di tengah lautan, mereka lalu menghadapi bahaya di tengah lautan tersebut, badai, gelombang yang besar, da'allaha mukhlisin al-huddin, mereka hanya berdoa kepada Allah secara murni. Ya. Mereka tidak minta kepada berhala-berhala, orang-orang soleh, para nabi yang biasa mereka jadikan sebagai tawasul atau yang mereka minta dalam keadaan mereka berbuat syirik. Da'allaha mukhlisil huddin. Falamma najjam ilal bardi. Takala Allah selamatkan mereka dari laut, dari bencana di tengah lautan itu, kembali ke daratan. Setelah sampai di darat, mereka buat syirik lagi. Falamma najjam ilal bardi. Jadi idahum yusyrikun. Ketika mereka selamat ke daratan, mereka kembali bersyirik. Jadi inti di mana kesyirikan mayoritas orang musyrikin itu adalah dari sisi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa min ittikhadil andadi fala yattakhiduna lahu nidda. Mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah. Ya, dari semua sekutu-sekutu ya yang di mereka jadikan sebagai tanding-tandingan. Fala yattakhiduna lahu niddan, mereka tidak menjadikan bagi Allah itu ada tandingan-tandingan yang mereka sembah, ya, mereka seru, mereka berdoa. Wala yad'una ma'ahu ahadan, mereka tidak menyeru bersama Allah ya sesuatu yang lain. Wala tad'u ma'allahi ya ilahan, ka mereka wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ya, siapa yang menyuruh bersama Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu, yang tiada hujjah baginya, fa inna ma hisabu inda rabbih, maka dia akan menghadapi hisab di sisi Rabb-nya, innahu la yuflihul kafirun, sungguh orang kafir tidak akan pernah beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau memulai menjelaskan tentang masalah wajibnya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Salah satu ibadah yang paling agung adalah doa, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya, dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah memerintahkan agar berdoa hanya kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Innaladzis waqala rubbukum udu'uni astajib lakum. Berkata telah berfirman Rabb kalian, berseru memohonlah kepadaku, aku akan perkenankan permohonan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, maka mereka tidak menyeru bersama Allah sesuatu pun yang lain. Wala yatakaluna alai illa alaihi, mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yafzauna fi kulli hal illa ilaihi, mereka tidak mengadu dalam keadaan sedang kondisi sulit ya, dalam segala kondisi mereka tidak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yafzauna fi kulli halin illa ilaihi. Wa la yad'unahu ma'aghri asma'ihil husna wa la yatawassalu ilaihi bisyafa'a. Nah, ini perkataan Imam Sanani. Dan mereka tidak menyerunya selain dari nama-namanya yang indah. Jadi bertawassul dengan nama Allah yang indah. Memanggil Allah dengan nama, berdoa dengan melalui nama-nama Allah yang indah. Wa la tawassaluna ilaihi bisyafa'a. Nah, jadi mereka tidak bertawassul dengan syafaat, ada pemberi syafaat-syafaat sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang telah kita sebutkan sebelumnya dalil Al-Qur'an, ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, lalu mereka berhujjah, haula'i syafa'una 'indallah. Mereka ini ada pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan wa yatawassuna ilaihi bisyafa'a, mereka tidak bertawassul kepada Allah dengan memohon syafaat, memohon syafaat-syafaat dari orang yang telah meninggal. Maksudnya di sini bukan mengingkari syafaat, karena ada juga orang-orang yang untuk membuat pengaburan dalam pembahasan ini, ketika dijelaskan larang-larangan ziarah kubur tentang hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, lalu dikatakan anti ziarah kubur. Ketika dijelaskan dilarang bertawassul kepada Allah dengan tawassul syir'i dan tawassul bid'i, lalu mereka kesimpulan, oh tidak boleh bertawassul. Bukan begitu. Bertawassul dilarang, tawassul yang dilarang. Tawassul yang syar'i dibolehkan. Yang berkaitan pula ketika dijelaskan, ya, meminta syafaat itu hanya kepada Allah. Karena sebutkan di sini dalil oleh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alaihi syafaatu jami'ah, kata Allah. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah betul menjanjikan syafaat bagi para nabi, para orang soleh, anak-anak yang soleh dan seterusnya. Tapi syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan summa dzakara usulan khamsa min kawa'idid din. Lalu beliau Imam Sanani menyebutkan itu ada 5 pokok dari pokok pondasi agama ini. Dalam asal tsani, fi asal tsani beliau menyebutkan, pokok yang kedua menyebutkan anna Rasulullah wa anbiya'ahu min awalim ila akhirihim ba'atsu li du'a'il ibad.

over Anbiya. Ya, waqala Nuh. Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada yang berhak kalian sembah selainnya. Waqala Hud. Ya Lut dan semua nabi Syuaib. Semua mereka berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Jadi intinya mereka semua mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah di mana mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tentu Allah saja yang berhak untuk diibadati. Pernyataan dari Syekh Imam As-Sunani ini berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah SWT menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilai annahu la ilaha illa ana. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, hai Muhammad. Illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana. Kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, bahwa tiada yang berhak sembah kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni maka sembahlah aku. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah tegaskan tentang misi semua rasul. Wa laqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wa yastanibut tawud. Sungguh kami telah mengirim, mengutus kepada setiap kaum, ya, pada setiap kaum itu, ya, seorang rasul. Agar mengapa? Agar umat itu hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dan meninggalkan ibadah kepada tawud atau kepada selain Allah SWT. Kemudian setelah itu beliau, wa kullu rasulin awala ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Kata Imam Sanani mungkin. Rasul yang pertama sekali dia perdengarkan kepada kaumnya, yang dia ketuk telinga pendengaran kaumnya adalah yaitu ungkapan mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi memulai dakwahnya mengajak pertama kaumnya adalah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagi kalian tuhan dari selainnya. Tidak ada sembahan selainnya. Dan juga firman Allah, Alla ta'budu illallah. Bahkan mereka mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa alla ta'budu illallah. Mengikutkan kutipan ayat Al-Quran yang disebutkan Musa Ani dari pernyataan beliau. Wa ni'budullah wa taquhu wa ati'un. Hendak kalian beribadah kepada Allah. Dan bertakwalah kepadanya. Dan taat kepadaku. Karena semua rasul mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan taat kepada mereka itu sebagai utusan Allah SWT. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah hakikat yang terkandung dalam ungkapan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Fa imma da'at rusul umamaha ila qawli hadhil kalimah. Kata beliau Imam Sunani, sesungguhnya semua para rasul mengajak umat-umat mereka untuk mengungkapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa'tiqadi maknaha dan meyakini makna dari kalimat tauhid tersebut, yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. La mujarrad qauliha bil lisan, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Karena ada orang yang kadang-kadang dalam momen-momen tertentu, apalagi khusus pada untuk merayakan orang telah meninggal, mereka sering baca kalimat ini, tapi di lisan secara perbuatan perilaku masih mereka jauh untuk praktekkan dalam prakteknya. Wa manaha wa ifradullah bil ilahiyah, kata beliau Imam As-Sunan. Maknanya adalah mengesakan Allah dengan segala penghambaan wal ibadah dan ibadah. Wa naf'i ya, wa naf'i lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Meninggalkan apa yang disembah dari Allah dan berlepas diri darinya. Kemudian asal yang ketiga disebutkan anna tauhid kismani. Beliau menyebutkan misalnya tauhid itu ada dua bagian. Ini pernah juga kita bahas bahwa ulama kita membagi tauhid itu sesuai dengan istiqra'i, melihat dalil-dalil lalu mereka membagi untuk memudahkan dipahami. Ya, bukan sebenarnya dipahami oleh sebuah kelompok, oh ini berarti membagi tauhid tiga bagian, berarti Tuhan itu ada tiga. Yang dibagi di sini adalah ilmu pembahasannya. Ya, bukan zat Allah. Zat Allah itu esa dari uluhiyahnya, tetap satu zat. Esa dari uluhiyahnya, rububiyyah, asma' sifat. Nah, pembagian ini dalam rangka untuk menjelaskan adanya bagian-bagian yang terpenting

0: tidak diamalkan dari bagian tauhid itu, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Kata beliau, bagian pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ada khaliqiyah wa raziqiyah wa nahiha, ya, tentang penciptaan dan pemberian rezeki dari Allah. Wa ma'nahu anna Allah wahdahu huwal khaliq lil alam. Ya, artinya adalah Allah yang menciptakan satu-satu pencipta bagi semua alam ini. Wa rabbul lahum wa raziq lahum. Dia yang menciptakan, memelihara, melindungi dan berizki kepada mereka. Wa hadza la yunkiruhu al musyrikun wa la yaj'aluna lillahi fihi syarikan. Kata Imam Sunani, tauhid yang ini orang-orang musyrikin tidak mempersekutukan Allah dalam hal ini dan tidak menjadikan tanding-tandingan bagi Allah dalam tauhid ini. Balhum muqiruna bihi, bahkan mereka mengakuinya. Nah, ini sebenarnya telah kita hukumkan tadi beberapa ayat bahwa orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta mereka yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua ada bagian dari tauhid ibadah. Nah, ini yang diingkari oleh orang musyrikin. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Lalu mereka menjawab, aja'al alihata ilahan wahidan. Ya, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi sesembahan yang satu? Kalaulah seandainya kalimat la ilaha illallah artinya adalah tiada pencipta selain Allah, tentulah orang-orang musyrikin tidak akan menolak kalimat la ilaha illallah. Karena mereka sebenarnya yang Allah jelaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Berarti mereka mengakui tauhid ini. Kalau lasannya kalimat tauhid itu artinya tiada pencipta selain Allah, tentu mereka akan menerima. Tapi makna la ilaha illallah itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari itulah mereka menolak dalam kepen mereka, aja'ala alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Yang mereka ingkari adalah mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Wa man afrada Allah wahdahu bi jami' anwa' ibadat allati ya bayanuha al-ati bayanuha, yaitu mengesakan Allah dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Fa hadha alladhi ja'alu lillahi fi syirk syuraka, di sinilah orang-orang musyrikin yang menjadikan tanding-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi hadha ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidhu al-awthan wal asnam walam takhadhu al-masih wa ummuhu walam takhadhu al-malaikata syuraka lillahi ta'ala li ajli annahum asyrakum fi khalqi samawati wal ardh. Maka di sini kata Syekh Imam As-Sanani menjelaskan, dari sini engkau mengetahui bahwa orang musyrik itu tidak menjadikan berhala-berhala, patung-patung atau Isa al-Masih dan ibunya, atau tidak menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah yang meyakini mereka itu sekutu bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak. Jadi yang mereka sekutukan malaikat, orang soleh itu dalam masalah ibadah, bukan masalah penciptaan langit dan bumi atau penciptaan diri mereka. Bal ittakhadhum li'annahum yuqarribunahum ila Allah. Kenapa mereka menjadikan tani-tani yang sebagai Allah, perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah, yuqarribunahum ila Allah zulfa. Tujuan mereka adalah agar berhala-berhala, patung-patung orang soleh, malaikat tersebut, yaitu mereka menyembah malaikat, ingin agar orang-orang mereka jadikan tanding bagi Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qalu. Sebenarnya mereka ungkapkan dalam pernyataan mereka sebenarnya yang telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, haula'i syafa'una 'indallah wa liqaribuna Allah zulfa. Agar orang-orang saleh mereka jadi perantara itu mendekatkan mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Wa hum muqiruna billahi fi nafsi kalimati kufrihim. Ya. An wa annam syufa'a indallah. Bahwa mereka mengakui bahwa kalimat-kalimat kekufuran yang mereka, bahwa mereka tahu bahwa menyembah selain Allah itu syirik. Tetapi mereka menjadikan memahami itu tidak termasuk syirik hanya sebagai bentuk syufa'at. Annam syufa'a indallah. Mereka itu sebagai bentuk syufa'at insya Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ard. Ya, apakah kalian ingin beritahu Allah tentang apa yang Dia tidak ketahui di langit dan bumi? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. An ma yusyrikun, apa yang mereka sekutukan. Faja'alallaha ya ittikadhu syufa'a syuraka'i, maka Allah menjadikan mereka mengambil syafaat-syafaat sebagai bentuk syirik, dan Allah mensucikan dirinya dari hal itu. Li'annahu la syafa'u indahu ahadun illa bi'ini, karena tidak ada yang dapat bersyafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa penjelasan yang dapat kita bahas dalam perjumpaan kita kali ini, bahwa intinya di sini adalah bahwa hujah-hujah yang digunakan bertawasul kepada selain Allah dengan dalam artian tadi tawasul bid'i atau tawasul syirki, imma hadis-hadisnya dhaif atau ya dalil yang mereka ambil dari hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan poin yang membolehkan dengan tawasul syirki atau tawasul bid'i. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita kembalikan kepada akhi madu kita di studio Cilengsi.
1: Naam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai tawasul yang syar'i dan yang tidak syar'i. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita tepat dalam mengamalkannya. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp 0218236543, atau nanti bisa dihubungi atau menghubungi kami di nomor 0218236543, baik layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon lain biasa. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di chat WhatsApp, Ustaz, ada pertanyaan dari Putra yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagi mereka yang membolehkan tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berhujah dengan bertawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebetulnya Ustaz riwayat tersebut? Apakah dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
0: Baik. Adapun hujah yang mereka katakan memang Adam diterima taubatnya oleh Allah SWT adalah ketika bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya adalah riwayat yang sampai pada tingkat yang maudhu. Ya, ini jelas hadisnya dhaif. Kemudian, pertama, ketika Adam menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW wujudnya belum sebagai seorang rasul. Belum berwujud dia sebagai seorang rasul. Kalau dia dianggap sebagai seorang rasul, tentu dia sudah wajib untuk menyampaikan risalah yang diwahyukan Allah kepadanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, ataupun siapapun akan menjadi rasul, sebenarnya baru wujudnya wujud kitabi, wujud yang ditakdir secara tertulis di Lauh Mahfuz, bukan wujud aini. Nah, adapun tentang terimanya taubat Adam oleh Allah SWT, Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah beberapa dalam surah yang lain. Fatalaqa Adamu Rabbi kalimatin fataba alaihi. Itu yang jelas Al-Qur'an menyebut. Fatalaqa Adamu Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu at-tawwabur rahim. Maka Adam mendapatkan kalimat-kalimat dari Rabb-nya. Allah menerima taubatnya. Fatalaqa Adamu Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Dan Adam sendiri disebutkan bagaimana taubatnya oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lam bissawab. Sebetulnya hadis yang disebutkan tadi itu akan ada pembahasannya pada jawabannya nanti pada pertemuan yang akan datang, tentang karena memang juga disebutkan oleh Syazini Dalan sebagai hujahnya tentang bertawasul dengan jah atau zat orang soleh. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Putra yang berada di Bandung. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan kembali dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ustaz, di tempat kami jika mereka melakukan amalan misalkan membaca Yasin di setiap hari Jumat dengan alasan bahwa ini wasilah untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang beramal tersebut menganggap baik suatu amalan, namun tidak tahu apakah amalan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, hanya anggapan baik saja, Ustaz. Nah, bagaimana dengan status orang-orang seperti ini, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, satu yang perlu kita jelaskan adalah ajaran-ajaran sunnah kepada masyarakat. Karena memang keterbatasan informasi, kadang-kadang mereka ingin beribadah, ingin menjalankan agama yang mulia ini, tetapi mereka tidak mendapatkan tuntunan-tuntunan sesuai dengan sunnah. Yang kedua, karena adanya promosi-promosi dari orang-orang yang mempopulerkan atau melakukan amal-amal yang seperti ini, sehingga mereka terpengaruh dengan apa yang terlihat di tengah masyarakat. Dan mereka tentu kebanyakan ikut-ikutan saja dalam melaksanakan sebuah amalia-amalia tersebut. Di sini tentu kita perlu memperluas informasi-informasi. Di mana pertama di malam Jumat ataupun di hari Jumat, Rasul kita SAW jelas-jelas melarang. Tidak boleh mengkhususkan dengan bentuk ibadah apapun, itu sudah jelas. Ya, memang Rasulullah menyebutkan bahwa semulia-mulia hari dalam 7 hari dalam 1 minggu itu adalah hari Jumat. Tetapi Rasulullah SAW melarang kita mengkhususkan malamnya atau siang dengan ibadah tertentu. Boleh beribadah, tapi tidak dikhususkan dengan bentuk ibadah-ibadah apapun saja. Oh, ini malam Jumat, saya harus qiyamul lail. Nah, ini yang dimaksud, dikhususkan. Atau menganggap bahwa malam itu ada keistimewaan beramal dengan amal tertentu. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ada di hadis yang jelas menegaskan hal itu. Kemudian masalah membaca Al-Quran, Al-Karim. Banyak sekali ayat-ayat disebutkan fadail-fadail, keutamaan-keutamaan. Seperti ayat kursi, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, ya. Atau awal dan akhir dari surah Al-Kahfi. Dan apa surah-surah yang lain membeli keutamaan-keutamaan yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Namun Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau menjelaskan terbari bahwa tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin, menyatakan qalbul Quran, hatinya, jantungnya Al-Quran, sebagainya. Iqra' ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang telah meninggal yang terkalian surat Yasin. Semua hadis-hadisnya maudhu, daif semua. Nah, ini tentu perlu kita perjalankan kepada masyarakat. Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran, ya, tak perlu mengkhususkan surat-surat tertentu, atau ingin memilih surat-surat yang ada keutamaan, tidak masalah, tetapi tanpa perlu dikhususkan waktu-waktu tertentu. Seperti baca Qulul Ahad, yang mana keutamaannya luar biasa, tak dilusus Al-Quran, ya, Rasulullah SAW memberikan contoh kapan-kapan aja kita baca surah Al-Ikhlas ini. Contoh setiap selesai sholat, kecuali sholat subuh dan maghrib dibaca 3 kali, pagi dan sore dibaca, bagian dari zikir sore ada pagi dan sore. Nah, ini berarti kan ada tuntunan-tuntunan yang Rasulullah syariatkan sendiri, kesempatan-kesempatan untuk membaca surat-surat tertentu yang situ ada keutamaan-utamanya. Intinya adalah kita tentu perlu mengajarkan kepada masyarakat yang mereka punya semangat untuk beribadah, agar ibadah mereka diterima Allah SWT, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan meragukan diterima atau tidaknya amal sebuah amalan yang mereka lakukan. Tentu kita perlu mendidik mereka, memberi informasi kepada mereka, baik dengan memberikan hadiah buku-buku, ataupun mengajak mereka untuk ke majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Fikbarakallah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz untuk menghubungi di telepon di 021-823-6543. Silakan. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Silakan, Ibu Aryani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Apa diperbolehkan, Ustaz, jika kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Itu saja, Ustaz.
1: Itu saja. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Aryani dari Majalengka. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan berkahi keluarga beliau serta kita semua. Dan birrul walidain, banyak sekali momen-momen yang dituntunkan dalam agama kita. Di antaranya berbuat baik kepada saudara-saudara ibu kita itu atau orang tua kita di masa hidupnya, dia berteman dengan siapa, maka kita memberikan hadiah kepada teman-teman dari orang tua kita tersebut. sebenarnya Rasulullah SAW di antara contoh adalah berbuat baik kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebagai bukti cinta beliau kepada Khadijah, sehingga setelah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW ketika membuat gulai atau hidangan di rumah, beliau melibihkan dan menghadiahkan untuk kerabat-kerabat Khadijah. Demikian pula kita ingin berwalidain kepada orang tua kita, itu menziarahi dari sahabat-sahabat orang tua kita. Termasuk juga tadi bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. Ataukah kita mau bersedekah dalam bentuk yang besar, ya, membangunkan masjid, ini adalah sedekah orang tua, sehingga wakaf orang tua kita, boleh saja memberikan umpamanya 10 meter persegi untuk ada infak-infak pembangunan sekolah, masjid, dan itu anggap wakaf orang tua kita, ini wakaf orang tua kita, itu dibolehkan. Ya, itu sebagian dari bentuk bir walidain kepada orang tua kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin silakan yang kedua yang ingin bertanya kembali di layanan telepon, kami berikan kesempatan. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Nama Bapak Yunaldi di Lubasung, Patenagam, Sumatera Barat.
1: Ya, silakan, Pak. Silakan.
3: Yang ingin dipertanyakan pertama, apa aja contoh-contoh tawasul syar'i PS, tawasul syar'i itu? Itu pertanyaan saya yang pertama, contoh-contohnya.
1: Terus?
3: Nah, kedua, bisa kedua yang saya tanyakan, apabila kita baca surat apa itu as-sajdah di malam di subuh Jumat, apakah itu bid'ah atau bagaimana?
1: Iya, baik. Cukup ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak yang berada di Lubuk Basung. Silakan Ustaz.
0: Baik, semoga Allah SWT menjaga beliau, memberkahi keluarga beliau dan kita semua. Untuk tawasul syar'i, contoh-contohnya pertama tadi kita sebutkan, bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Allahumma anta aziz, antal qawi, ansurni, yasri amri. Jadi, ya Allah, engkau adalah zat yang maha perkasa, orang zat yang maha kuat. Tolong beri bantuan kepadaku dan mudahkan urusanku. Yasir amri. Jadi kita mohon kepada sifat sesuai permohonan kita, maka kita cari nama-nama Allah yang semakna dengan permintaan kita. Tolong kita minta kesembuhan. Allahumma anta syafi. Ya, la syifa li syifa. Allah akan memberi kesembuhan. Engkau adalah zat maha pemberi kesembuhan. Maka berilah kesembuhan kepadaku. Atau kita meminta kepada Allah rizki. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razak, Arzukni. Contoh-contoh. Bila kita membaca, menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran, maupun hadis-hadis Nabi SAW, itu akan banyak terdapat contoh-contoh dari bertawasul dengan nama-nama Allah ini. Maka kita, Ya Allah yang zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, yang maha memberi rizki, berikanlah aku rizki yang halal, mudahkanlah rizkiku. Dan itu diantaranya berkaidah rezekiku. Ingin berdoa dengan tawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Maka kalau kita lihat banyak sekali doa-doa dalam bertawasul. Contoh doa Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, umpamanya doa iftitah qiyamul lail. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa syahada, anta tahkum baina ibadika bima kanu yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idni, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Tawasul. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard. Atau doa ya munzil kitab. Ya. Wa mujri as-sahab. Ya. Ini diantara bertawasul dengan nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bertawasul dengan amal soleh, walaupun para salaf, mereka menakutkan jika sering bertawasul dengan amal solehnya tidak mendapatkan balasan kelak di akhirat atas amal solehnya, maka juga tidak banyak kita dapatkan. Para orang soleh itu selalu bertawasul dengan amal solehnya. Tapi contohnya tadi telah terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam ayat Al-Quran pemirsa bertawassul dengan iman kita. Rabbana amanna bima arsalta wa tabana rasulah waktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita bertawassul dengan iman kita. Atau tawassul dengan suatu amal soleh, sebenarnya yang saya sebutkan dalam contoh hadis tadi, seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Di mana dia setiap pulang mengembalakan gembalaan kambingnya, dia selalu membawakan susu untuk orang tuanya. Dalam satu kesempatan, orang tuanya sudah terlelap, tertidur, dan dia terlambat pulang karena kambingnya agak menjauh dari gembalaannya. Sampai dia tunggu sampai pagi, sebenarnya hadis tersebut, orang tuanya bangun, baru diserahkan susu tersebut untuk orang tuanya. Lalu dia bertawassul, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku berbuat amal itu adalah ikhlas karenamu, ya Allah, fafarij mimma nahnu fi, tolong lepaskan kami dari kesulitan yang sedang kami alami ini. Jadi, atau kita pernah berinfak, membantu seseorang, berwakaf, ya Allah, jika engkau tahu itu amalan adalah amalan yang ikhlas kepadamu, ya Allah, maka jika itu ada amal yang kau nilai ikhlas, ya Allah, tolong sembuhkan penyakit anakku, sembuhkan penyakitku. Baru saja bertawassul dengan amal soleh kita. Tetapi diwariskan dari para ulama-ulama salaf, banyak mereka ketika dimudahkan dalam berdoa dan tawassul amal solehnya, justru mereka menakutkan, mencemaskan dengan hanya balasan terhadap amal soleh itu telah diminta di dunia. Yang ketika bertawassul dengan orang yang soleh masih hidup, pokoknya kita melihat ada orang yang rajin baca Al-Quran, berakhlak mulia, rajin sholat berjamaah. Ketika kita duduk di samping ini masjid, tolong doakan saya, semoga urusan saya dimudahkan Allah. Sang sedang menghadapi ada suatu kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan kepada saya. Sebenarnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar, La tansana min salih du'aik, ya Umar. Rasulullah berkata kepada Umar, jangan kau lupakan kami dari doa-doa baikmu, ya wahai Umar. Dan seharusnya seorang iman, sama orang beriman, tetap saling mendoakan. Tetapi boleh saja kita melihat ya, seorang guru yang soleh, memohon untuk didoakan. Tapi tanpa sebagaimana praktek-praktek yang banyak juga. Ada juga sebagian di pondok-pondok pesantren atau praktek-praktek tengah masyarakat untuk agar didoakan oleh guru tadi, harus buka kunci dulu istilahnya. Kasih uang 50 ribu, 100 ribu, baru bisa didoakan. Kalau ini pasti doanya bisa tidak dikabulkan Allah karena sudah berdoa, bukan karena ikhlas kepada Allah. Karena doa yang diterima Allah itu doa yang ikhlas. Tapi kalau dia baru mau mendoakan kita, ketika kita sudah kasih amplop, nah yakin doa itu sudah pasti tidak dikabulkan karena dia mendoakan kita bukan karena cara ikhlas, tapi karena amplop tadi. Jadi memang kita lihat orang-orang yang kita minta doanya adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang tidak mengejar dunia. Ya. Tapi kalau yang praktek-praktek yang banyak agar didoakan, lalu harus apa namanya bayar 50 ribu, 10 ribu, dan sebagainya. Ini bagian dari bentuk yang menyalahi syariat ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Dan pertanyaan tadi, pertanyaan penutup pertemuan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang telah disediakan sudah mencukupi dan mungkin ada hitam yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini dan juga pada teman-teman yang kru di Studio Roja Silensi dan juga Studio Institut Indonesia Pekanbaru. Semoga Allah berkahi waktu antum dan juga segala urusan antum. Terima kasih dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz yang telah bersedia kembali untuk menyampaikan bimbingan dan pelajarannya yang bermanfaat khususnya di kesempatan pagi hari ini membahas mengenai bab tawasul syar'i dan tawasul syirik. Semoga Allah limpahkan keberkahan di pertemuan kita. Kita memohon taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan kita. Hanya meminta kepada Allah dan menafikan perkara-perkara yang kesyirikan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم
7: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
10: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

lahum. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
5: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini, karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanyalah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah

0: Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal saleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan. hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya, ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif. Dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian kitab Al-Jannatu Wan-Nar dari pembahasan bab tasbih dan takbir termasuk nikmat surga bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ، نَسْتَقِلُّ الْحَدِيثَ كِتَابَ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang diambil dari kitab Al-Jannat Wan-Nar yang ditulis oleh Syekh Fadlutti Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ikhwah azzallahu iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan orang-orang mukmin yang mentertawakan orang-orang kafir ataupun orang-orang ataupun penghuni neraka. Di mana pada saat itu orang-orang mukmin ketika melihat orang-orang kafir atau penghuni neraka, mereka mentertawai penghuni neraka tersebut. Itu dikarenakan ikhwah, para penghuni neraka sebelumnya di dunia, mereka terlebih dahulu mentertawai orang-orang mukmin, mengolok-olok orang mukmin, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang durjana, pelaku dosa, mereka dahulu mentertawai orang-orang mukmin. Sebagai balasannya, di hari akhirat orang-orang mukmin berbalik mentertawai para pelaku-pelaku dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Dan hari ini orang-orang mukmin mentertawai orang-orang kafir yang pada saat itu sudah menjadi penghuni neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah menceritakan kepada kita ataupun membahas dalam kitabnya terkait dengan at-tasbih wa takbir min na'imi ahli jannah. Bahwasanya tasbih dan takbir termasuk dalam kategori nikmat yang Allah siapkan untuk penduduk surga. Nikmat penduduk surga. Qala Syekh rahimahullah, al-jannatu daru jazain wa in'amin. Bahwasanya surga merupakan kampung sebagai kampung balasan dan sebagai kampung kenikmatan. La daru taklifin wa ikhtibarin. Bukan kampung atau bukan tempat taklif, yaitu pembebanan, tanggung jawab, wa ikhtibarin, dan juga bukan tempat ujian. Maksud Syekh di sini, ikhwah rahimallahu iyyakum, bahwasanya di dunia ini semua manusia itu berada dalam kondisi sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul imtihan, yaitu kampung tempat ujian. Ya, tempat ujian. Manusia berada di dunia saja, Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi yang susah. Dunia itu merupakan kondisi yang susah, ya, tempat yang menyedihkan. Tentunya ketika kita punya pembanding, pembanding yang dimaksudlah pembanding akhirat. Kondisi kita di dunia ada kondisi tempat bersusah payah. Di dunia tempat ujian, ya, tempat ujian. Kita diuji dan kita harus banyak bersabar dan banyak bersyukur. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min seorang mu'min in asabahu sarra fa syakara fa kana khairullah, seorang mu'min itu apabila mereka mendapatkan kebahagiaan mereka bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabahu dharra, dan barang bagi siapa orang mu'min yang mendapatkan ujian, fasabara, dan dia bersabar, fakana khairullah, dan itu baik untuknya. Yang pada dasarnya ikhwah, baik sebuah kenikmatan maupun sebuah ujian selama di dunia, itu semua merupakan ujian. Makanya ikhwah, para muslim sekalian, sakit itu ujian bagi penduduk dunia, sebenarnya sehat juga itu sebagai ujian. Miskin itu sebuah ujian, kaya itu sebuah ujian. Bahkan kalau kita perhatikan kondisi yang ada, seseorang itu lebih mudah dekat dengan Allah di saat dia sakit, di saat dia fakir, ketimbang ketika dia dalam kondisi ekonomi yang mudah, yang lapang, dan dalam kondisi sehat wal afiat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi jangan dikira yang namanya ujian itu hanya kesulitan, hanya kemiskinan, hanya kesakitan, hanya dan lain-lain hal-hal yang memang tidak disenangi oleh umat manusia. Semua yang ada di dunia ini ikhwah itu merupakan ujian bagi mereka. Kalau mereka diuji dengan kesenangan, apakah dia bersyukur apa tidak? Kalau dia mendapatkan kesenangan dan dia tidak bersyukur kepada Allah, maka itu akan mendatangkan azab bagi dia. Nikmat yang mengundang membawa kesengsaraan. Demikian juga, kalau dia mendapatkan bala, ujian, atau suatu hal yang memudaratkan, membahayakan dirinya, yang tidak disukai oleh semua orang, maka ikhwah, dan dia bersabar, itu baik untuk dia. Kalau dia tidak bersabar, dan itu akan membawa malapetaka. Itu bagaikan ikhwah, seorang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Artinya, dia sudah mendapat ujian, tak bersabar dia, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ujian-ujian tersebut itu dapat membawa kenikmatan bagi dia. Seperti misalnya seorang yang sakit, ya, atau rasa sakit yang dia rasakan pada dirinya. Sebenarnya ikhwah, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, ya. Kita perhatikanlah diri kita sekarang ikhwah rahimahullah. Coba perhatikan berapa lama kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita berapa menit lah paling? Zikir kita, baca Quran kita berapa menit? Tidak lama ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan itu, ya mungkin Allahu a'lam bissawab, kita akan kesulitan. Kita akan kesulitan untuk menjauhkan diri dari neraka. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri. Punya cara tersendiri untuk mengampunkan dosa-dosa umat manusia, kelalaian-kelalaian mereka. Dengan cara apa? Allah beri dia rasa sakit. Sehingga rasa sakit yang sedang dia derita itu dapat menghapuskan dosanya. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai duri yang menusuk kakinya pun itu akan menghapuskan dosa seorang mukmin. Makanya Rasulullah mendahulukan suatu kalimat, ajaba li amri mukmin, sungguh mengagumkan kondisi orang-orang mukmin. In asabahu syarra fa syakara fa kana khairullah, kalau dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur itu baik untuk dia. Wa in asabahu dharra, dan apabila dia mendapatkan kemudaratan, sabara, dan dia bersabar, fa kana khairullah, dan itu baik untuknya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, dunia ini merupakan darul amal. Dunia ini merupakan darul amal. Amalan kita di dunia inilah kita mendapatkan cobaan demi cobaan. Baik cobaan yang kita sukai maupun cobaan yang tidak kita sukai, semuanya itu cobaan ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya Allah juga mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami coba dia mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnah sebagai ujian. Demikian, sebagai ujian. Kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian bagi manusia. Kalau mereka berhasil melewatinya dengan tetap tegar istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dia melewati satu kebaikan seperti misalnya dia sedang berada di atas ekonomi yang bagus, atau dia dalam keadaan sehat wal afiat, hal itu membawa dia untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, itu baik untuk dia. Demikian juga sebaliknya, dan dia tak bersabar, itu baik untuknya. Dan untuk akhirat, akhirat ya, itu bukan lagi kampung untuk ujian. Tidak ada ujian di sana. Tidak ada beban hukum. Tidak ada kewajiban di sana. Yang ada yaitu balasan. Apa yang telah kita lakukan di dunia, maka akan dibalas di hari akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi sekalipun, khairan yarah, dia akan melihatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan buruk sekecil apapun, yarah, dia akan melihatnya. Demikian ikhwah. Makna daripada dia akan melihatnya bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar diingatkan, tapi akan mendapatkan balasannya. Yarahu, dia akan melihat dan dia akan mendapatkan balasannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pernyataan penulis, al-jannatu darul jazai wa in'am, surga merupakan kampung untuk balasan dan kampung kenikmatan. La darat taklifi wal ikhtibar, bukan kampung untuk tanggung jawab atau kewajiban ataupun untuk diuji. Dan ini ikhwah, banyak pernyataan-pernyataan yang sama disebut oleh para ulama. Dan dasarnya dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat ikhwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala firman, wa innama yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan mereka akan diberi ganjaran atas pahala yang mereka dapati nanti di hari kiamat. Allah juga mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang sabar akan dibalas atas kesabaran mereka itu nanti di hari kiamat dengan tanpa batas. Demikian ikhwah, sabar itu pahit ikhwah. Sabar pahit. Dan kita ketika menjalani kehidupan, kalau kita gak sabar, ikhwah, kita akan menderita sendiri. Kita akan menderita sendiri. Makanya ikhwah rahimahullah wa'alaikum, Ibnu Qayyim mengatakan, al-imanu nisfuh sabar wa nisfuh syukur. Nisfuha sabar wa nisfuh syukur. Iman itu separuhnya itu sabar dan separuhnya lagi syukur. Demikian ikhwah, seorang umat manusia, siapapun dia ikhwah, apalagi dia orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kalau dia tidak pegang ini, dia akan menderita, bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan menderita. Ikhwah, Kalau bisa, dan kita berharap, mohon kepada Allah, kalaupun kita menderita di dunia, jangan sampai menderita di akhirat. Demikian ikhwah, kalau sampai susah di dunia, jangan sampai susah di akhirat. Double susah jadinya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah, kalau kita lihat memang di dunia inilah merupakan cerminan bagi kita, kondisi kita nanti di hari akhirat. Dalam surah Ghafir ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Hari ini kata Allah, maksudnya hari ini di hari kiamat, hari ini tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap orang akan mendapat ganjaran balasan atas apa yang dia lakukan. Semuanya, ganjaran baik akan mendapat kebaikan, amalan baik akan mendapat kebaikan, ganjaran kebaikan, dan amalan buruk akan mendapat ganjaran keburukan. Seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ya roh, dia akan lihat. Artinya dia akan mendapat balasan atas kebaikan itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا, dan barang siapa yang beramal keburukan, berbuat keburukan sebesar biji sawi sekalipun, ya rohu, dia akan melihatnya. Artinya dia akan mendapatkan balasannya. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Dan ini ikhwah sejajar juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang sangat masyhur, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu ila min salasin sadaqatul jari wa 'ilmu yantafa bihi wal waladu shalih da'ulah." Apabila meninggal anak Adam, terputuslah amalannya. Enggak ada lagi pertambahan dan enggak ada lagi pengurangan-pengurangan. Karena ketika nyawa dicabut, maka selesailah kampung tanggung jawab, kampung untuk mengemban beban, kampung ujian, selesai. Selesai untuk urusan dunianya. Tinggal setelah itu yaitu balasan. Bagus sebelumnya, maka bagus setelahnya. Buruk sebelumnya, maka buruk setelahnya. Itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Makanya kalau meninggal anak Adam, itulah batas akhirnya ikhwah. Semua terputus. Semua terputus. Demikian ikhwah. Kecuali tiga, ya, seperti dalam hadis, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, dan anak soleh yang mendoakan. Demikian ikhwah. Demikian juga ikhwah, Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Al-qaisu liman dana nafsahu." Yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Apakah saya sudah berbuat buruk ya? Kalau seandainya dia nyatakan dia, kalau seandainya ternyata dia setelah dia introspeksi diri, dia nyatakan dia telah berbuat salah, dia akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada muhasabah. Ya. Itu fungsinya. Jadi ketika dia menyimpulkan, saya hari ini buat kesalahan ini, maka dia langsung bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi enggak ada seorang pun di antara kita yang tak berdosa. Semua kita punya dosa, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ikhwah tahu kita itu punya banyak dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala buka rahmatnya sebesar-besarnya, sehingga Rasulullah katakan, dan sebaik-baik orang yang berdosa yang bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dicabut. Dalam hadis yang lain, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu syams min maghribiha." Sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaisu man dana nafsah. Yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal sebagai bekal dia setelah kematian. Sebagai bekal dia setelah kematian. Kalau bekalnya sedikit, berarti ya ala kadarnya nanti dia setelah kematian. Kalau bekalnya disiapkan banyak, maka dia akan berbahagia setelah kematian. Ikhwah, kita tahu bekal itu bagaimana, ikhwah. Misalnya kita mau wisata nih, kita mau pergi jauh. Nah, kita apa nih? Kalau kita hanya modal lutut, ya, tidak ada duit, modal tenaga saja. Sampai di sana gimana ketika dia capek? Dia enggak bawa air untuk dia minum, dia enggak bawa makanan yang untuk dia santap. Memang ketika dia berjalan, dia tidak ada beban. Dia tidak ada beban. Tapi ketika dia sampai pada tujuan, apa yang harus dia minum dan apa yang harus dia makan? Demikian ikhwah. Tapi yang dia buat bawa bekal, memang sih berat ikhwah. Berat. Tapi ketika dia sudah sampai di kampung halamannya, sudah sampai di tujuannya, dia akan merasa nyaman. Karena dia punya air untuk diminum dan punya makanan untuk disantap. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi, al-qaisu mandana nafsahu wala'amila wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa muhasabah dan senantiasa beramal untuk bekal dia setelah kematian. Wal ajiz manittaba'a nafsahu hawa. Dan yang katakan orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ikhwah, kita tahu bahwasanya setiap manusia itu punya hawa nafsu. Dan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa cenderung pada perbuatan buruk. Ammaroh dari kata-kata amaroh. Amaroh artinya memerintahkan. Kalau sudah ammaroh itu siroh mubalaghah. Berlebih, kebanyak, kebanyakan. Kebanyakan nafsu itu menyuruh kita pada perbuatan buruk. Ammaroh. Bukan amiroh. Kalau amiroh dia hanya menyuruh sekali atau dua kali. Tapi kalau ammaroh senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Oleh karena itu Rasulullah katakan al-ajizu man. Man tabi'a nafsahu hawa. Yaitu barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya. Watamanna 'alallahi al-amani. Dan dia berharap pada Allah keampunan. Hanya berangan-angan. Dia lakukan kemaksiatan dengan latar belakang. Toh nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Demikian ikhwah. Itu namanya orang ajiz. Orang yang lemah. Kalau kita artikan kebalikan. Al-qais artinya cerdas. Berarti al-ajiz artinya orang bodoh. Itu dia, hati orang bodoh. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dari beberapa hadis, dua hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi, menunjukkan kepada kita bahwasanya, amal itu, tugas itu, ujian itu, tantangan itu, rintangan itu, yang harus kita hadapi, itu hanya ada di dunia. Adapun di akhirat, itu semua akan didapatkan berupa balasan. Apa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ternyata kalau kita lihat. Para sahabat dan para ulama kita juga menyebutkan kalimat-kalimat yang bahasanya mirip dengan ini. Ya, yang bahasanya mirip. Intinya ikhwah. Masyhur di kalangan para ulama. Ya, masyhur bahwasanya. Ad-dunya daru amalin bila hisab. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal belum ada hisab. Wal akhiratu darul hisab bila amal. Adapun akhirat nanti adalah kampung untuk dihisab. Semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab, mendapat hisab. Wala amal, enggak ada lagi amalan. Enggak ada lagi perbuatan, ya. Atas dasar ikhwah yang kita sebutkan tadi, maka para ulama memberikan beberapa kalimat-kalimat mereka yang terkait dengan masalah ini seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ala wa innal yaumal al-dhamar al-mitmar. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari untuk persiapan. Kemudian wa ghadan lisibaqi, besok untuk perlombaan, maksudnya berlomba untuk mendapatkan hari akhirat. Was sabaqatul jannah, mereka yang menang akan mendapatkan surga. Wal ghayatun nar, dan ada yang garis finishnya itu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, innamad dunya darul amalin, sesungguhnya dunia itu kampung untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah kampung untuk balasan dari amalan yang sudah dia lakukan di dunia. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Faman lam ya'mal huna, barang siapa yang tak beramal sekarang di sini, maksudnya di dunia, nadi mahunaka, maka dia di sana akan menyesal. Qatadah bin Du'amah As-Sudusi juga pernah mengatakan, rahimahullah pernah mengatakan, innallaha ja'ala dunya daru amalin, bahwasanya Allah telah menetapkan dunia itu adalah kampung untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat merupakan kampung untuk balasan. Faman amila khairan juziya khairan. Barang siapa yang beramal baik akan dapat balasan baik. Waman amila syarran syarran juziya syarran. Dan barang siapa yang beramal buruk akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, ad-dunya darut taklif. Dunia itu merupakan kampung tanggung jawab. Taklif ikhwah sebenarnya beban, ya, beban, pembebanan. Makanya dalam kalau fikih kan menyebutkan ada hukmut taklif. Hukmut taklif itu hukum bagi orang yang hukum sebuah pembebanan. Makanya orang yang mendapatkan beban dikatakan mukallaf. Ya, orang yang sudah balig dia sudah mukallaf, sudah diberikan beban hukum. Diberikan tanggung jawab. Ya. Dia diberikan tanggung jawab. Kalau dia sebelum balig dia belum taklif namanya ikhwah, ya. Rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau dia sudah balig maka sudah dia sudah layak kalau dia bersalah dinyatakan dapat dosa, kalau dia berbuat baik dinyatakan dia dapat pahala. Ad-dunya darut taklif, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Dunia itu merupakan kampung beban hukum. Wal amal dan untuk beramal. Wal akhir darul jaza. Dan akhirat itu hanya seluruhnya kampung untuk mendapatkan balasan. Disebutkan dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam. Ibnu Qayyim juga mengatakan ad-dunya darul ibtila, imtihan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya dunia itu merupakan kampung ujian. Wamtihan, ya, sebagai kampung untuk ujian, darul imtihan, wabtila, darul bala dan imtihan dan ujian. Wal akhiratu darul jaza, sementara akhirat merupakan kampung balasan. Disebutkan dalam Miftahu Darus Sa'adah. Demikian juga Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ad-dunya darul amalin, la darul jaza. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal, belum ada balasan. Wal akhiratu darul jaza. La darul amal. Adapun akhirat nanti kampung untuk balasan, enggak ada lagi amalan. Demikian ikhwah. Jadi yang ucapan-ucapan yang senada disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang beramal baik semasa di dunia, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga nanti di hari akhirat. Inilah dia al-jannah. Mereka yang beramal baik dia akan mendapatkan surga. Lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang berbuat baik husna, dia akan mendapat gandaran hal husna. Wa ziyadah, dan ada tambahan-tambahan yang lain. Sebagian ulama fasir menyebutkan wa ziyadah maksudnya itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya orang-orang yang ada di surga enggak ada lagi beban hukum. Tidak ada lagi tanggung jawab, semuanya kenikmatan, nikmat dan nikmat. Tidak ada sedikit pun merasa beban, ya. Tidak ada terbebani apapun. Tidak ada tanggung jawab apapun. Semuanya nikmat dan nikmat tanpa batas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ada sedikit masalah di sini ikhwah. Waqad yashkulu ala hadha ma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifati awwali zumratin tadkhul jannata. Namun ada sedikit ganjalan di sini ikhwah. Tadi kan kita katakan bahwasanya surga itu enggak ada beban. Ya, enggak ada lagi hukum harus melakukan ini dan harus melakukan itu, enggak ada lagi ikhwah. Tapi ada sedikit ganjalan ikhwah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW tentang bagaimana sifat ataupun kondisi orang penduduk surga yang pertama sekali masuk surga. Qala fi akhirih, berkata di akhir hadis tersebut, yusabbihuna Allah bukrata wa asyiyah, mereka itu bertasbih kepada Allah bukrata wa asyiyah, pagi dan sore hari. Ikhwah, penulis hanya menyebutkan akhir daripada ayat, ya, akhir daripada hadis. Adapun hadis ini ikhwah secara umum sudah disebutkan di saat pembahasan kita terkait dengan masalah hurun ain, yaitu saat kita membahas masalah bidadari. Tapi penulis tidak menyebutkan hadis yang di akhir hadisnya ada yusabbihunallaha bukrata wa asyiyah. Mungkin para pemirsa kalau saya bacakan hadis insyaallah masih ingat hadisnya, ya insyaallah, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu jumratin tadkhulul jannata ala sawti qamar Lailatul Badri. Bahwasanya kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, mereka bentuknya seperti bulan purnama. Kan pernah kita bahas ya, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, rombongan pertama yang masuk surga itu seperti bulan purnama. Walladzina ala atharihim ala ithrihim ka asyaddi kaukabin durriyyan fis sama'i idaatan. Adapun rombongan berikutnya itu seperti bintang yang bercahaya yang berkelap-kelip. La yabulun, mereka tidak buang air kecil, ingat kan? Wala yataghawwatun, mereka enggak buang air besar. Wala yamtahitun, mereka tidak ada ingus. Wala yatfulun, mereka tidak juga tidak meludah. Aniyatuhum minadh-dhahab, adapun bejana-bejana dari emas. Wa amsyautuhumudh-dhahab walfiddah, dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-aluwah, adapun wangi-wangian mereka dupa yang dibakar, wangi-wangian. Ikhwah, wangi-wangian itu berupa semprotan, ada berupa cairan, ada berupa yang dibakar. Adapun dupa mereka al-aluwah, yaitu dari kayu gaharu, gaharu-gaharu surga tentunya ikhwah, bukan gaharu dunia. Wa rasyuhum al-misk, keringat mereka itu kasturi. Ya, kasturi. Sebagaimana yang kita fahami, yang sudah kita ketahui bahwasanya minyak kasturi ini kan diambil dari apa namanya? Rusa kasturi ikhwah. Dari benjolan rusa kasturi itu bahan dasarnya. Tetapi untuk penuh surga itu keringatnya bau kasturi. Bukan setelah disemprot minyak wangi kasturi, enggak. Keringatnya itu bukan aroma kasturi, keringatnya itu kasturi ikhwah. Ya. Keringatnya itu keringat kasturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga memiliki dua istri. Masih ingat kan hadisnya? Ya, mungkin sekitar 3 atau 4 pekan yang lalu. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga akan mendapatkan dua orang istri. Yuramukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni, dan akan terlihat sumsum tulang kaki mereka, ya, menunjukkan saking bening dan cantiknya mereka. Para pemirsa sudah mulai ingat ya hadisnya? Ya, sudah pernah kita bahas. Kemudian hanya hadis yang pernah kita bacakan hanya sampai di situ saja, bahwasanya saking indahnya, saking cantiknya itu bidadari terlihat tulang sumsumnya. Sampai di situ. Tambahannya ada sebenarnya hadisnya. Lakhtilafa bainahum, tidak ada mereka saling berselisih pendapat, enggak ada lagi selisih pendapat. Wala tabaghut, tidak ada lagi saling marah-marahan, enggak ada. Qulubuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka seperti hati satu orang. Seluruh penduduk surga itu mereka itu seperti punya satu hati. Seperti yang pernah kita jelaskan beberapa kali bahwasanya penduduk surga itu seperti kita yang satu orang punya satu hati. Di mana kalau kita punya satu hati, ikhwah, karena kiri tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, kaki dan tangan, kepala, semua anggota badan itu diperintah dengan satu hati. Makanya tangan kiri tak pernah iri dengan tangan kanan, kaki tidak pernah iri dengan tangan, juga kaki tidak pernah iri dengan kepala. Karena masing-masing akan berbuat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak pernah tangan kiri protes dengan tangan kanan. Gantianlah kita. Masa saya yang bagian kotor-kotor, kamu bagian bagus-bagus. Tidak pernah juga kaki iri dengan kepala. Sehingga dia, masa saya saja yang di bawah, sekali-sekali kamulah yang ke bawah. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena hatinya satu. Demikian ikhwah. Ya? Karena hatinya satu. Bahkan ketika seorang kepalanya luka, kakilah yang membawa dia untuk diobati. Padahal dia di bawah. Demikian ikhwah. Rahimunallahu wa iyyakum. Demikian juga ketika kaki terluka, maka kepalalah, otaklah yang berpikir bagaimana cara untuk menyembuhkan ataupun merawat luka yang ada di kaki. Demikian ikhwah, karena hatinya satu, itu untuk satu orang. Demikianlah seluruh penduduk surga itu hatinya seperti hati satu orang. Enggak pernah ada yang iri dengki, enggak ada hasad, enggak ada ikhwah. Kalau di dunia ini likulli ni'matin hasud, kata orang Arab. Setiap nikmat itu pasti ada yang hasud, iri. Ya. pasti ada yang gak suka. Jangankan ikhwah rahimahullah kita yang akhlak kita pas-pasan, jangan-jangan sampai pas-pas pun tidak. Rasulullah yang akhlak yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya Muhammad, engkau itu sungguh berada di atas akhlak yang agung. Beliau saja ada yang membenci beliau, apalagi kita-kita ini. Perbandingannya enggak sepadan, ya, enggak sepadan. Enggak bisa kita banding-bandingkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi artinya ikhwan rahimallahu wa iyyakum, ya, sebaik-baiknya kita pasti akan ada yang memusuhi kita dan pasti ada orang yang tak suka dengan kita. Demikian ikhwah, azallahu yakum. Jadi intinya adalah bahwasanya hati penuh surga itu seluruhnya seperti hati satu orang. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita, yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya, di mana penduduk surga itu bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Di mana letak permasalahannya? Yaitu, apa masih ada beban syariat bagi penduduk surga agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita di dunia ikhwah, kan memang ada beban zikir. Ada disyariatkan untuk berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar, itu zikir ketika selesai salat misalnya. Ada zikir-zikir yang lain. Ketika bangun tidur, ketika mau masuk WC, keluar WC, memakai pakaian, melepas pakaian, keluar rumah, masuk rumah. Itu semua merupakan taklif, artinya ada sebuah beban yang dibebankan syariat kepada kita yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lakukan. Terus permasalahannya, penduduk surga ternyata ada tasbih juga. Ya, ada tasbih, yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya. Mereka bertasbih, apa penduduk surga diwajibkan untuk bertasbih? Oh, berarti kan punya beban jadinya. Padahal dari Al-Quran ada sunnah, dari ucapan para ulama, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ad-dunya darul amal. Lah hisab fihi. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal, tidak ada hisab. Wal akhiratu darul jaza. Ya. Darul hisab atau darul jaza. Wala amal fih, yaitu adapun akhirat yaitu kampung tinggal balasan, enggak ada yang namanya amalan, sudah habis. Ternyata penduduk surga ada amalannya. Ini bagaimana? Sepertinya bertentangan nih dengan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, di sinilah para ulama menjelaskan penjelasan kepada kita. Wala iskala fi dzalika insyaallah. Penulis mengatakan enggak ada masalahnya, enggak ada ganjalan masalah itu. Lianna hadza laisa min babit taklif, karena tasbih dan takbirnya penduduk surga itu bukan sebuah taklif, bukan sebuah beban. Qala Ibnu Hajar fi syarhihi lil hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam hadis ini, qala Qurtubi, beliau berkata Imam Al-Qurtubi, hadza tasbihu laisa an taklifin wa ilzamin. Tasbih yang dimaksud dalam hadis bukan taklif dan juga bukan suatu kewajiban. Tasbih, ya, yang disebutkan dalam hadis, yusabbihunallaha bukrata wa asyiyya, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari, itu bukan taklif, itu bukan beban, itu bukan sebuah kewajiban. Waqad fassarahu Jabir bin Jabir fi hadithihi 'inda Muslim. Hadis tersebut ditafsirkan oleh Jabir dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Biqaulihi yulhimuna tasbiha wa takbira kama tulhamu an nafs, di mana mereka diilhami untuk bertakbir dan tasbih sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Artinya gini, ikhwah. Kita manusia bernafas, kan. Mau tidak mau kita bernafas. Apa ada di antara kita yang merasa terbebani dengan nafas? Justru kalau enggak ada nafas itu beban. Misalnya nih saya nih, sambil bicara sambil bernafas. Nah, ketika saya bernafas, itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau Anda mau tahu bahwa saya nafas itu nikmat, lihat orang-orang yang susah nafas. Seperti orang yang terkena COVID dahulu, ikhwan. Susah nafas. Bernafas mereka sulit. Makanya orang yang bernafas normal itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan harus banyak mensyukurinya. Berapa banyak orang yang sulit untuk bernafas, bahkan berhenti nafasnya alias mati dia. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya sebagaimana manusia itu bernafas, begitu juga penduduk surga ya, dia mendapatkan nikmat berupa tasbih dan takbir. Jadi tasbih dan takbir itu ibarat nafasnya mereka. Ibarat nafasnya mereka. Bukan sebuah beban dan bukan sebuah kewajiban. Demikian ikhwah. Ada di antara kita merasa wajib bernafas? Ya, mulai besok kalian wajib bernafas. Ikhwah, enggak ada yang mewajibkan kita pun, kita tetap akan bernafas. Dan kita merasakan nikmat bernafas tersebut. Begitulah ikhwah perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan tasbih dan takbirnya penduduk surga, ya itu bukan taklif. Sekali lagi, bukan taklif, bukan beban, dan bukan sebuah kewajiban. Tapi dia ibaratnya seperti

Sebabnya adalah anna qulubahum tanawwarat bi ma'rifati rabbi subhanah, karena hati mereka itu bercahaya dengan ma'rifatullah. Wa amtala'at bi hubbi, dan dipenuhi hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, dan barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering disebut-sebut. Pasti sering dia sebut-sebut. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Sering mengingat-ingat sesuatu tersebut. Demikian ikhwah. Apa kita beri contoh ya? Contohnya seperti ketika Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu anha di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Cemburu. Padahal pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah si tua itu sudah diganti dengan yang lebih muda? Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Ya Allah, demi Allah sampai sekarang Allah belum menggantikan kedudukan Khadijah, yang lebih baik daripada Khadijah. Sampai sekarang belum ada istriku yang menggantikan kedudukan Khadijah, mendirikan lebih baik daripada kedudukan Khadijah. Khadijah di hati Rasulullah tetap menjadi the best. Ya. Tempat yang paling istimewa di hati Rasulullah. Karena cintanya sangat mendalam. Saking cintanya, sering disebut-sebut. Saya kira juga bukan depan Aisyah, tapi juga di hadapan istri-istri yang lain. Sering disebut-sebut namanya. Bayangkan ikhwah, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabu rajul indak? Ya Rasulullah, siapakah laki-laki yang paling engkau cintai? Rasulullah mengatakan Abu Bakar. Wa minan nisa, dari kalangan manusia, kaum wanita, Rasulullah menjawab, Ibnatuhu, yaitu anaknya, putrinya, itu Aisyah. Aisyah yang pada saat itu istri beliau yang paling beliau cintai, tapi belum sampai kecintaannya kepada selevel kecintaannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sudah meninggal pun Khadijah masih terus disebut-sebut oleh Rasulullah SAW di hadapan istri-istri yang lain. Kenapa ikhwah? Beliau pernah katakan, laqad ruziqtu hubbaha. Allah telah menganugerahkan aku kecintaan yang luar biasa kepada Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Itulah orang yang dicintai selalu diingat-ingat. Ya. Bahkan ikhwah, Khadijah radhiyallahu anha punya saudari perempuan namanya Halah. Itu Halah kalau datang ke rumah Rasulullah ucapan assalamualaikum, ketika mendengar suara Halah, apa respon Rasulullah? Teringatnya Khadijah. Apa kata beliau? Allahumma innaha Halah. Ya Allah, itu Halah. Maksudnya, ya Allah itu Halah bukan Khadijah. Teringat kembali dengan istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti sering-sering dia sebut-sebut. Pasti sering dia ingat-ingat. Wa qad qarrara Syekhul Islam anna hadha tasbih wa takbiri launun min al anna hadha tasbih law wa takbir, bahwasanya tasbih dan takbir ini launun min alwanin na'im, ini merupakan salah satu bentuk daripada nikmat surga, alladhi yatamatta'u bihi ahlul jannah, yang dirasakan yang dinikmati oleh penduduk surga. Qal, beliau mengatakan, hadza laisa min amali taklif. Ucapan tasbih dan takbir itu bukan taklif bagi penduduk surga. Bukan kewajiban bagi penduduk surga. Alladhi yutlabu lahu thawab munfasilan. Munfasil. Di mana dengan mengucapkan tasbih dan takbir diharapkan adanya pahala. Enggak ada lagi ikhwah di sana. Sekarang iya. Ya, sekarang iya, bahwasanya setiap takbir dan tasbih kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memang seharusnya mengharapkan pahala. Jangan sampai kita sok-sokan mengatakan saya takbir tahmid dan takbir tasbih tidak mengharapkan pahala dari Allah. Saya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pahala. Itu songong namanya ikhwah. Ya. Itu songong namanya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang yang bertasbih, bagi orang yang bertakbir, bagi orang yang baca Quran. Rasulullah katakan bahwasanya membaca Quran satu huruf asra amsalia. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan.

0: أقول ألف لام ميم حرف، ألف لا ألف حرف، لام الحرف، ميم حرف. Aku nggak katakan ألف itu satu huruf، لام satu huruf، ميم satu huruf. Enggak. Aku nggak katakan ألف لام ميم itu satu huruf. Artinya kalau kita baca ألف لام ميم berarti 10 pahala. Enggak. Aku nggak katakan begitu. Tapi ألفun حرف، ألف satu huruf، لامun حرف، لام satu huruf، ميم حرف. Mim juga satu huruf. Berarti ketika kita baca alif lam mim, Allah siapkan untuk kita 30 pahala. Demikian. Itu Allah yang menyebutkan. Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Kalau kalian begini, maka kalian mendapat pahala ini seperti ini. Datang kita katakan, aduh saya enggak ingin itu ya Rasulullah. Saya enggak ingin pahala. Saya hanya ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, justru ridho Allah subhanahu wa ta'ala didapati dengan nadanya pundi-pundi pahala itu. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Allah yang katakan, kalau kamu begini, aku berikan kamu ini. Datang kita. Enggak, saya enggak perlu itu. Astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Nah, untuk di dunia, setiap takbir kita itu pahala. Tasbih kita pahala. Tahmid kita pahala. Tahlil kita itu pahala. Bahkan dalam sebuah hadis, ada disebutkan bahwasanya likulli takbirin sadaqah. Setiap takbir itu merupakan sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu sadaqah. Wal amrul ma'ruf sadaqah. Perintah untuk berbuat baik itu sadaqah. Wan nahyal munkar sadaqah. Melarang perbuatan munkar juga sadaqah. Sadaqah. Sadaqah itu artinya ada pahalanya ikhwah. Seperti pahala sadaqah. Demikian ikhwah. Jadi itu di dunia. Tapi nanti di hari akhirat, nafas penduduk surga itu tasbih dan takbir. Dan di situ enggak ada lagi cerita pahala dan pahala, ya. Tidak ada lagi kewajiban dan tidak ada lagi cerita pahala di sana. Mereka bertasbih dan bertakbir itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Bal nafsu hadzal amal minan na'imil ladzi tatana'amu bihi al anfus wa tataladdadu bihi. Bahkan amalan itu sendiri, tasbih dan takbir itu sendiri itu merupakan salah satu nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga. Yang dirasakan oleh diri-diri penduduk surga. Dan merasakan kelezatan daripada tasbih tersebut. Jadi kesimpulannya ikhwah, rahimahullah wa iyyakum, ya, bahwasanya akhirat itu merupakan kampung untuk balasan. Ya, mereka yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik. Mereka berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Demikian ikhwah. Adapun sabda Nabi SAW tentang penduduk surga yang pertama sekali masuk dalam surga, mereka bertasbih dan bertakbir, itu bukan sebuah kewajiban dan juga bukan sebuah amalan mengharapkan pahala sebagaimana kita sekarang. Tapi itu merupakan kenikmatan yang dirasakan mereka sebagaimana seorang merasakan nikmat dengan bernafas. Bernafas lega. Hidung tidak mampet. Nah, demikian ikhwah. Kau bayangkan ikhwah ketika kita hidung mampet. Jangankan dua. Satu aja lah. Allah mampetkan hidung kita sebelah. Gimana sulitnya kita bernafas. Hidung mampet sebelah. Itu masih satu. Gimana kalau dua-dua? Gimana kalau mampet semua ikhwah? Jadi enggak leluasa bernafas. Jadi nafas itu sendiri merupakan sebuah nikmat. Dan tasbih dan takbir itulah nafas mereka. Jadi bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah taklif terhadap penduduk surga. Ingat, tapi itu merupakan salah satu nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, yaitu tasbih dan takbir sebagai nafas mereka. Demikian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala. Kitab Al-Jannatu Wan-Nar, tasbih dan takbir termasuk nikmat yang ada di surga. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: نور من القرآن
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ia berbuat zalim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Waya'ti waqad syatama hadha. Wa daraba hadha. Wa safaqa dama hadha." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempelin orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadha min hasanati wa hadha min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumma furiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain, dia punya hutang tidak?" Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati." Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW enggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena kita kan udah sama-sama ngaji ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakannya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya. Maka ya akhwat Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwat Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaallah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Gak bahagia. Makan gak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyarah laka sadar. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya, terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Ayat.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian, karena sungguh menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Fa idza jaa ajalum.
4: Innaka mayyitun
5: wa innahum mayyitun.
6: Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
7: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
8: Kullu nafsin
4: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
9: Enggak yakin kalau dia akan mati.
10: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
9: Semua mati.
10: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
9: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
4: Dunia ini berakhir, jamaah.

0: laut.
1: Kenapa
2: manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Dia yakin dia akan tinggalkan.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.

Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.

0: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: TV. Salam di Muhammad Quran dan kajian Islam.
1: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

ayat di antaranya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia akan bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan dia akan berkurang dengan mentaati syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Kita harus mewaspadai keimanan kita. Apakah keimanan kita itu bertambah ataukah sedang berkurang? Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, man min fikhil abdi ayyata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara fikih seorang hamba, dia harus perhatikan keimanan mereka. Apa hal-hal yang dapat menambah keimanan mereka dan apa pula hal-hal yang dapat mengurangi keimanan mereka. Sebagai seorang yang, kalau kita mau menjadi seorang yang faqih, maka kita harus perhatikan keimanan ataupun perkembangan keimanan kita. Segala perkara yang dapat menambah keimanan kita, maka kita harus berusaha antusias untuk melakukannya. Dan perkara apa saja yang dapat mengurangi keimanan kita, maka harus kita wanti-wanti. Fahdar minhu, hati-hati dengan perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis mauquf dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu orang-orang, maksudnya para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam kebaikan. Wa kuntu as'alahu anil syarr. Tapi aku sering bertanya kepada mereka, kepada beliau, tentang perkara-perkara yang buruk. Untuk apa? Makhafatan ayyudrikani fih. Aku khawatir aku bisa jatuh kepada perkara yang buruk tersebut. Artinya, kalau kita hanya mengetahui perkara yang baik dan tidak mengetahui perkara yang buruk, bisa saja tanpa kita sadari, kita jatuh pada perkara yang buruk tersebut. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di sini khatib akan memberikan beberapa hal di antara perkara-perkara yang dapat melemahkan keimanan kita. Di antara perkara yang dapat melemahkan keimanan kita, ikhwah, yaitu kasratuz dzunub wal ma'asi. Banyaknya dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana konsep dasar tadi, yaitu wayankusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Syaitan itu tidak akan pernah melakukan kecuali apa saja yang dapat merugikan umat manusia. Dia akan berusaha untuk menggiring umat manusia agar melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sungguh kotor hati mereka akibat apa yang mereka lakukan, akibat dosa yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innal abada idza adnaba dzamban. Seorang manusia apabila dia melakukan satu dosa, nakata nuqtatan sauda fi qalbi, maka akan muncul satu bintik hitam di hatinya. Fa in taba thaqula. Tapi kalau dia tobat, maka hilanglah bintik hitam tersebut. Fa in zada zadat. Namun jika dia menambah dosa demi dosa yang dia lakukan, maka semakin banyaklah bintik-bintik hitam tersebut dan semakin hitamlah hatinya. Ikhwah, sebagaimana yang kita sudah fahami bahwasanya hati kita itu kalau sudah hitam, dia akan mengeras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya hati yang keras itu bisa disebut kal hijarah, seperti batu, au ashadda qaswah, atau lebih keras dibandingkan batu. Bayangkan, ikhwah, hati seorang kalau dia sudah keras bagaikan batu, bagaimana mungkin bisa kebaikan menembus dalam hatinya? Sementara hati yang hitam dan keras tidak akan mudah untuk melakukan ketaatan. Hati yang menghitam dan keras akan lebih cenderung kepada kemaksiatan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadil mudghah." Ketahuilah bahwasanya di jasad itu ada segumpal daging. "Idza saluhat," kalau baguslah segumpal daging itu, "saluhal jasadu kullu," semuanya akan bagus. "Wa idza fasadat," tapi kalau rusak ini daging, "fasadat jasadu kullu," maka rusaklah semua jasadnya. "Ala huwa hiya qalbu." Ikhwah, ketahuilah itu adalah hati. Artinya, kalau sudah hati seseorang rusak, maka ikhwah, apa gunanya dia sebagai manusia? Dia tidak lagi mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan dia bisa menolak tauhidullah. Dia lebih cenderung kepada kemaksiatan. Bahkan lebih parah lagi, dia lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat syirik. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan hatinya keras bagaikan batu. Ma'asyur muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan ikhwah, maksiat ini bukan hanya dapat melemahkan iman, tapi dapat mengundang bala. Bala bencana akan datang gara-gara maksiat yang kita lakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdulmalik Mubarak tadi, bahwasanya maksiat itu bukan hanya melemahkan iman kita, tapi dapat mengundang bala, di mana bala itu bisa menimpa bukan hanya kita, tapi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Beliau tadi menyebutkan contohnya, yaitu seperti ketika umat manusia mengalami pandemi COVID-19, kata beliau. Orang-orang berusaha untuk tidak terkena COVID-19 dengan cara memakai masker, memakai APD. Tapi mereka lupa penyebab bala ini apa. Dia adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang sudah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan makar-makar orang kafir yang telah menyebarkan berbagai macam virus di muka bumi ini. Ikhwah, tidakkah kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah takdirkan gak jadi, dia gak akan jadi. Wa ma tasha'una illa yasha'Allah. Bukankah mereka berkehendak kecuali yang terjadi itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala? Apapun makar orang kafir-kafir itu gak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tapi karena maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kehendaki itu terjadi. Ikhwah, kalau kita katakan makar orang kafir, Allah sudah katakan, "Wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal." Sehebat apapun makar mereka, Allah yang menentukan terjadi dan tidaknya. Walaupun makar-makar mereka itu bisa menghilangkan, menghancurkan gunung sekalipun, tapi kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan terjadi. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita luruskan akidah kita. Termasuk sekarang banyaknya di kalangan ya yang menisbatkan dirinya bermanhaj salaf, mulai mengkritik-kritik secara langsung di media sosial terhadap pemimpin. Ikhwah, apa kita lupa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita ikhwah bahwasanya, "Wa kadzalika nuwalli badz-dzalimina ba'dhan bima yaksibu ma kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin atas sebagian yang zalim yang lain akibat kelakuan yang mereka lakukan. Mengapa kita mengkritik langsung pemerintah di media sosial padahal itu bertentangan dengan manhaj salafus saleh, sikap terhadap para pemimpin? Kita lupa dengan diri kita, seolah kita adalah orang-orang yang bersih. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memperbaiki, "Ku anfusakum wa ahlikum naro," selamatkan diri kalian dan diri kalian dari api neraka. Itu kita abaikan, tapi yang kita lihat adalah pemimpin. Ikhwah rahimanallah wa ikum, mari kita kembali. Jangan sibuk dengan media sosial sehingga kita hanyut dengan mengkritik pemimpin. Masyal muslimin rahimanallah wa iyakum. Itu diantara akibat maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat melemahkan keimanan kita. Kemudian apalagi ikhwah yang dapat melemahkan keimanan kita? At-taswif. Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua senjata, ada senjata syaitan yang sangat dahsyat, yaitu taswif. Taswif itu seorang menunda-nunda niat baiknya. menunda-nunda keinginan niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini, saya mau menghafal Quran insyaallah tahun depan. Saya mau berinfak pekan depan. Ada penundaannya, niatnya ada tapi tertunda. Padahal dia bisa lakukan itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan, "Idza amsaita fala tantadhiru subah." Kalau kamu berada pada sore hari, jangan tunggu subuh. "Wa idza asbahta fala tantadhiru masa." Kalau kalian berada di waktu sore, kalau kalian berada di waktu subuh, jangan tunggu waktu sore. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Ingat konsepsi Shelton, bahwasanya dia tidak akan pernah membiarkan diri kita berlakukan perbuatan buruk baik. Ketika kita sudah punya niat untuk berbuat baik, kita kasih margin waktu. Ketahuilah, berarti kita sedang memberikan Shelton untuk menggoda kita lebih banyak peluang. Ingat ikhwah, Shelton sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "La'aqaudanna lahum siratal mustaqim," aku akan duduk di jalanmu yang lurus. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tazidu aktsarum syakirin," aku akan datangi mereka dari depan mereka. Enggak bisa dari depan, dari belakang mereka. Enggak bisa dari belakang, dari kanan mereka. Enggak bisa dari kanan, dari kiri mereka. "Wa la tazidu aktsarum syakirin," engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Enggak banyak mereka yang bersyukur. Perhatikan, pada waktu itu, pada waktu si setan ini berbicara, manusia hanya satu orang. Dia adalah Adam alaihissalam. Tapi syaitan sudah menggunakan domirhum, "Wala tajidu aktsarahum," engkau akan lihat kebanyakan mereka. Artinya dia memang dedikasinya sangat tinggi untuk merusak umat manusia. Kemudian kita ada niat baik, kita tunda. Ini merupakan ladang yang empuk bagi syaitan. Bisa ku batalkan ini. Oleh karena itu, kalau kita punya niat baik, pada waktu itu semangat, jangan tunda, selesaikan pada waktu itu. Jangan nanti-nanti. Karena kalau kita nanti-nanti, maka setan akan lebih mudah punya waktu, rentang waktu untuk membatalkan niat kita. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi umur dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi yang mudah membuat iman kita lemah, yaitu suhbatus su, pergaulan yang buruk. Ikhwah, Rasulullah sudah mewanti-wanti kita. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ala dini khalilihi." Seorang itu agamanya bersama agama teman dekatnya. "Falyanzur mimma yukhalil." Kalian perhatikan, kalau mau cari teman dekat tuh pilih-pilih, jangan asal. Jangan asal gara-gara satu hobi maka jadi dekat. Gara-gara satu kesukaan kuliner maka menjadi dekat. Ikhwah, pada dasarnya dalam masalah ini, ya, pertemanan-pertemanan itu akan luntur dan akan menjadi permusuhan nanti di akhirat. Al-akhilla ba'duhum yawmaid ba'd. Al-akhilla ba'duhum libadin adu. Nanti pada hari akhirat semua pertemanan akan menjadi musuh ilal muttaqin. Kecuali pertemanan orang yang bertakwa. Makanya pilih-pilih teman kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Itabirun nas bi akhdanihim." Kalau kalian mau menilai seorang, coba lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, itu pasti baik orangnya. Kalau kita mau melihat ini anak kita baik gak ini? Kita gak tahu apa yang dikerjakannya di luar. Lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, insya Allah baik. Rasulullah memberikan kita standarisasi dalam menilai sesuatu. Teman sahib, sahib. Teman itu suka menyeret. Makanya kalau kita berteman dengan orang yang buruk, buruk akidahnya, buruk akhlaknya, dia akan seret kita. Dan itu bukan satu, dua terjadi. Para da'i pun ketika terseret dengan teman-temannya menjadi buruk. Yang tadinya dia katakan sesat menjadi yang dia bela habis-habisan sekarang ini. Gara-gara apa? Lingkungannya. Terseret. Seorang ustadz bisa keseret. Seorang syekh bisa keseret. gara-gara pergaulannya. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang terakhir yaitu di antara sekian banyak yang dapat melemahkan iman, sibuk dengan dunia. Allah katakan bal tu'thirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian selalu lebih mendahulukan dunia padahal kalian tahu akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Lebih baik dan lebih kekal. Semua kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik. Itu sudah menjadi akidah kita. Tapi prakteknya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Di saat ternyata kita harus berbenturan antara kepentingan dunia dan akhirat, kita lebih mendahulukan mana? Ikhwah, Islam tidak mencela orang yang mencari dunia. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamus salati wa zakah. Laki-laki yang mereka perdagangannya tidak melalaikan mereka dari menegakkan sholat, tidak melalaikan mereka dari bayar zakat, gak ada masalah. Asalkan jangan dia dapatkan dunia dengan cara mengorbankan akhirat. Ini yang dicela oleh syariat. Kalau kita cari dunia silahkan, tapi gunakan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kaum muslimin yang berada di atas manhaj yang qawim, di atas manhaj yang lurus, yaitu manhaj salafus saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongannya, memberi kita inayahnya, memberikan kita istiqomahnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

استغفر الله. لا إله.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: وهي قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
0: Hadirilah Tablik Akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah dengan tema Bersikaplah Lembut Wahai Ahlus Sunnah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
0: Penterjemah Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LCMH Hafizahullah. Ahad 27 Al-Muharram 1448 Hijriah 12 Juli 2026 pukul 9.00 sampai dengan zuhur. Tempat Masjid Jami Al-Barakah, Cilengsi Bogor. Informasi 0822-9800-756. Acara ini gratis terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Ayat-ayat Al-Quran.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
7: Untayan mutiara nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab
9: kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar. Hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas, dia tunaikan sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun, Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk. Dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan. Dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan. Yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya. Dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadith, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma." Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, fahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga dia memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, laka fathum, lawasa'atuhum. Sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu. Bagaimana terapan hukuman rajam. Sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir. Dia ingin menghadap Allah tanpa dosa. Dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT. Yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia. Sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut. Sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka membolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah. Kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat. Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
11: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir, polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU, di Kabupaten Cirebon 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
12: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
13: Memang itu adalah kena informasi kedokteran itu ada hentakan. Untuk selanjutnya memang masih kita polisi lain.
12: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
14: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
11: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
15: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
16: Jadi rumah weekend itu rumahnya, rumah weekend ini rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
15: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
17: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan.

0: yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
1: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering rontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
2: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Paku dengan masyarakat menanam palawija.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar, Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
3: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
0: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
4: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
5: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan

0: tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
1: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
2: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
3: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
4: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi sekarang jadi Rp25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
3: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
5: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi berapa bulan.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wala habad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidzallahu taala. Kami hadirkan dalam format rekaman Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Dari kerusakan maksiat. Semoga bermanfaat kajian ini, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang silsilah al-mujrimin, di antara deretan orang-orang yang mereka masuk dalam kategori al-mujrimun, mujrim, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan kejahatan dalam pandangan agama ini. Dan itu masuk di antara min sifati al-nar, sifat orang-orang mereka akan menjadi penghuni neraka. Kali ini insyaAllah pembahasan kita adalah al-asi, yaitu pelaku maksiat. Di antara yang akan terancam dengan jahanam adalah mereka para pelaku maksiat. Maksiat adalah lawan dari taat. Yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana senantiasa kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan membawa kepada keberuntungan. Wa ma yuti'u illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Hakikat orang beruntung adalah orang mereka hidupnya senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, yang akan berlanjut nanti keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan Jannatul Na'im. Sebaliknya, para pelaku maksiat, orang yang mereka terancam dengan Jahannam, dengan neraka. وَمَا يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَوْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Barang siapa yang mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas-batas Allah, melampaui batas-batas agama, Allah akan masukkan mereka, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Maksiat, siapa itu yang dikatakan al-asi, pelaku maksiat? Ini setiap orang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Orang mereka melampaui, melanggar batas-batas Allah. Setiap orang yang mereka durhaka kepada Allah dengan maksiatnya, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, kalau diperintah tidak segera melaksanakan, kalau dilarang malah dia melaksanakan, ini adalah para pelaku maksiat. Dan para pelaku maksiat ini, orang-orang yang mereka sungguhnya, pertama kali dia jahat kepada diri sendiri. Dia mendzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kemaksiatannya itu berarti dia telah menuntun dirinya menempuh jalannya ahlun nar. Menempuh jalannya para penghuni neraka. Sebagaimana yang tadi ayat yang telah kita bacakan, juga di antara ayat yang lainnya Allah katakan, "Wa man jaa'a bisayyi'ati." Barang siapa yang datang kepada Allah dengan as-sayyi'ah, dengan keburukan. Itu amalan-amalan yang bertentangan dengan ini perintah dan larang Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang bertentangan dengan garis-garis agama, aturan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia datang kepada Allah dengan keburukan, itu dengan maksiat-maksiat. Fakubbat wujuhuhum finnar. Dia akan ditelungkupkan wajah mereka ke dalam neraka. Dia akan diseret, ditelungkupkan wajahnya, dilempar ke dalam neraka. Hal tujuzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah ini semuanya, balasan ini semuanya didapatkan kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Sehingga para pelaku maksiat mereka telah mendzalimi diri sendiri karena dia telah menuntun dirinya, menyeret dirinya ke dalam ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pelaku maksiat, dia terang-terangan atau tidak, dia sadar atau enggak, dia adalah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang yang mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang mereka durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku, mereka semuanya akan masuk surga. Setiap umatku ini kaum muslimin. Karena untuk masuk jannah itu syarat pokoknya adalah majil muslim. Adapun kalau dia kafir, walaupun tidak kelihatan secara umum itu di mata manusia dia tidak maksiat, artinya tidak berzina, pabungan tidak makan riba, kunan tidak membunuh, kunan tidak minum khamr, secara zahir kelihatannya baik. Tapi kalau dia kafir, kekafirannya menjadikan kebaikannya enggak berarti di sisi Allah Ta'ala. Karena amal-amal Baiknya orang kafir terhapus dengan kekafirannya. Terhapus dengan kesyirikannya. Sehingga amal mereka dikatakan Allah dengan ungkapan kasara bin biqiatin kayak fata morgana. Mangsura adalah debu yang berterbangan. Kayak debu yang berterbangan. Yang tidak bermanfaat sedikit pun. Muspro, hancur berantakan. Maka maksudnya kullu ummati adalah kaum muslimin. Umatku, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang enggan masuk jannah. Atau umatnya adalah umat secara keseluruhan, umat-umatul dakwah. Umat itu ada maknanya ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kalau umatul dakwah itu artinya semua manusia menjadi objek dakwah. Sehingga Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lainnya yang mereka berada atau hidup di zaman kerasulan Rasulullah SAW. Semua umat Nabi asalnya akan masuk jannah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakannya Rasulullah, wa man ya'ba, masa sih ada enggan ya Rasulullah, siapa itu sih yang enggan untuk masuk jannah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asali faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepada ku akan masuk surga, barang siapa yang dia durhaka kepada ku maka akan masuk neraka. Tapi dia telah enggan untuk masuk surga. Ada yang mereka enggan masuk surga itu totalitas. Sama sekali dia tidak akan mencicipi surga. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, munafik, itiqadi. Mereka akan kekal di dalam neraka. Ada yang mereka anggap masuk surga, ya ini dari awal. Artinya dia akan boleh jadi diadab dulu di jahanam. Mereka adalah muslim yang menyambut Nabi dengan keislamannya, tapi dia punya dosa-dosa yang belum dia taubati, Allah belum mengampunkan pula, sehingga dia pun meringkuk dulu ke jahanam, lalu dientaskan dari kekalnya jahanam, dipindah ke surga, itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Dan rata-rata, para pelaku maksiat ini karena mereka hidupnya tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Telinganya mereka sumpel dari peringatan hidayah. Maka penyesalan mereka itu, apa kata Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya kami dulu mau mendengar, mau menyimak pitutur agama, menyimak nasihat agama, mau mendengarkan baik-baik, lalu dia mau memikirkan dengan akalnya, dia mencerna baik-baik, dia merenung. Niscaya mereka akan tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Para penghuni neraka sa'ir rata-rata mereka, orang yang mereka layak kilun, tidak menggunakan akal mereka. Sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata. Dan para pelaku maksiat ini, dia telah jahat, mujrim kepada diri sendiri. Karena maksiat ini akan turisudul, mewariskan kehinaan. Pelaku maksiat itu dalil. Pelaku maksiat itu hina. Hina. Lihatlah. Tidak pantasnya orang yang mereka bermaksiat, kata Allah, yang sangat umum banget. Yaitu ngisep rokok. Ngisep rokok. Antum lihat orang ngisep rokok. Apalagi kiai, apalagi ustad. Wah, ustad ngisep rokok. Dan rata-rata orang nyekal rokok itu tangan kiri. Tangan kiri, ya pantas tangan kiri. Karena memang temannya setan. Tangan kiri. Dan brengsek banget. Apalagi ustadz kemudian dia perokok, itu akan cari-cari dalil bahwa dengan rokoknya itu malah berpahala. Nyatanya, saya dengan rokok gini ya bisa ngajar, ya bisanya saya ngajar ya kalau saya ngerokok gini, sehingga ngajar biar kelepas, kelepus, kelepas, kelepus. Atau ada lagi yang brengsek banget, apa kata dia, setiap isapan rokok itu dia akan menghasilkan pahala. Saisepan, sepul, subhanallah. Ngisepul, masya Allah. Ini setan. Yang kayak gini setan. Sehingga dia ajari orang awam, masyarakat awam, melakukan hal yang akan merusak, melakukan hal yang akan menghancur dan membinasakan, bahkan dipoles dengan itu agama. Ini karena ada kerusakan dalam otaknya itu. Orang kafir aja tahu bagaimana mudharatnya rokok. Bahkan mereka ingatkan di setiap bungkus-bungkus rokok. Sehingga super bebel. Lihatlah bagaimana inanya orang mereka itu minum khamr. Dalil. Masyarakat tidak akan memandang mulia. Rendah. Apalagi memang peminum khamr sering membuat kekacauan. Membuat keributan. Lihatlah pula orang yang mereka yaitu judi. Judi online atau offline. Dalil. Akan sering menjadi rusuh kehidupan rumah tangganya. Dan juga rusuh di tengah-tengah masyarakatnya. Lihat pula orang-orang mereka, apalagi berzina, bagaimana mereka akan jatuh martabatnya, akan menjadi hina, rendah, dalam pandangan mata manusia. Maka Allah katakan tentang orang-orang mereka, durhaka kepada Allah, waduribat alaihim dhillah wal maskanah wabau bighadabi minallah. Mereka akan diliputi dengan kehinaan. Mereka akan kembali dengan kemurkaan Allah, akan menghadapi kemurkaan Allah. Apa sebabnya sih? Satu di antaranya adalah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Mereka ini suka bermaksiat dan bahkan yaitu semakin menjadi-jadi maksiat yang dia lakukan itu. Dan lihatlah pula bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang dampak perbuatan maksiat yang mereka lakukan akan menjadikan lemahnya umat ini. Dilemparkannya dalam kehinaan. Nabi ketika mengingatkan tentang maksiat riba, maksiat yaitu hubbud dunya, idza tabayatum bil ainah, jika di antara Anda telah bertransaksi dengan model inah, satu di antara cabang muamalah ribawi, wa khatum atnabal baqar wa raditum bisar'in, kalian telah asyik dengan ekor-ekor sapi, kalian telah ridha dengan cara tanam kalian, ini buat asyik dengan ternak dan kebunnya. Sehingga kalau sudah ngurusi ternak dan kebun, lupa segala-galanya, termasuk lupa beribadah kepada Allah, lupa memenuhi panggilan Allah, lupa melakukan ketaatan, tenggelam dalam kesenangan duniawinya, lalai. Wa taraktumul jihad. Orang yang mereka hatinya telah dikuasai dengan hubbud dunia, kecintaannya kepada dunia itu berlebih. Sampai membuat lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa akan kematian, lupa mempersiapkan hari setelah kematiannya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. La yang hatta tarju ila dinikum. Yang Allah tidak akan cabut kinaan itu, Allah tidak akan cabut kinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama milik kalian. Sehingga itu kemaksiatan riba, kemaksiatan hubud dunia akan mengantarkan kepada yaitu kinaan. Allah campakkan dalam kinaan. Dan itu adalah sejarah perjalanan hidup manusia. Allah pun memberikan contoh. Bahkan contoh yang sangat nyata adalah para sahabat Nabi. Di perang Uhud. Di antara pelajarannya adalah kemaksiatannya sebagian para sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW membuat mereka ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala. Walaupun kemudian Allah pun memberikan kemenangan dan Allah terima dan Allah ini terima taubatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Insiden Uhud. Nabi perintahkan pasukan pemanah yang jumlahnya kira-kira 50 orang untuk tetap bertahan di Bukit Rumat, Bukit Uhud, Bukit Pemanah untuk melindungi pasukan muslimin yang di bawah, untuk menghalau musuh yang akan mendekat, untuk mengusir musuh yang akan menyerang dari belakang. Pesan Nabi betul-betul ditekan-tekankan, jangan turun. Jangan turun. Walaupun melihat kami menang atau kalah. Walaupun melihat kalian melihat kami telah melangkai bangkainya para musuh. Walaupun kalian melihat kami telah bangkai kami telah dilangkai oleh para musuh. Walaupun kalian melihat jasad kami telah dipatok-patok oleh burung. Jangan turun. Sampai ada utusan yang memerintahkan mereka turun. Begitu perang Uhud telah dianggap selesai, Khalid bin Walid, jenderalnya kafir, sudah mulai menggiring pasukan ke Mekah, dan muslimin yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, nampaknya yang di atas Bukit Rumat ini ikut tertarik ingin mengumpulkan ghanimah. Sehingga mereka mengajak teman-temannya, ghanimah, mari kita kumpulkan, ikut mengumpulkan ghanimah. Diingatkan sang komandan, tetap aja. Enggak peduli. Dari situlah insiden Uhud terjadi. Khalid bin Walid begitu melihat pasukan pemanah itu turun, sehingga tinggal berapa gelintir orang, Khalid langsung membawa pasukannya kembali ke medan pertempuran melalui penguasaan Bukit Rumat. Maka terjadi insiden Uhud yang sampai memakan korban 70 suhada Uhud. Ini adalah termasuk di antara contoh bagaimana kemaksiatan membuat musibah menimpa dirinya. Ketika ada orang yang mereka itu bertanya-tanya, anna hadha, kok bisa terjadi begini ya? Kata Allah, huwa min indi anfusikum. Itu semuanya adalah karena ulah kalian sendiri. Kemudian, maksiat ini juga hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena maksiat itu akan menjadikan seorang itu ayya'isa fi hayatin dongka wal faqr. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kefakiran, wal amrod, dilanda penyakit-penyakit, kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Ini adalah kehidupan orang mereka berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala. Kehidupannya sempit, dadanya sempit. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh para ahli. Negara-negara yang mereka nampak maju, fasilitas komplit, semuanya bisa terbebaskan melakukan apapun. Ternyata mereka paling banyak mengkonsumsi obat penenang. Artinya hati mereka penuh dengan kegelisahan, jiwa mereka penuh dengan kesempitan. Banyak yang buat dia gak tenang. Negara seperti itu yang paling banyak kasus bunuh diri. Untuk menyelesaikan masalah mereka. Orang bunuh diri karena sempit hidupnya. Paling banyak terjadinya kriminalitas pembunuhan di antara mereka. Padahal fasilitas hidupnya komplit, maju. Itu fenomena hidup. jalan yang sempit di antaranya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangka. Allah katakan barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku sehingga berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalan setan, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Beda dengan kaum mukminin yang senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Allah berikan kelonggaran jiwa, hatinya lapang. Walaupun fenomena hidupnya boleh jadi miskin, ada kesulitan secara dunia, ada penderitaan, tapi hatinya bisa menerima dengan kelapangan, dengan keridhaan. Karena dia berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat, muhajirin, tentang fenomena maksiat dan dampaknya. Ya masalah muhajirin, wahai segenap para muhajirin, khisalu khams, ada lima perkara. Idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi antutrikuhunna. Jika kalian diuji dengan lima perkara itu, aku berlindung pada Allah dari menemui lima perkara tersebut. Lima perkara itu ada bentuk-bentuk kemaksiatan dan dampak yang ditimbulkan dari maksiat itu. Yang pertama, lam tadhil fakhsatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madad fi asrafihim allati lam madad. Tidaklah al-fakhisah, tidaklah yaitu perbuatan kekejian itu dilakukan dengan terang-terangan di suatu kaum. Tidaklah dinampakkan al-fakhisah sampai dilakukan dengan terang-terangan. Illa fasha fihim at-ta'un wal auja. Kecuali akan Allah sebarkan di tengah-tengah mereka at-ta'un. Penyakit, ganas yang mematikan, kelaparan. Allati lam takun madad fi asrafihim allati lam madad. Yang tidak pernah menimpa pada generasi sebelum mereka. Fahisyah, kekejian. Dan di tengah-tengah kita telah nampak banyak kekejian dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia bahkan terang-terangan membela kekejian, menampakkan kekejian, iklan-iklan, promosi, dorongan. Sangat luar biasa. Yang kedua, walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jari sultan alim. Tidaklah manusia masyarakat mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan kecuali akan ditimpakan pada mereka itu asinin, tahun tanpa ceklik, wa syiddatil ma'unah, krisis yang berkepanjangan, wa jari sultan, kejahatan penguasa yang mencekik mereka, yang membolimi mereka, yang menjati mereka. Kejahatan penguasa, paceklik yang terjadi. Kemudian musim-musim krisis atau keadaan krisis yang menimpa. Tidak lepas daripada perbuatan manusia. Di antaranya adalah kecurangan dalam masalah ukuran, timbangan, volume. Dan ini sudah yang sangat biasa banget di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walalal baha'im lam yamtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, tidak mengeluarkan zakat harta. Dia tahan. Kecuali Allah akan tahan turunnya air hujan dari langit. Sebabnya bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan air hujan. Kekeringan, krisis-krisis yang ada itu sebabnya ternyata adalah karena yaitu orang menahan harta zakatnya. Atau kalau hujan juga kadang yang kita dengar banjir, longsor, sehingga musibah-musibah karena banjir, longsor. Ini gak bisa lepas dari perbuatan manusia. Yang keempat, wala yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim fa'akhadu ba'dha ma kanu fi aydihim. Dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Dia putuskan, Allah telah memiliki perjanjian-perjanjian kepada manusia. Lalu mereka putuskan. Mereka telah berbaiat kepada Nabi untuk mentaati Nabi, mereka putuskan. Maka Allah akan kuasakan musuh terhadap mereka. Musuh akan menguasai mereka. Sehingga penguasaan musuh terhadap kaum muslimin, di antara sebab pokoknya adalah kedurakan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi para pengkhianat yang memutuskan perjanjian, perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Tidaklah para pemimpin umat ini mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Wa taharraw fima anzalallah. Dan mereka memilah-milah apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Illa ja'alallahu ba'asum bainahum. Kecuali Allah akan timpakan bagi mereka ini ke apa kegaduhan atau yaitu mereka akan saling ribut satu dengan yang lainnya karena mereka meninggalkan berhukum dan hukum Allah SWT. Allah timpakan itu kesengsaraan, kesulitan di antara mereka. Ini adalah ma'ay ini perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadikan mereka itu yang mereka telah berbuat jahat kepada diri mereka sendiri yang menimbulkan berbagai macam dampak-dampak dalam kehidupan. Dampak musibah-musibah fisik dan lebih dasar lagi musibah hati. Dan ini yang sering tidak disadari oleh manusia. Yang mereka rasakan musibah itu kalau hartanya ada bangkrut, rumahnya hanyut, rumahnya hancur, kemudian mobilnya celakaan, dianya jatuh sakit. Dianggapnya itu semuanya musibah-musibah yang hakiki. Sesungguhnya ada musibah yang lebih besar daripada itu semuanya. Itu musibah agama. Yang Nabi pelindung kepada Allah dari musibah agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diriku musibah dalam perkara agama. Apa kata Ibnu Qayyim? Ma dhuribal abdu bi'uqubatin a'zam min qaswatil qalbi wal bu'di 'anillah. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim, tidaklah seorang hamba ditimpa hukuman yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Hati yang keras, hati yang sudah tidak peduli lagi dengan agama, hati yang susah menerima nasihat agama, hati yang menjadikan orang tampilannya fasik, hati yang sudah tidak lagi mengagungkan Allah Ta'ala, hati yang sudah tidak punya perasaan agama, dan hidupnya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dia tidak mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Maka ini hukuman yang lebih dahsyat. Karena dampaknya bisa mengantarkan dia su'ul khatimah dan masuk ke dalam jahanam. Dan kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ini adalah kejahatan kepada umat. Kejahatan kepada umat. Pelanggaran haknya umat. Karena maksiat itu akan membawa kepada adab-adab yang melimpah secara umum. Adab yang bisa melimpah secara umum pribadi dan masyarakat. Maka Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'a, wattaqu yawman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah Anda dari musibah yang Allah timpakan tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi umum. Tsunami yang terkena dampaknya bukan hanya orang berbuat zalim. Gempa bumi yang tidak yang merasakan dampaknya bukan hanya orang yang berbuat zalim yang maksiat. Bosnya kecil, puting beliung yang mengandung pada orang yang maksiat saja. Tapi dampaknya umum. Orang yang soleh pun bisa terkena dampaknya. Maka maksiat akan mengiring kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Secara pribadi, secara ini umat. Contoh Qarun, contoh Fir'aun. Bagaimana maksiatnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah rabb kamu yang paling tinggi. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada ilah yang pantas disembah kecuali diriku. Ini adalah ungkapan-ungkapan Fir'aun yang sudah kebangetan banget. Terlalu nyelangkrak. Terlalu dia yaitu melampaui batas. Apa yang kemudian Allah timpakan kepada ini Fir'aun? Allah tenggelamkan ke dalam lautan yang Fir'aun gak bisa menolak. Sehingga Fir'aun dibinasakan Allah dengan ditenggelamkan di lautan. Dan Allah tolak terima tobatnya Fir'aun. Sudah terlambat. Karena tobat itu akan berakhir atau ditutup ada semasa expirednya. Kalau sudah yughir, maka pintu tobat ditutup. Fir'aun tinggal taksaknya beriman, mengucapkan kalimat iman. Hatta idza atraqal gharq qala amantu anna la ilaha illa alladhi amanat bi bani israil wa ana minal muslimin. Hingga apabila ketika Fir'aun tinggal taksak, tinggal matinya, dia mengucapkan kalimat, saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahnya Bani Israel dan yang dimani Bani Israel, dan saya termasuk orang muslim. Al-an, kok baru sekarang Fir'aun ditolak oleh Allah Ta'ala. Anda sekamarin maksiat terus kepada Allah Ta'ala. Ini adalah nasibnya Fir'aun. Bagaimana dia dihancurkan oleh Allah SWT. Qarun. Demikianlah Qarun. Yang dikatakan oleh Allah. Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alihi. Qarun adalah termasuk qawminya Nabi Allah Musa yang melampaui batas. Melampaui batas. Durhaka, maksiat. Yang dinasati qawmnya tidak mempan. La tafrah. Wahai Qarun, jangan kalian sombong, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin, Allah tak suka dengan orang sombong. Dinasati wabtaghi fi ma ataqallahu dal akhirah, carilah dengan pemberian Allah yang Allah berikan pada anda, cari kampung akhirat. Tapi dia sombong, dia mengeklaim itu adalah kehebatan dirinya. Innama utitu ala ilmin indi, itu diberikan padaku karena ilmu yang aku miliki. Karena dia hebat, manajemennya hebat, sangat ahli, pakar. Lupa dengan Allah Ta'ala yang memberikan itu semuanya. Beda dengan Sulaiman, sadar persis, semua pemberiannya adalah karunia Allah Ta'ala. Apa akibat akhirnya? Fakasab Nabi Babidari Arta. Kami tenggelamkan Qarun dengan rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Ditelan oleh perut bumi. Ini menghancurkan secara pribadi. Lihat bagaimana Allah timpakan kehancuran pada umat. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Nuh dengan banjir yang membinasakan mereka. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Hud, kaum Ad. Allah kirimkan angin puting beliung yang berembus 8 hari 7 malam membuat binasanya mereka semuanya tinggal kayak pokok-pokok pohon korma. Bagaimana Allah sebenarnya binasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Allah Saleh. Bagaimana Allah binasakan kaum ini Madian, kaumnya Nabi Allah Shu'aib. Bagaimana Allah binasakan itu kaum-kaum yang sudah mereka, yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Kullan akhadna bidambi. Semua yang dibinasakan Allah, diadab Allah semuanya karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna ali hasibah, yang dikirim Allah hujan batu sehingga dihancurkan dengan hujan batu. Wa minhum man akhadat saya man akhadat usaiha. Ada yang kami timpakan suara yang memekakkan telinga, membinasakan mereka. Wa minhum man akhraqna. Khosofna bil ardhah. Ada yang kami tenggelamkan di telan perut bumi. Wa minhum man akhraqna, kami tenggelamkan di lautan. Semua yang mereka timpakan azab ini, kullan akhadna bidambi. Semuanya diazab disebabkan karena dosa mereka lakukan. Maka maksiat ini telah merupakan kejahatan kepada diri dan ini umat. Dan termasuk di antaranya adalah maksiat ini akan mencabut nikmat. Dan kita diajarkan Allah dari tercabutnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik di antaranya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat. Hilangnya, lenyapnya nikmat. Lenyapnya nikmat itu diantara sebabnya karena maksiat. Kalau orang bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Orang kemudian kufur, Allah akan, yang lenyapkan nikmat akan ganti dengan keburukan. Lihatlah tentang kaum yang Allah ceritakan. Kampung yang tadinya qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Kampung yang tadinya itu aman, tenang. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya datang di berbagai arah. Sehingga betul-betul makmur. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi dia kemudian kufur dengan nikmat Allah. Fadaqahallahu libasal ju'. Allah itu timpahkan pada mereka yaitu kelaparan, wal khauf, ketakutan, makanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka. Dicabutnya nikmat, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kemakmuran, itu diantara sebabnya adalah karena kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Sabak, negeri yang makmur, gemari kalau orang Jawa bilang gemari, palo, jinawi, toto, tentem, kartora, harjo, sehingga negeri yang makmur, subur, tapi kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah hancurkan kebun-kebun yang sangat mengagumkan itu, berganti dengan tetumbuhan rumputan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna buat mereka. Ini semuanya contoh-contoh yang Allah telah tunjukkan kepada kita semuanya. Lihat bagaimana pemilik dua kebun, atau pemilik kebun, yang mereka pemilik kebun ini mereka Masya Allah, kebunnya Masya Allah tumbuh bagus. Tapi dia ingin menghalangi para fuqara wal masakin untuk bisa ikut menikmatinya. Maka dia pengen panen malam-malam, meruput. Artinya pagi-pagi banget. Supaya orang-orang miskin, dia datang, sudah selesai urusannya dan sudah pergi. Tapi Allah kirimkan di malam hari angin yang mengandung api sehingga membakar habis kebunnya. Dia masuk ke kebun dalam keadaan kebunnya sudah ludes. Ini semuanya adalah dampak daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin, para pemirsa TV Rojak yang rahmati Allah Ta'ala. Dosa itu ada yang al-kabair, ada yang shagair. Ada yang besar, ada yang kecil. Artinya bertingkat-tingkat. Karena juga dampaknya akan bertingkat-tingkat. Hukuman juga akan bertingkat-tingkat. Dan di hari kiamat kelak, ketika Allah buka catatan kitab, orang akan membaca segala perbuatannya yang kecil, yang besar, yang kecil apa yang besar, semuanya akan dia baca. Sehingga membuat mereka terperangah. Wa wudi'al kitab. Dan akan dipaparkan kitab. Fataral mujrimina musfikina mimma fihi. Orang-orang yang mujrim melihat apa yang terkandung dalam catatan kitab tersebut. Dalam keadaan mereka betul-betul menyesalinya, mengucapkan kalimat, wa yaqulun, ya walaitaya wa ilatana ma lihadal kitab, la yugadiru saghratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apaan ini, celakanya kami, kitab apaan ini, tidaklah yang kecil apalagi yang besar, semuanya termaktub, tertulis semuanya, terekap semuanya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang diangkat oleh Allah Ta'ala, dan seorang mukmin dia tidak akan melihat tentang kecilnya dosa, tapi dia akan melihat siapa yang dia langgar, siapa yang dia maksiati. Dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka mukmin akan memandang dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang akan ngeperki dia, punya rasa takut yang besar. Beda dengan orang fasik. Dia memandang dosanya kayak lalat yang mencelok di hidung, dengan gampangnya digusah gitu aja. Kosmi rahmat Allah Ta'ala. Dan alangkah sangat banyaknya dosa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Dosa tersebarnya merokok di mana-mana. Dan sekarang itu musibah. Banyak orang mereka bahkan merokoknya itu udah di dekat-dekat haram. Haram Mekah maupun haram Madinah. Paspus-paspus di pinggir hotel merasa aman. Dulu masih ada ancaman merokok akan didenda atau ya dendanya besar. Sehingga orang merokok sembunyi-sembunyi sekarang wah terang-terangan paspus-paspus kebal-kebul bahkan buat halaqah para perokok di samping masjid haram atau Mekah atau Madinah. Di hotel-hotel mereka. Ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Kemudian juga fenomena safarnya perempuan tanpa mahram. Kemudian khalwatnya laki-laki dengan perempuan. Kemudian salaman laki-laki perempuan. Sangat dianggap biasa. Tabarut. Dandanan-dandanan yang menampakkan aurat. Sehingga memicu bangkitnya syahwat. Kemudian fenomena kesyirikan, kedukun, tatayur, segala macam. Zina. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Dan mudahnya orang terjerumus dalam perbuatan maksiat itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena dhaful iman. Iman kalau lemah, kecenderungannya ya bermaksiat. Karena orang cinta kepada kebaikan dan merasakan manisnya kebaikan itu, kalau dia imannya itu, yaitu hidup dalam jiwanya. Akan merasakan lezatnya ketaatan, nikmatnya ketaatan. Kalau imannya lemah, pasti akan arahnya kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, al-jahlu. Kebodohan mereka. Nggak tahu. Apalagi ya, masa-masa tipis. Syirik aja nggak tahu. Syirik nggak tahu. Kalimat-kalimat kufur juga nggak paham. Sehingga banyak melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat. Karena kebodohannya. Yang ketiga, karena maghrur. Tertipu. Alah, nanti paling ya diampunkan sama Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya tertipu dengan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Yang keempat, banyaknya fitnah-fitnah, tersebarnya fitnah-fitnah yang ada. Sehingga memicu mereka untuk mereka gampang hanyut dalam larut dalam perbuatan maksiat. Yang kelima diantaranya adalah, itu mukhalathatul fasikin, dia bercampur dengan orang-orang fasik, tidak membedakan kawan yang menjadi pergaulan dia, akhirnya terseret dalam perbuatan ini haram. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin rahmatullahi taala, ini yang kita sampaikan secara singkat, mudah bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dzunub wal ma'asim dengan menguatkan iman kita. Di antara doa Nabi kita yang mulia adalah Allahumma Allahumma zayyin bi zinatil iman. Ya Allah, jadikan iman jadi hiasan dalam hiasan hatiku. Kalau iman itu jadi hiasan, maka akan menjadikan kita cenderung suka kepada kebaikan. Kemudian menikmati kebaikan tersebut. Sehingga betul-betul dia akan ini antipati kepada keburukan, kemaksiatan, kepada kefasikan. Demikianlah, semoga manfaat. Bapak sekalian, minta maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Jazakallahu khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kerusakan maksiat, pembahasan bab mengenai sifat ahli neraka, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ketakutan bagi kita semua agar kita bisa menjauhi dosa maksiat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kesempatan siang hari ini. Yang pertama langsung saja kami ajukan, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad yang berada di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa kedzaliman pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu sekarang dia di mana berada? Dan agar dosa itu terhapus sebelum kita meninggal nanti dan menghadapi yaumul hisab yang akan dipertanggungjawabkan. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fik.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Dosa atau kedzaliman kita itu ada tiga. Pertama, zalim kepada Allah Ta'ala itu adalah zulmun la yukfar, kezaliman yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Sehingga orang mati dalam keadaan kufur atau syirik, maka dia tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Yang kedua, zulmun li nafsi, kezaliman kepada diri sendiri, bentuknya maksiat-maksiat, maka dihapus dengan taubat. Ini zalim juga yang juga mengancam kita pula dalam bahaya. Maksiat itu walaupun sendirian juga sangat berbahaya. Yang terdampaknya adalah bisa mengantarkan pada suul khatimah. Inna dzunubal khalawat. Ini orang yang mereka melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka inilah ahya asul intikasat. Dia akan bisa menjadi keterbalikan hidupnya seorang. Kelihatan tadinya soleh, kemudian nampak tahu-tahu suul khatimah. Itu diantara sebab karena dosa yang biasa dia lakukan walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, zulmun li ghairi. Zalim kepada orang lain. Dosa kita kepada orang lain. Berkaitan dengan kebaikan kehormatan atau dengan harta. Kan Nabi kita ingatkan, mangkanat indahu matlamatun li akhihi bimalin aw irdin. Barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dalam bentuk harta ataupun kehormatan, maka adalah dia minta halalnya pada hari ini, artinya selesaikan pada kehidupan di dunia sekarang ini. Sebelum nanti akan tiba tidak ada lagi pembayaran dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ada orang mereka muflis, bangkrut, karena dia datang kepada Allah dengan kebaikan yang banyak, tapi dia juga membawa kezaliman yang banyak. Dia harus membayar kezalimannya dengan kebaikan-kebaikan dia, sampai akhirnya habis stok kebaikannya, kemudian belum terpenuhi pembayaran kezalimannya, keburukan orang yang dia zalimi diambil Allah, digabungkan kepada dirinya, thumma turihat binar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Cara kita menyelesaikannya, di dunia diselesaikan. Kalau orangnya masih bisa kita temui, kalau itu harta, ya kita bagaimana bisa mengembalikan harta dia. Kalau bentuknya kehormatan, bagaimana kita bisa yaitu mengembalikan kehormatan dia. Kalau itu dia dulu menjatuhkan nama baik dia, bagaimana dia mulai membangun nama baiknya selain minta maaf. Kalau dia kira-kira rasanya bisa membahayakan dia, ya bagaimana dia berusaha untuk yaitu membalas kebaikan dia atau menutup dosa dia dengan membelikan nama baik dia dengan cerita kepada orang lain seterusnya. Dan kalau seandainya orang yang kita zalimi sudah kita enggak bisa ketemu lagi, enggak tahu juga orangnya di mana, harta yang kita zalimi kita enggak tahu akan kembalikan pada siapa, keluarganya juga sudah umpamanya kita enggak tahu, sudah pokoknya hilang blas semuanya, dia keluarganya pokoknya enggak bisa kita yang kita hubungi, maka seberapa besar harta yang kita ambil, maka infakkan atas nama dia. Semoga Allah yaitu menyelesaikan urusan dia dengannya. Soal nanti bagaimana nasibnya ya di akhirat kelak. Seandainya dia riba ya sudah selesai. Kalau dia riba, tidak riba, yang jelas Anda kita sudah berusaha untuk menyelesaikan ini kezaliman tersebut. Semoga Allah memudahkan yaitu urusannya termasuk kelak di yaumul akhir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita menyelesaikan ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain dan orang itu sudah tidak bisa kita temui lagi. Wallahu ta'ala alam bishawab.
9: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon.

0: alasannya.
1: Kita gimana tadi?
0: Melihat kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, apakah benar jika kita mempunyai perasaan hanya Imam Mahdi saja yang bisa membereskan semua ini, ataukah hanya Imam Mahdi saja dan bisa membereskan kedzaliman atau kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, Ustaz? Dan apakah boleh dengan pemikiran seperti ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan kepada kita, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Termasuk dalam hal ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar yang Nabi ingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa ilam yastati fa bi lisani. Wa ilam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata kepalanya, kalau dia bisa merubah, kalau punya dia kekuatan, kalau punya kekuasaan, rubah dengan kekuatan kekuasaan Anda. Orang tua kepada anak, pemimpin kepada rakyat, bos kepada karyawan. Kalau enggak bisa dengan lisannya. Kalau dengan lisan juga Pak mampu dengan hatinya, dia dengan menjauhi, meninggalkan majelis maksiat tersebut. Dan itu adalah fenomena diantara ini kelemahan iman. Mengingkari kemungkaran, membersihkan kezaliman, ya kita tidak dibebani untuk bisa kemaksiatan itu bersih. Itu bukan urusan kita. Yang penting bagaimana kita berbuat pada tataran sesuai dengan kemampuan kita. Memang Imam Mahdi adalah zaman di mana beliau akan tampil sebagai imam yang adil, pemimpin yang adil, sehingga memberikan kemakmuran dan memberantas yaitu berbagai macam kezaliman, sehingga betul-betul suasana dalam keadaan yaitu aman, bersih. Tapi bukan artinya itu tugasnya Imam Mahdi. Itu adalah wilayah tersendiri. Tugas setiap kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran, termasuk kemungkaran kezaliman yang ada sesuai dengan kemampuan kita, ala qadri isti'ta'ali. Ini sesuai dengan kemampuan masing-masing kita yang Allah kemudahkan kita untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Terima kasih banyak Ustaz, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Dan silakan satu kesempatan kembali kami berikan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bisa menghubungi, ya, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa. Silakan. Nah, kami tunggu di 0218236543. Nah, bagaimana? Ya. Masih menunggu Ustaz di layanan telepon. Kami ajukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengatur kesabaran menghadapi lisan suami yang begitu tajam kepada istrinya yang sering melontarkan kata-kata kasar dan bahkan kata-kata binatang. Apakah hal tersebut juga dihitung atau dikategorikan sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dilontarkan kepada istrinya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Zalim kepada istri, suami yang zalim kepada istri dengan mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan, kalimat yang kotor, kalimat yang keji, kasar, hakikatnya juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena semua bentuk penyimpangan-penyimpangan, karena semua bentuk pelanggaran-pelanggaran atau sebenarnya bentuk-bentuk kemaksiatan, kemaksiatan itu hakikatnya adalah bahkan kemaksiatan kepada Allah SWT, termasuk berakhlak buruk kepada kepada istrinya. Dan istri ketika diuji oleh Allah dengan suami yang seperti ini, hendaklah berusaha untuk bersabar, berdoa kepada Allah agar dikuatkan hatinya. Dan memang ini adalah ujian tersendiri. Dan Allah katakan, "Wa ma yulaqa illa alladziina sabaru." Tidak akan bisa menanggung yang seperti ini kecuali yang betul orang yang mereka bersabar. "Wa ma yulaqa illa dzu haddin 'adzim." Dan tidak bisa menanggung seperti ini kecuali orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar. Artinya dia diberikan oleh Allah karunia yang besar. Rasulullah SAW

0: memiliki risalah, ini al-umur al-mu'ina ala adal khalqi, ini perkara-perkara yang bisa membantu seorang ini menghadapi gangguan orang lain untuk dia bisa bersabar, itu ada 20 poin. Yang menunjukkan memang untuk dia bisa bersabar dengan hal yang menyangkut tentang yaitu kejahatan orang pada diri kita, bisa memaafkan dan kemudian bersabar dengannya, itu perkara yang sangat berat. Tapi insya Allah akan dimudahkan Allah, orang dimudahkan Allah Ta'ala, akan mudah, orang mereka dimudahkan Allah SWT, dan berusaha untuk tetap berbuat baik kepada ini suami, mudah-mudahan disertai dengan banyak doa, Allah akan merubah hatinya. Idfa billati ya ahsan, tolaklah keburukan-keburukan orang lain kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan dia berubah, bahkan yang tadinya kelihatan musuh menjadi seakan-akan menjadi kawan yang dekat. Demikian, wallah ta'ala alam bisawab, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT untuk dirinya, untuk suaminya, agar diberikan keteguhan hati untuk dirinya, diberikan yaitu hidayah untuk suaminya, sehingga bisa berubah, karena semua keadaan al-hati manusia biadilah di tangan Allah Ta'ala. Allah yang yuqallibu, Allah yang membolak-balikkan hati seorang, sehingga hati manusia dalam genggaman Allah, kembalikan semua urusannya kepada Allah Ta'ala, semoga Allah akan ini mereka yang terbaik kepada orang-orang yang mereka bersabar dan terus berusaha untuk yaitu mendapatkan terbaik. Wallah ta'ala alam sawab, Bapak Ibu sekalian, demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan memberikan kemudahan kita untuk istiqamah di atas agama Allah Ta'ala, sampai kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Matur pun, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Qala

0: يعلمون.
1: Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan?"

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepada aku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun."
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalim mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taridil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarnal akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Awala.

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

0: supaya disegerakan azab kami.
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya, Dia adalah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

0: Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.
1: Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa dzakar

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezoliman. Dan orang-orang yang zolim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah." Innahu rabbi ahsana mathwa'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita.
6: Seratus poin satu FM. Roja menebar
3: Cahaya Sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الباتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali dalam kesempatan ini, kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid, Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan sebuah judul pembahasan, Nilai Tauhid dalam Penyembelihan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan juga berpartisipasi dalam tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan juga TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid, Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab menyembelih. Salah satu ayat yang menyuruh menyembelih karena Allah adalah surah Al-Kautsar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu, maka salatlah kamu karena Allah. Enggak boleh karena atau kepada yang lain. Ruku, sujud, berdiri, salat untuk Allah, wanhar dan menyembelih pulalah karena Allah. Ini menunjukkan salat dan menyembelih ibadah yang agung, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dari ayat ini ada setidak-tidaknya 8 faedah. Pertama, wujubu syukri ni'matillahi azza wa jalla. Wa min a'zami ma yashkurullaha alaih at-tauhid. Walidha ja'atil ayah masdaratun bilfa. Yakni as-sababiyah ay bisababi ta'ina lakal kautsar salli li rabbika wanhar fa idza aradta an takun syakiran lillahi fa 'alaika an taquma bit tauhid. Faedah pertama, ayat ini menerangkan wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Dan ungkapan syukur yang paling agung kepada Allah adalah tauhid. Karena itu dalam ayat ini digunakan huruf fa sababiyah. Fa yang mengandung arti sebab. Inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka. Maka ini bermakna sebab, karena sebab kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Sholat dan menyembelih ini ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dan ungkapan syukur yang paling agung itu mentauhidkan Allah dalam hal sholat dan menyembelih. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah pertama. Kedua, annal kautsar al-madkur huna ja'a tafsiru fi hadisi qal innahu nahrun fil jannah. Wa qala ba'dul mufassirin huwal khairul katsir la tanaqud. Fa inna an-nahr min al-khairil katsir alladhi a'tahu Allah azza wa jalla li rasulih. Adapun Al-Kautsar yang dimaksud dalam ayat ini disebutkan dalam hadis Nabi menyatakan Kautsar itu sungai di surga. Allah berikan sungai itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mufassir menyatakan Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kedua pendapat ini tidak bertolak belakang. Tidak tanakut, tidak kontradiktif, tapi saling melengkapi. Karena apa? Karena sungai di surga termasuk salah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Allah pasti akan memberikan beragam nikmat kepadamu, lalu kamu ridho, senang. Pasti akan itu nanti di akhirat. Makanya pakai saufa. Saufa itu artinya akan, tapi nanti waktunya. Berbeda dengan sa'af'alu. Saya akan kerjakan segera kalau pakai sa. Tapi kalau saufa, nanti. Karena itulah maka nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya nanti di akhirat. Di dunia mah Nabi banyaknya menderita dengan beragam jenis penderitaan. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Allah akan memberikan beragam nikmat kepadamu yang sangat banyak, lalu pasti kamu ridha nanti. Termasuk salah satu kenikmatan yang Allah akan berikan nanti adalah Al-Kautsar. Nama sungai di surga selain beragam kenikmatan lainnya. Ketiga. Anna hadhil ayah dhakaratil ibadatal badaniyah wahya sholah wal ibadatal maliyah wahya nahar. Ayat ini menerangkan dua jenis ibadah. Pertama, ibadah badaniyah yaitu sholat. Fasholli, sholatlah kamu. Ini ibadah yang dilakukan oleh badan. Dan ibadah maliyah yang dilakukan oleh harta. Harus ada harta yang dikorbankan, yaitu menyembelih. Kalau sholat tidak ada pengorbanan harta, tapi ada ikhtiar badan. Berdiri, ruku, sujud, duduk, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan. Tak ada ibadah maliyah. Tapi kalau menyembelih harus keluar uang. Jadi dua-duanya disebut oleh Allah dalam ayat ini. Faedah keempat, wujubul ikhlas lillahi finnahar wa fissolah. Walidari kol fasolli li rabbika wanhar. Ayat ini pun merangkan wajibnya ikhlas di dalam ibadah. Disebut dua jenis ibadah, sholat dan menyembelih, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ibadah aja yang wajib ikhlas, bukan. Ini mimbabil amsal, hanya permisalan dari semua ibadah. Semua ibadah wajib ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Dua di antara ibadah yang wajib ikhlas adalah salat dan menyembelih. Makanya dikatakan fasholli lirabbika. Salatlah hanya untuk Allah. Enggak boleh ruku, sujud, duduk, berdiri dalam rangka ibadah kepada selain Allah, enggak boleh. Wanhar, juga menyembelih karena Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk nenek moyang yang sudah mati. Menyembelih untuk jin yang menunggu di sebuah tempat yang dianggap angker. Menyembelih sebagai persembahan untuk bangun bangunan, bangun jembatan, untuk makhluk yang dianggap bisa mempengaruhi jalannya pembangunan. Itu enggak boleh. Siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, berarti ibadah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih, maka syirik, tidak boleh. Jadi wajib ikhlas dalam seluruh ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kelima, anna tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Fa yakunul ma'na fa rabbukal ladzi a'takal hadza al-kautsar wa an'ama 'alaika yastalzimu an takunal ibadatu lillah. Ayat ini pun menerangkan bahwa tauhid rububiyah wajib diikuti oleh tauhid al-uluhiyah. Kita review dulu sebentar. Apa tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah adalah meyakini Allah satu-satunya Rabb, pengatur alam semesta, pengatur hidup dan kehidupan, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat. Itu rububiyah Allah. Hanya Allah satu-satunya. Itu disebut rububiyah Allah, wajib ditauhidkan. Maknanya hanya Allah yang melakukan semua itu. Tauhid al-uluhiyah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Hanya kepada Allah saja kita ibadah. La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah wajib melahirkan tauhid al-uluhiyah, seperti dalam ayat ini. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Memberi nikmat itu masalah kerububiyahan Allah. Salah satu bentuk rububiyah Allah, memberi nikmat. Ini rububiyah. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, ini rububiyah, maka sholatlah hanya untuk Allah. Ini uluhiyah. Jadi setiap kali Allah menerangkan atau menyuruh untuk ibadah, pasti di awalnya itu, di ayat sebelumnya diterangkan sebabnya. Kenapa kamu ibadah hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang memberikan banyak hal, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Coba umpamanya ayat yang pertama kali bernada perintah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 120, ayat 21. Apa bunyinya? Ya ayyuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, ibadahlah kamu kepada Allah. Ini di uluhiyah, ibadahlah kepada Allah. Siapa Allah itu? U'budu rabbakum. kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kamu. Menciptakan itu rububiyah Allah. Karena Allah telah menciptakan kamu, maka sembah Dia. Jadi tauhid ar-rububiyah wajib melahirkan tauhid al-uluhiyah. Enggak realistis, enggak logis, enggak masuk akal orang yang mengakui Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam, yang memberi, yang menahan pemberian, yang menghidupkan, yang mematikan. Terus ibadahnya kepada selain Allah, enggak masuk akal, enggak logis ya. Diciptakan oleh Allah, diberi rizki nikmat oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, nyembahnya ke yang lain. Maka siapa yang menyembah kepada selain Allah itu sikap yang sangat tidak logis, tidak realistis. Yang ngasih segala macam, yang ngatur segala macam Allah, loyal taat nyembahnya kepada selain Allah. Kezaliman terbesar ya. Jadi poin kelima dari faedah yang diambil dari hadis ini adalah bahwa tauhid ar-rububiyah pasti melahirkan tauhid al-uluhiyah. Pengakuan Allah satu-satunya Rabb, keyakinan Allah satu-satunya Rabb, pasti melahirkan Allah pula satu-satunya yang harus disembah, diibadati. Itu yang dimaksud tauhid ar-rububiyah pasti melahirkan tauhid al-uluhiyah. Poin keenam. Annan nahar lirrab la li faqrihi. Wa innama huwa li faqri ibadihi fa taqarrabu ilayhi bi hadhihi al-ibadah li faqrihim hatta yughniyahum Allahu azza wa jalla fi dunyahum wa fi ukhrahum. Ayat ini pun menerangkan bahwa menyembelih niatkan untuk Allah bukan karena butuh daging sesembelihannya saja. Kalau toh kita butuh daging sesembelihan, itu hanya dalam rangka bisa bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, supaya lebih berkualitas ibadahnya. Tanpa makanan, tanpa minuman, kita gak punya tenaga, lemas, gak maksimal ibadahnya. Tidak berkualitas ibadahnya. Maka kita cari semua penopang ibadah, makanan, minuman, tempat, sarana, fasilitas. Semua kita cari untuk menopang ibadah. Sering saya ungkit, rizki dicari untuk mendukung ibadah, bukan mencari rizki sampai melalaikan ibadah. Coba lihat perintah ibadah dalam surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ayat berikutnya apa? La uridu minhum mir rizkin wala uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rizki kepada manusia dan juga tidak menginginkan mereka memberi makan. Terus innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rizki kepada mereka. Allah memberi rizki untuk menopang ibadah agar kalian bisa ibadah maksimal. Baik, kami siapkan semua fasilitas, kebutuhan yang kalian perlukan untuk ibadah, termasuk rizki. Rizki dicari dan Allah berikan untuk menopang ibadah. Jangan sampai karena mencari rizki, ibadah malah dilalaikan, terbalik. Karena itulah maka niatkan mencari rizki itu untuk menopang ibadah, bukan untuk melalaikan ibadah. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 37 ketika Allah menerangkan tentang kurban. Apa kata Allah? Layyana lallaha luhumuha waladima'uha Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari kurbanmu bukan dagingnya, bukan darahnya. Tapi yang sampai itu ketakwaan yang melandasi ibadah kurbanmu. Kalau landasannya takwa, pertama ikhlas. Tidak akan sayang. Kedua, pasti yang terbesar, terbagus. Kita bercermin kepada dua anak Adam. Id taqarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingat ketika dua orang anak Adam berkurban. Satu dengan yang paling bagus, dengan yang paling besar. Yang satu lagi dengan yang paling kecil. Karena sayang dengan uang, yang paling besar diterima, yang paling kecil ditolak, walaupun melaksanakan. Maka dalam melakukan ibadah, jangan asal melaksanakan. Ini anak Adam tadi melaksanakan kurban, tapi yang terkecil ditolak oleh Allah. Padahal dia bisa memberi yang lebih besar. Makanya jamaah, kalau kurban atau apapun, jangan bertanya kepada panitia berapa yang termurah. Ada 3 juta nih termurah, ada enggak yang 2 juta, itu sudah termurah aja ditawar. Padahal budget untuk berkurban 10 juta juga bisa dia. Bila perlu tanya ke panitia, berapa sih yang termahal? Ada 8 juta, cari yang 20 juta, ada enggak? Kalau budgetnya bisa sampai sana, cari kambing terbesar, termahal. Kalau kita mampu, beli yang seperti itu. Itu kalau yang melandasinya apa? Ketakwaan. Tapi kalau yang melandasinya bukan ketakwaan, tadi hitung-hitungan harga. Jadi yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, ketakwaan. Dan ini jangan disalahpahami, kata Allah juga yang sampai bukan kambingnya tapi takwanya. Makanya gak apa-apa yang kecil. Itu menunjukkan bukan ketakwaan yang melandasinya. Tapi obsesi dunia yang dia sayangkan kalau dikeluarkan dalam jumlah yang lebih besar. Makanya yang kecil aja yang penting melaksanakan. Gak boleh seperti itu. Inilah yang keenam. Faidah ketujuh, anna nahar yakunu lil ibl amma dzabah fayakunu lil baqar wal ghanam fayakunu at-ta'bir bin nahar la ya'ni anna dzabah yakhruju min hadha li anna ma jaza nahruhu jaza dzabhuhu wa ma jaza dzabhuhu jaza nahruhu. Secara bahasa nahar artinya menyembelih. Tapi ditujukan kepada unta. Kalau unta disembelih namanya nahar. Tapi kalau sapi, kambing, ayam bukan nahar tapi dzabh. Dzabh artinya menyembelih. Nahar juga menyembelih. Cuma kalau nahar untuk unta, kalau dzabh untuk sapi ataupun kambing ataupun ayam. Disebut di sini fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah. Kami sekarang kok kita menyembelihnya bukan unta, sapi atau kambing, boleh? Boleh. Tidak berarti tidak boleh harus unta karena lafadznya nahar, enggak. Disebut nahar mimbabil afdoliyah. Untuk menerangkan itu yang paling afdol. Adapun dengan selain unta, umpah seperti sapi ataupun kambing, boleh walaupun tidak afdol. Kenapa dengan unta lebih afdol dibanding sapi ataupun kambing? Ini berkaitan dengan nilai unta. Unta itu harta yang paling berharga, yang paling dicintai oleh manusia. Makanya Quran ataupun hadis banyak mengungkapkan harta yang paling dicintai itu unta. Seperti wa idzal isyaru utilat. Ketika unta-unta yang bunting diabaikan. Itu ketika kiamat terjadi. Unta-unta bunting juga dibiarkan. Padahal dalam kondisi normal, unta bunting itu dinangnak-nengne gitu. Dipedulikan, diperhatikan, diistimewakan. Karena ini akan melahirkan, menambah kekayaan mereka dalam bentuk unta. Ini lebih berharga daripada binatang lainnya. Makanya Nabi juga menyatakan, li'ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu didakwahi, diajari, dapat hidayah, itu lebih baik bagimu dibanding memiliki unta merah. Disebut unta merah karena itu harta yang paling berharga. Karena itu berkurban dengan unta, pengorbanannya lebih tinggi daripada dengan sapi atau dengan kambing. Karena itu paling dicintai di kalangan para binatang oleh manusia. Maka ketika harta yang paling dicintai itu dikorbankan untuk melaksanakan perintah Allah, menunjukkan ketakwaannya lebih tinggi daripada yang berkurban dengan selain unta. Makanya kurban yang paling afdol dengan unta. Bukan berarti tidak boleh dan tidak sah dengan sapi dan kambing, boleh sah. Apalagi di saat tidak ada unta seperti di kita, maka dibolehkan dengan sapi ataupun dengan kambing. Itulah faedah yang ketujuh. Kedelapan. Anna tauhida jam'un lil qalbi wa jam'un lisyamli. Tauhid itu menyatukan hati, menyatukan urusan, urusan fokus dan beres. Karena itulah Allah berfirman di ayat terakhir surah Al-Kautsar, inna nasyi'aka huwal abathar. Sesungguhnya orang yang mencelakmu, dia yang terputus. Maknanya, orang-orang kafir mencelak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abtar, terputus garis keturunannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Semua anak laki-lakinya meninggal ketika kecil. Yang terakhir Ibrahim. Kecuali anak-anak wanita ada yang sampai dewasa, sampai punya anak lagi ada. Tapi itu pun meninggal sebelum Nabi wafat. Kecuali satu yaitu Fatimah. Nabi wafat, Fatimah masih ada. Tapi 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah pun meninggal. Adapun laki-laki, semua meninggal, terputus garis keturunannya, disebut abtar. Itu celaan orang kafir. Allah membalas dengan memutus garis keturunan anak-anak orang kafir. Orang kafir memiliki anak, tapi kemudian anak-anak tokoh kafir mereka masuk Islam dan menjadi musuh bagi bapaknya. Abu Jahal tuh punya anak. Waktu perang Badar, perang Uhud masih jadi musuh. Siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Waktu perang Uhud dia jadi komandan perang pasukan sayap kiri dengan Khalid bin Walid di sayap kanan. Pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Tapi kemudian masuk Islam, menjadi musuh bagi bapaknya. Dan banyak lagi orang-orang kafir yang terputus hubungan dengan anaknya karena anaknya kemudian menjadi muslim dan menjadi musuh bagi bapak-bapaknya. maka dikatakan fadalla ala anna syirka syattat wa anna tauhid ijtima. Syirik memecah belah. Orang tuanya syirik, anaknya muslim, putus hubungan. Atau sebaliknya, orang tuanya muslim, anaknya musyrik, putus hubungan. Allah menyatakan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء ولو كان آباؤهم. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun mereka bapak-bapaknya sendiri, anak-anak sendiri, keluarga dekatnya sendiri, putus hubungan. Itu abdar yang sesungguhnya. فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَقْرَبْ لِلَّهِ وَأَطْوَى كَانَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ. Setiap kali seorang hamba dekat kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah akan semakin membereskan, memfokuskan urusannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini terima dari Zaid bin Thabit. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alai syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah." Kata Allah, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Jadikan cita-cita hidup kita bahagia di akhirat. Siapa yang demikian? Allah akan berikan kecukupan, merasa selalu cukup dalam hatinya dengan semua yang Allah berikan. Allah fokuskan semua urusannya, dibereskan oleh Allah. Dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Ini resep agar kita diburu oleh dunia, bukan memburu dunia lalu dunia lari meninggalkan kita. Kejar akhirat, dunia mengejar kita dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan kita. Sebaliknya, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya? Allah akan jadikan kefakiran di dalam hatinya. Maksud fakir itu selalu butuh. Walaupun dunia yang dimiliki sudah melimpah. Hartanya banyak. Kekuasaannya tinggi, pangkatnya, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak. Selalu merasa kurang dan khawatir-khawatir yang dimilikinya itu berkurang atau hilang. Inginnya bertambah. Coba orang yang biasa punya uang 10 miliar. Lalu hilang 5 miliar. Dia tersisa 5 miliar lagi. Stres dia. Seperti kehilangan semuanya. Stres, sedih itu. Padahal uangnya ada 5 miliar lagi. Beda dengan kita. Kita mah umpamanya biasa 100-200 ribu gitu ya. Ada yang ngasih 50 ribu, alhamdulillah uang jadi 250 ribu. Merasa kaya, merasa tenang, tentram. Itu tadi orang masih punya 5 miliar. Tadinya 10 miliar, keinginan 5 miliar. Stres itu merasa jatuh, bangkrut, miskin, seperti gak punya apa-apa. Padahal uangnya 5 miliar lagi. Itu juga terjadi bagi orang yang punya uang triliunan, 10 triliun. Tiba-tiba mengalami kerugian 5 triliun, tinggal tersisa triliun lagi. Itu merasa sengsara, merasa miskin, merasa habis kekayaannya. Padahal 5 triliun lagi itu. Bisa membeli negara itu. Itu karena apa? Allah memberikan kefakiran. Fakir itu mas, butuh. Padahal yang dimilikinya sudah melimpah. Karena apa? Dia menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah berikan kefakiran dalam hatinya. Terus wa farraqa ali syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya, pikirannya enggak fokus. Bayangkan orang punya beberapa usaha, punya beberapa perusahaan. Pikirannya terpecah, terbelah, ingat ke perusahaan di sana, ingat usaha di situ, ingat urusan ini, enggak fokus, stres dia. Padahal semua perusahaannya maju, memberikan keuntungan bukan hanya tiap bulan, tiap hari. Membikin sebuah produk yang laku gitu, untungnya paling 1.000-2.000 dari satu barang, tapi diproduksi jutaan. Jadi walaupun 1.000-2.000 yang laku umpah 1 juta kan sudah 1 miliar-2 miliar ya keuntungan per hari ya tete. Bayangkan. Jadi untung semua tapi hatinya enggak fokus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadaralah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi lihat bagaimana perbedaan kondisi hidup orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Kesengsaraannya, kemiskinannya tidak membuat dia stres. Enggak apa-apa saya sengsara, susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Itu lebih tenang, tentram, nyaman dibanding banyak kekayaan tapi lalai akhirat, stres dengan kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya dan yang lain-lainnya ya. Inilah ayat pertama tentang menyembelih. Kedua. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasul sallallahu memberitahukan kepadaku 4 kalimat. Kalimat pertama, berkata Rasul sallallahu la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini kalimat pertama, dilaknat. Kedua, wala'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung dengan bicara melaknat orang tua, dasar orang tua terkutuk, dasar laknat, dasar inah, seperti itu tuh. Atau tidak langsung. Tidak langsung itu dia melaknat orang tua kawannya. Kawannya balik membalas melaknat orang tua dia. Itu sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Dilaknat orang seperti ini. Yang kedua, ketiga. Wala'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang mendukung orang yang berbuat kebid'ahan. Dia tidak melakukan kebid'ahan, tapi mendukung para pelaku bid'ah. Allah laknat. Apalagi pelaku kebid'ahannya. Yang ketiga, keempat, wala'anallah man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang merubah, menggeser patok tanah. Tanah kita, sawah atau kebun atau ya tanah biasa. Berbatasan dengan tanah orang lain kan ada patokannya ya. Diam-diam digeser tuh supaya ditambah sejengkal. Sejengkal itu kalau umpamanya 100 meter jadi 100 jengkal tuh. Atau sawah dihalangi, dibatasi oleh galengannya. Galengan bahasa Indonesianya apa? Galengan. Ada orang yang licik, kreatif atau digali dari sini, plok, ditaplokan ke sebelah sana. Gali, plok. Jadi bergeser, sigangannya itu tuh. sawah dia nambah lebar, sawah orang lain nambah sempit. Dilaknat orang seperti itu. Ini empat orang yang empat-empatnya dilaknat. Pertama, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ketiga, orang yang membantu pelaku kebidahan. Keempat, orang yang menggeser-geser batasan tanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini ada 7 faedah yang bisa kita terangkan. Faedah pertama, An-nala'an huwa tard wal-ib'ad min rahmatillahi azza wa jalla fayaqau ala man dhabaha li ghairillah. Pertama, makna laknat adalah mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Dan ini akan terkena kepada salah satunya orang yang menyembelih bukan karena Allah. Orang yang seperti itu dilaknat, maknanya dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, dia terusir dari rahmat Allah, dia terusir dari surga dan seterusnya. Kedua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana fi hadzal hadis la'nan bil wasfi wa lam yuhaddid syakhsan bi ainihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melaknat pelaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang, bukan memvonis orangnya. Nabi SAW tidak pernah si fulan terlaknat dengan menyebut nama, enggak. Kecuali yang nyata-nyata kekafirannya ada. Tapi kalau sesama muslim tidak. Nabi hanya menjelaskan amalan. Yang melakukan amalan ini terlaknat. Yang melakukan amal-amal ini terancam neraka. Ini bukan vonis ya, ancaman. Siapa yang melakukan kebid'ahan, dia akan terancam dengan neraka. Ini ancaman, bukan vonis. Lalu ada orang melakukan kebid'ahan, gak boleh divonis neraka kamu. Enggak. Kenapa? Karena ke surga, ke nerakanya itu bukan disebabkan oleh satu. Itu dua amalan saja, bukan. Tapi gabungan, akumulasi dari semua amalan. Kan kita melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surganya. Memelihara sholat yang 5 waktu, memelihara sholat sunat rawatib, dijanjikan istana di surga. Tahajud, saum Senin Kamis dan yang lain itu dijanjikan surga. Apakah kalau kita lihat ada orang sholat pas awal waktu berjamaah di Mesir, ini pasti ke surga, gitu? Enggak, dia hanya dijanjikan surga. Kadang kita melakukan amalan yang terancam neraka. Kita suka ghibah, terancam neraka. Kita suka dusta, terancam neraka. Kita suka mencela, terancam neraka. Kita gak boleh memvonis orang yang begitu, ada yang menggibah, kamu pasti ke neraka. Gak boleh. Perbuatannya, gibahnya hanya terancam dia oleh neraka. Bukan pasti pelakunya ke neraka. Karena ke surga dan ke neraka nanti dikalkulasi seluruh amalan. Ada amalan yang dijanjikan surga, ada amalan yang diancam neraka. Dua-duanya dilakukan oleh orang ini. Jadi akhirnya dia ke surga atau ke neraka? Ditimbang nanti. Makanya kalau ada ayat dan hadis yang menyatakan siapa yang berbuat begini neraka, itu bukan vonis. Tapi apa? Ancaman. Disebut wa'id. Wa'id itu ancaman. Demikian juga kalau ada dai ustaz, siapa yang melakukan kebidahan terancam neraka. Itu bukan vonis. Memvonis orang lain masuk neraka. Salah faham, bukan memvonis. Sama dengan siapa yang memelihara sholat sunat rawatib, dia dijanjikan oleh Allah dibangunkan satu istana di surga. Bukan berarti pasti dia ke surga. Enggak, itu hanya dijanjikan. Lalu ke surga, ke neraka itu akumulasi dari semua amalan lalu ditimbang. Itu. Empat orang yang disebutkan dilaknat oleh Allah, oleh Nabi hanya dijelaskan perbuatannya. Yang melakukan perbuatan ini terlaknat. Terancam dengan azab. Mungkin pasti kena azab, belum pasti. Mungkin tobat sebelum mati atau terhapus dengan amal-amal baiknya, terhapus oleh musibah, terhapus oleh doa ampunan dari orang lain, atau karena rahmat Allah azza wa jalla, ya. Nanti dikalkulasi di akhir ayat hayatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memvonis orangnya, tapi menjelaskan perbuatannya. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, laknat seperti takfir, fa innal kufra khabarun wal la'an insya min anwa'ihi ad-du'a. Wal kalam indal balaghah imma insya'an wa imma khabaran. Fal khabar huwa takfir wal insya alladhi huwa du'a huwa la'an. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti takfir. Takfir itu menuduh kafir orang lain. Itu kalau umpamanya siapa yang melakukan begini-begini kufur. Itu bukan mengkafirkan pelakunya. Tapi orang yang berbuat begitu terancam dengan ancaman yang diberikan kepada orang kafir. Bukan berarti pasti kafir. Dan banyak hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, memeranginya adalah kufur. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Membunuh itu kufur. Kalau ada pembunuh tuh membunuh orang lain, apakah pelakunya pasti kafir? Enggak. Sama dengan orang melakukan perbuatan syirik, apakah pelakunya langsung divonis musyrik? Tidak. Sahabat meminta zatu anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami zatu anwat. Tuh mereka juga punya zatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Seperti mereka punya banyak sesembahan. Itu minta patung syirik itu. Minta zatu anwat sama dengan minta patung syirik. Apakah oleh Nabi divonis kalian sudah musyrik, hayo sahadat lagi? Apakah begitu? Tidak. Diberitahu. Kenapa mereka tidak dikafirkan dengan perkataannya? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Cukup dikasih tahu. Lihat, harus dibedakan antara ayat dan hadis yang mengancam neraka dengan vonis sebagai ahli neraka bagi pelakunya, dua hal yang berbeda, ya. Ada ayat dan hadis yang mengancam ke neraka bagi pelaku kebid'ahan? Iya. Ayatnya jelas. Umpamanya surah An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi alias melakukan kebid'ahan dalam beragama, hendaklah takut mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab yang pedih di akhirat. Nabi pun dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim

Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dilaknat pelaku dari keempat perbuatan tadi. Nah, yang dimaksud laknat seperti ini ada dua kemungkinan. Pertama, khobar. Kedua, insya. Maksud khobar, informasi, berita bahwa orang itu dilaknat. Kedua, insya atau doa. Nabi mendoakan, ya Allah, laknat empat orang yang melakukan hal tersebut. Apakah orang yang didoakan laknat pasti orang itu terlaknat? Ternyata tidak. Jangankan doa kita. Nabi SAW waktu perang Uhud berdarah-darah sampai empat giginya retak. Dia, beliau tahu ada empat tokoh yang langsung menyakitinya tuh. Dalam keadaan berdarah, beliau sholat sebagai orang yang didolimi, yang disakiti, sebagai nabi, manusia terbaik, lalu di dalam sholat amalan terbaik, lalu berdoa, mendoakan laknat kepada empat orang. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Empat nama dilaknat oleh nabi, didoakan keburukan, di dalam sholat setelah beliau dianiaya. Coba, pertama, seorang nabi doanya dikabul. Kedua, orang yang dizolimi doanya dikabul. Ketiga, dalam sholat. Nabi dikabul lagi. Apa yang terjadi? Turun ayat yang menegur Nabi SAW. Dalam surah Ali Imran 128, Allah menyatakan, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Tidak ada urusanmu sedikit pun dalam perkara ini, hei Muhammad. Atau mungkin Allah akan membuat mereka tobat atau Allah mengazab mereka karena mereka zalim. Itu urusan Allah. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Empat orang yang namanya disebut dalam doa keburukan dalam sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kasih hidayah masuk Islam dan bagus keislamannya. Bayangkan empat orang yang sudah menganiaya Nabi didoakan laknat dalam sholat oleh seorang Nabi yang dianiaya. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah. Bukan urusan. Dan Allah kemudian memberikan hidayah kepada empat orang yang didoakan keburukan tadi. Dan ternyata bagus keislamannya. Jadi harus dibedakan antara ancaman azab dengan vonis azab bagi pelakunya. Semua yang diterangkan ancaman bukan vonis. Ya. Inilah yang kedua. Ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama' fi hadzal hadits baina haqqil khaliq jalla wa ala wa baina haqqil makhluq, fa haqquhu fi kalimati man dhabaha li ghairihi wa amma haqqul makhluq wa fil kalimati allati ba'dal kalimatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatukan hak khaliq dengan hak makhluk. Adapun hak khaliq, hak Allah, ada dalam kalimat pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk selain Allah. Menyembelih itu hak Allah. Harus ditujukan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Itu hak Allah. Adapun hak makhluk dalam tiga kalimat yang sisanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu hak orang tua, gak boleh dilaknat. Harus dihormati, harus dimuliakan. Terus yang kedua, Allah melaknat orang yang mendukung pelaku bid'ah. Allah melaknat orang yang menggeser patok tanah. Itu hak orang, hak sesama makhluk. Dua-duanya wajib diperhatikan. Keempat, annal muhdits al-mubtadi qad halat bihil laknah malam yarji an bid'atihi.

0: liqaulihi wa la'anallahu man awa muhditsan. Hadis ini pun merangkan bahwa pelaku kebid'ahan halal laknat Allah atas dirinya selama dia belum tobat dari kebid'ahannya. Berdasarkan hadis ini, Allah melaknat orang yang mendukung pelaku kebid'ahan. Yang mendukung pelaku kebid'ahan dilaknat. Bagaimana dengan yang melakukan kebid'ahannya? Ini mimbabil aula. Yang dukungnya aja dilaknat, apalagi yang melakukannya. Ya, dua-duanya terkena laknat. Ini poin yang keempat. Kelima. Anna qawlahu sallallahu alaihi wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah yadkhulu fi dzalikan nahr. Sabda Nabi bahwa Allah melaknat orang yang dzabah, menyembelih. Menyembelih tadi sapi, kambing, ayam atau yang lain. Bagaimana dengan unta? Ya, termasuk nahr. Ini yang disebut dzikrul khas wa urida bihi amma. Disebut sebagian, tapi maknanya mencakup keseluruhan. Kita hanya di sini disebut orang yang dzabah, menyembelih, tapi semua penyembelihan termasuk nahr, unta juga termasuk. Tiga ekor sapi. Hanya disebut ekornya aja. Saya butuh tiga ekor sapi. Kasih wet buntut hungkwa. Diterima? Enggak, yang dimaksud adalah sapi secara keseluruhan. Tapi hanya disebut tiga ekor saja gitu. Ekornya. Kepala badannya tidak disebut, tapi tercakup. Itu menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dalam semua bahasa ini ada, walaupun berbeda istilah ya. Jadi disebut dzabah, tapi juga mencakup nahar. Nahar artinya menyembelih unta. Pokoknya semua jenis sesembelihan, bahkan nanti semua jenis pengorbanan, walaupun tidak disembelih. Sebab tidak semua binatang disembelih. Ada yang disate gitu, tanya seperti cumi-cumi gitu, udang itu kan cuma ditusuk, disate, tidak disembelih. Ikan-ikan tidak disembelih. Tapi kalau itu dikorbankan untuk selain Allah, maka terlaknat, terancam neraka. Nanti ada hadis seseorang masuk surga karena lalat dan seorang masuk neraka juga karena lalat. Yang masuk neraka karena lalat, lalat itu dikurbankan untuk berhala. Dan lalat tidak disembelih. Hanya dibunuh, entah dipencet sampai mejrel atau hanya tek dibunuh saja begitu mati dipersembahkan, itu tidak disembelih, tapi sama-sama dianggap pengorbanan. Bukan untuk Allah tapi untuk berhala, maka orang itu masuk ke dalam neraka. Poin terakhir, laknat Allah juga akan tertuju kepada orang yang merubah-rubah, menggeser patokan tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hati-hati bagi yang punya sawah atau kebun yang berbatasan dengan orang lain. Atau punya tanah halaman gitu ya. Terus batasan antara dia dengan tanah orang itu ingin kita pagar tembok. Memagarnya itu ngambil tanah orang di tembok. Kalau tembok kan bisa 10 sentian gitu ya. Harusnya pas batasan tanah kita dengan tanah orang lain, tuh temboknya itu ke bagian dalam tanah kita. Ini ke bagian luar tanah kita, masuk tanah orang. Akhirnya yang tertembok oleh tembok kita diklaim sebagai milik kita. 10 senti, gak banyak. Tapi kalau panjangnya 100 meter, 100 kali 10 kan 1000 meter jadinya ya. 1000 meter tuh harganya berapa kalau di dalam kota? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan maniqtatu asybran minal ard zulman tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'il ardiyin. Siapa orang yang mencuri sejengkal tanah orang karena zalim, Allah akan timpukan kepada dia pada hari kiamat tanah 7 lapis tanah. Ditimpukan kepada dia, dikuburkan kepada dia, diurukan kepada dia pada hari kiamat nanti. Yang diambilnya sejengkal, tapi azabnya lihat ya. Nah, ini menunjukkan keharaman perbuatan itu dan orang yang melakukannya terlaknat. Inilah 4 orang yang terkena laknat Allah. Pertama, yang menyembelih bukan untuk Allah. Kedua, yang mencela kedua orang tua. Ketiga, yang membela pelaku kebid'ahan. Dan yang keempat, yang menggeser-geser patok tanah dia. Ya. Cukup ya, sore hari ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya-jawab ini. Biasa untuk pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja, yang akan dipandu oleh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Abu Lukman. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp. Dari yang pertama Ustaz, dari hamba Allah, sekaligus juga pertanyaan yang mirip dari Bapak Gazi di Padarek Majalengka. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyembelih musiman Ustaz dan juga para penjagal di rumah potong hewan. Apakah mereka bisa untuk menanamkan nilai tauhid Ustaz dalam penyembelihan ini, dan keyakinan dan keteguhan apa yang harus dimiliki oleh mereka? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Ada penjagalan tempat disembelihnya sapi atau kambing atau ayam untuk dipasarkan, untuk dijual. Rata-rata orang sekarang menyembelih binatang, baik ayam ataupun sapi ataupun kambing, untuk dimakan. Boleh apa tidak? Tentu saja boleh. Tidak terlarang. Untuk itulah mereka Allah ciptakan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, di antara dalam surah Yasin, awalam yarau anna khalaqna ma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan dengan tangan-tangan kami binatang-binatang ternak, lalu mereka memilikinya. Di antara binatang ternak itu ada yang mereka tunggangi jadi kendaraan, ada juga yang mereka makan. Halal. Untuk itu mereka diciptakan. Lalu niat ketika menyembelih. 2 tadi, biar bernilai ibadah. Pertama, menyembelihnya karena Allah. Bukan untuk selain Allah, bukan untuk umpamanya jin, penunggu, ruh-ruh orang yang sudah wafat dari kalangan nenek moyangnya, bukan. Tapi lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Maknanya, kita menyembelih karena perintah Allah, karena melaksanakan syariat Allah. Fasholli li rabbika wanhar, inna sholati wa nusuki. Salatku sembelihanku untuk Allah. Salatlah kamu untuk Allah dan menyembelihlah. Itu perintah Allah. Lalu kemudian kita makan dengan niat supaya kita bisa melakukan ibadah secara maksimal dengan apa yang kita makan tadi. Makanan itu memberikan nutrisi, memberikan energi, memberikan kalori, tenaga, stamina kuat. Dan itu lebih memaksimalkan ibadah, kualitas ataupun kuantitas kita. maka orang itu bernilai ibadah, ya. Atau untuk memuliakan tamu, datang tamu kita ambil kambing kita sembelih untuk memuliakan tamu, ya boleh. Ketika menyembelihnya karena perintah Allah, ketika menghidangkannya untuk melaksanakan syariat Allah memuliakan tamu, ya. Maka kalau itu yang menjadi niat, maka menjadi ibadah, ya. Jadi para penjagal bagaimana niat mereka? Pertama, niat menyembelih karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, penuhi syarat syariat dalam hal penyembelihan, harus terputus dua urat di dalam lehernya. Urat nafas dan urat jalur makanan. Dua-duanya harus putus, ya. Terus yang ketiganya, diniatkan untuk sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Mungkin untuk nafkah, ya, dijual kemudian dapat untung, keuntungannya diberikan sebagai nafkah istri dan anak-anaknya, atau kepentingan lain yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Firdaus di Riau, Ustaz. Ustaz, ana melarang anak-ana untuk mendaftar beasiswa belajar ilmu syar'i dengan tiga alasan, Ustaz. Pertama, ingin menanamkan nilai tauhid bahwa rizki itu dari Allah. Kedua, merasa kewajiban anak sebagai orang tua membiayai anak untuk sekolah. Dan yang ketiga, mengibaratkan meminta beasiswa itu seperti meminta-minta, Ustaz. Pertanyaan Ustaz, apakah yang anak terapkan ke anak ini salah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertama, kalau kita mampu mengeluarkan biaya sendiri untuk pendidikan anak-anak kita, itu lebih bagus. Karena uang yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita itu jauh lebih bernilai. Ada nilai pengorbanan di sana. Dan pengorbanan untuk sesuatu yang Allah syariatkan, pahalanya jauh lebih banyak, lebih gede. Nanti hisab atas harta kita meringankan kita ketika ditanya, harta kamu gunakan untuk apa? Saya pakai membiayai anak saya agar faham agama, agar hafidh Quran, agar faham tauhid. Itu bagus. Daripada umpamanya kita punya tapi minta ke orang, atau memanfaatkan penawaran orang, kita tidak minta tapi ditawari, mau gak uang untuk pendidikan anakmu? Oh mau. Boleh, secara syari boleh. Tapi hisab untuk harta kita nanti beda. Untuk anak kita dikasih orang, harta kita untuk apa? Masih mending untuk ibadah yang lain, untuk umroh, untuk haji, untuk bangun masjid, masih untung. Tapi untuk hal yang mubah, enggak dosa, cuma nanti nilai hisabnya beda. Apalagi khawatir untuk sesuatu yang haram atau madharat. Jadi dari sudut pandang ini, lebih utama kita mengeluarkan uang dari kita. Kedua, lalu beasiswa, ada dua beasiswa. Pertama memang ditawarkan kepada siapa yang mau. Lalu kita tidak mampu membiayai anak kita, atau mampu tapi pas-pasan, dan target yang tercapai tidak sesuai harapan dengan biaya pas-pasan ini. Lalu ada penawaran tanpa kita minta, boleh kita ambil. Lalu kita pakai membiayai anak kita seperti beasiswa yang ditawarkan, ya. Ini yang kedua, dibolehkan. Ketiga, kita tidak punya uang membiayai anak kita, tapi kita ingin anak kita hafil, ingin faham tauhid, ingin jadi ustaz, ingin yang faham agama, lalu mengajukan beasiswa, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Itu tidak tercela. Kenapa? Karena bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Zammu su'al, tercelaknya meminta, adalah untuk kepentingan pribadi yang ditujukan untuk kepentingan dunia kita. Ingin punya HP baru, ingin punya baju baru, ingin punya sepatu baru, dan seterusnya. Lalu minta. Itu yang tercela. Apalagi kita mampu. Kita bisa beli HP baru, tapi minta ke orang, ini tercela. Adapun kalau umpamanya untuk ibadah. Seperti tadi, ingin anak kita pesantren, tapi gak punya uang. Akhirnya minta. Boleh? Boleh. Karena bukan untuk pribadi, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk agama. Itu tidak termasuk hal yang tercela. Sama dengan kita menggalang donasi untuk dakwah, untuk pembangunan masjid. Itu bukan pribadi kita. Bukan untuk dunia, tapi untuk umat, dakwah untuk akhirat, maka dibolehkan. Jadi kalau kondisi mengajukan beasiswa itu untuk itu, dalam kondisi kita tidak mampu, maka tidaklah tercela, boleh saja insya Allah. Kecuali kalau kita mampu sendiri mengeluarkan biaya sekolah untuk anak kita, kemudian kita minta, nah ini yang dipermasalahkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, Abu Lukman, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir masih melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Lina di Jakarta. Ustaz, mau bertanya, tanah kami digeser oleh tetangga kami. Dan kami sudah mengingatkan bahwa tanah tersebut masih hak kami. Tapi mereka berdalih dengan berbagai alasan. Karena kami tidak mau ribut dan memperpanjang masalah ini, maka dibiarkan Ustaz. Apakah tindakan kami sudah benar Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Kalau tanah kita diserobot oleh orang lain, termasuk kerabat saudara sendiri, adik menyerobot punya kakak atau yang sebaliknya, atau keponakan ke paman sebaliknya, atau kepada kerabat lain, atau siapapun. Pertama, ya wajib diingatkan. Kedua, kalau umpamanya diingatkan tidak bisa, kekeh, dan kita tidak ridho, boleh kita tempuh jalur hukum. Kita siapkan sertifikat dari tanah kita beserta batasan-batasannya, ada saksinya, ajukan secara hukum. Ini punya saya, gitu. Kalau enggak nanti bisa dipidanakan. Walaupun dengan kerabat, ya walaupun dengan kerabat. Kalau memang kita tidak ridho. Hanya sejengkal kok, ya sejengkal itu lebarnya. Tapi panjangnya berapa puluh meter gitu. Kalau sejengkal itu umpamanya 30 cm. Lalu panjangnya itu 1000 meter. Sudah berapa itu harganya? Apalagi di dalam kota. Akhirnya kita tidak ridho, silakan diperkarakan secara hukum. Aspek perdatanya, kalau tidak aspek pidananya, dan itu konsultasikan kepada hukum. Kalau sama udah tidak mau ribut, ada dua kemungkinan. Ya, itu dibiarkan karena enggak mau ribut, juga tidak diadukan secara hukum karena tidak mau merusak hubungan, padahal hubungannya udah rusak tuh. Ada dua kemungkinan. Pertama, awas di akhirat saya tuntut. Untungnya apa? Nanti pahala dia di over ke kita. Untuk mengganti kezoliman direbutnya tanah kita oleh dia. Diganti dengan pahala. Atau dosa kita yang di over kepada dia. Itu kemungkinan pertama. Untung kita, rugi dia. Dan kedua, kita hibahkan, ya udahlah karena kamu saudara saya juga sayang kamu, sudah saya hibahkan aja, beres, sok aja urus suratnya gitu. Kalau suratnya nggak diurus, dia pas mau jual bermasalah tuh tanah yang dia caplok itu, karena masih milik kita di suratnya tuh, ya. Ya udah ini ngibah aja ngasih ke kamu. Maka ada pahala sedekah kita dan pahala silaturahmi karena itu kerabat. Silakan. Dia urus sertifikatnya bahwa tanah kamu melebar sebagai hibah dari saya. Tanah saya menyempit. Paling begitu. Kalau dia tidak mengurus surat itu, pas mau menjual tanah yang masih bagian dari sertifikat kita, enggak bisa ikut terjual karena itu masih milik kita. Paling itu yang bisa terjadi ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga Allah tetap menjaga silaturahmi antara kita dengan kerabat kita ya. Cukup sampai di sini, insya Allah nanti kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
3: Al-Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi, wasallu billayli wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بي بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu Akbar, Allah. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: tidak.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
1: Halo?
0: Meskipun waktu telah lama berlalu.
1: Halo?
0: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
1: Halo?
0: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku, Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: نور من القرآن وننزل

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, tilawah mubarakah dari surat Al-Ahzab. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Qori Syekh Siddiq Al-Minshawi, Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam, kita akan ikuti kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafirahullahu ta'ala dari bahasan syara akidah Tohawiyah. Kita langsung bergabung dengan Studio 2 Roja untuk menyimak dan mengikuti kajiannya. Semoga memberikan faedah untuk kita dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam kajian pembahasan akidah dari pembahasan syarah kitab Akidah Tahawiyah. Disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Afidahullahu Ta'ala langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau. Dan langsung saja pembahasan dan kajian kita mulai, kita simak bersama. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura ma'jura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Rojak di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa punya kesempatan untuk mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dita'liq secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dari kitab Aqidah Tahawiyah. Dan pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas perkataan Al-Imam At-Tahawi tentang iman yang diluruskan, diralat dan diluruskan oleh ulama, diantaranya adalah oleh Syekh Saleh Fauzan Ibn Fauzan Hafizahullah. Kata Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah, wal-iman huwa al-iqraru bil-lisan wa-tasdiqu bil-janan. Iman, kata beliau Rahimahullah, adalah ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mempercayai dengan hati. Lah, perkataan Imam At-Tahawi ini adalah perkataan yang dikritik oleh para ulama karena ini adalah perkataan yang merupakan perkataan Al-Murji'ah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah, hadza ta'riful Murji'ah. Ini definisi iman yang seperti ini adalah definisinya orang-orang Murji'ah, orang-orang yang berpemahaman irja', yaitu bahwa iman hanya ikrar dengan lisan dan mempercayai dengan hati. Qassaru al-imana 'ala al-iqrar bil lisan wat-tasdiqi bil janan. Mereka membatasi iman itu hanya pada ikrar dengan lidah dan tasdik, membenarkan, mempercayai dengan hati. Dan ini adalah perkataan yang salah. Falqaulul haq, perkataan yang benar tentang iman adalah annal imana qaulun bil lisan wa'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih, fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman wa laysat bi syai'in za'id 'anil iman. Iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi iman terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, perkataan dengan lidah. yang kedua keyakinan dengan hati, dan yang ketiga amal perbuatan dengan anggota badan. Iman itu meliputi ketiga hal ini. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman, maka amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam pengertian iman, ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan itu bukan sesuatu tambahan, bukan merupakan tambahan dari iman. Bukan sesuatu yang

Barang siapa yang membatasi iman itu hanya perkataan lidah dan keyakinan dengan hati saja, tidak memasukkan amal anggota badan ke dalam pengertian iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang sahih. Fal iman, maka iman, kama qala ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Perkataan dengan lidah, pembenaran dengan hati, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang kusubil isyan, berkurang dengan maksiatan. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan dalilnya, dalil bahwa iman meliputi perkataan lidah, ikrar dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan, dalilnya dari nas-nas Al-Quran dan hadis banyak. Dan iman bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Adapun menurut Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dia, iman itu terdiri dari perkataan lidah, pembenaran, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah membawakan ayat Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dalam surah Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan kepada mereka. Ini artinya iman bisa bertambah. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada orang-orang beriman, bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah. Kalau iman itu bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124. Fa'ammal ladhina amanu fazadatuhum imana. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka surah Al-Quran yang Allah turunkan itu akan menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan akan menambah keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Ketika semakin taat seseorang, berarti bertambah keimanannya. Ayat yang lainnya, di antaranya surah Al-Muddatsir ayat 31. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat penjaga neraka dan tentang bilangan mereka, Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya dengan apa yang Allah jelaskan tentang adanya malaikat penjaga neraka dan bilangan mereka. Itu supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah.

0: keimanannya. Hadhil ayat tadullu ala ziyadatil iman wan naqas. Ayat-ayat ini membuktikan bertambahnya iman dan bisa berkurang iman. Artinya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini jelas nasnya. Kama fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dalam ayat yang, dalam hadis yang sahih. Dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan lidahnya. Kalau tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan hatinya. Dengan berdoa, dengan kebencian. Wadzalika, mengubah kemungkaran dengan hati. Cukup hanya dengan hati. Wadzalika adzaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi, mengubah kemungkaran dengan tangan itu salah satu bentuk. Itu merupakan amal perbuatan anggota badan yang merupakan bagian dari iman. Mengubah dengan lisan juga merupakan bagian dari iman. Dengan hati juga merupakan bagian dengan iman. Tapi merubah kemungkaran dengan hati itu adalah ad'aful iman. Yang paling kuat keimanannya adalah yang bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi tentu ada aturan-aturannya. Fadalla ala annal iman yang qus. Maka ini membuktikan bahwa iman itu bisa berkurang. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dalam riwayat Muslim nomor 50 ada riwayat yang berbunyi walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Di belakang itu tidak ada keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Dalla ala annal iman yang qus, ini membuktikan bahwa iman itu berkurang. Tadinya sempurna, tapi ketika melihat kemungkaran, tidak bisa mengubahnya kecuali dengan hati. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Setelah itu, ketika hati tidak juga tergerak untuk mengingkari kemungkaran, tidak membenci kemungkaran, maka tidak ada lagi keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Menunjukkan bahwa iman bisa hilang dan bisa berkurang. Hatta yakuna ala wazni habbati khardal. Sampai iman itu hanya tinggal seberat biji khardal. Wa kama fil hadithis sahih. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis itu atau ada lafaz dari hadis itu berbunyi akhriju. Lafaznya banyak, ada beberapa lafaz di antaranya berbunyi akhriju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqali habatin min khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang ada dalam hatinya sedikit keimanan, meskipun dia lebih kecil daripada biji khardal. Meskipun keimanan yang tersisa di dalam hatinya itu lebih sedikit, lebih kecil daripada beratnya biji khardal. Nah ini menunjukkan ada iman yang sempurna, ada iman yang menjadi berkurang, tidak sempurna. Dan yang menunjukkan bahwa iman terdiri dari perkataan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, di samping hadis yang sudah kita kemukakan tadi, bahwa man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang mengingkari melihat kemungkaran, maka hendaknya ia ubah dengan tangannya, dan ini adalah posisi iman yang sangat kuat. Tapi kalau mengubah kemungkaran dengan hati, maka itu adalah posisi iman yang paling lemah. Di samping itu ada hadis yang berbunyi, al-iman bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling afdal, yang paling tinggi dari iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan itu adalah pernyataan dengan lidah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu menunjukkan bahwa iman itu mencakup amal perbuatan. Karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu memerlukan gerakan anggota badan. Dan itu menunjukkan itu bagian daripada iman. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah bergerak, menggerakkan anggota badan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu itu adalah salah satu cabang dari iman, dan malu itu adanya dalam hati. Jadi perbuatan hati termasuk iman. Jadi iman itu meliputi bagian-bagian yang tiga ini, lidah, hati, dan anggota badan. Fal imanu qaulun bil lisan, maka iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza ta'rifuhu as-sahih al-ma'khudh min al-kitab wa sunnah. Inilah pengertian yang benar tentang iman yang diambil dari mana? Dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falaisa kama taquluhu al-Hanafiyyah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan faqat. Maka iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hanafiyah yang bermadhab Hanafi, tapi yang akidahnya Asy'ari, yaitu apa, atau akidahnya Murji'ah, yaitu qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, dan keyakinan dengan hati saja. Jadi iman itu tidak seperti itu. Iman harus meliputi lidah, hati, dan anggota badan. Walaisa kama taquluhul karramiyah qaulun bil lisan faqat. Juga iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh satu firqah yang dinamakan firqah al-karramiyah, pengikut Muhammad ibnu Karram as-Sijistani. Jadi seorang tokoh bernama Muhammad ibn Karram As-Sijistani. Dia seorang murji' yang pernyataannya tentang iman adalah qaulun bil lisani faqat. Perkataan dengan lidah saja cukup. Seseorang yang mengatakan keimanannya dengan lidah, maka sudah dianggap beriman. Walaisa kama taquluhul asya'irah. Juga tidak seperti yang dikatakan oleh firqah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman adalah i'tiqadul qalbi faqat, keyakinan hati saja. Menurut Asy'ariyah, iman itu adalah keyakinan hati saja. Walaisa kama taquluhul Jahmiyah, dan tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan, yang mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan dengan hati saja. Pengakuan atau pengetahuan dengan hati saja. Fal murji'atu Kata Syekh Shalal Al-Fauzan radhiyallahu fal murji'atu arba'u tawa'if. Murji'ah itu terdiri dari 4 golongan. Ab'aduha yang paling jauh, golongan yang paling jauh dari sunnah adalah Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan. Yaitu yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar tahu dengan hati. Iman itu menurut mereka hanya sekedar mengetahui dengan hati. Ma'rifah dengan hati saja. Berdasarkan perkataan mereka, berarti yakunu fir'aunu mu'minan, berarti Fir'aun mukmin. Karena Fir'aun arif, li'annahu arif. Dia tahu. Dengan hatinya dia tahu. Bahwa Musa utusan Allah itu tahu. Bahwa Rabb yang benar, yang wajib disembah itu adalah Allah. Fir'aun tahu. Lah, kalau mengikuti pernyataan Jahmiyah tentang iman, berarti Fir'aun mukmin. Dan itu batil. Lebih parah lagi, wa iblis yakunu mukminan. Iblis juga akan dikatakan seorang mukmin. Kenapa? Di anhu arif fi qalbihi, karena iblis tahu akan Rabb-nya dengan hatinya. Iblis tahu, mengerti dengan hatinya. Bahkan sangat tahu iblis dengan hatinya akan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau beriman. Nah, kalau mengikuti pernyataan orang-orang Jahmiyah, berarti iblis mukmin, dan ini adalah perkataan yang sangat-sangat batil. Wa ala qaulil asy'ariyah, kalau mengikuti perkataan asy'ariyah bahwa iman adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran, keyakinan dengan hati saja, lebih tinggi ya daripada sekedar mengetahui. Kalau tadi Jahmiyah mengatakan sekedar mengetahui dengan hati, Asy'ariyah mengatakan bukan sekedar tahu tapi yakin dengan hati, meyakini dengan hati. Kalau mengikuti perkataan Asy'ariyah, konsekuensinya yakunu Abu Lahabin wa Abu Thalib wa Abu Jahlin wa Abu Jahlin wa sairul musyrikin yakununa mu'minin. Berarti Abu Lahab mukmin, Abu Thalib mukmin, Abu Jahal mukmin. Seluruh orang musyrik Quraisy waktu itu yakunu mu'minin, mereka adalah orang yang beriman. Kenapa? Li'annahum muqinuna biqulubihim wa musaddiqun. Mereka yakin dengan hati mereka dan mereka membenarkan dengan hati mereka bahwa Nabi Muhammad bukan bohong. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar, yakin dengan hatinya. Yusaddiquna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati mereka. Walakin man'ahum al-kibru wal hasadu min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kesombongan dan kedengkian menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasad, dengki, kibr, sombong, gengsi menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Bahwa Al-Quran itu benar. Bukan kalam manusia. Tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya. Tapi karena hawa nafsu, karena dengki, karena gengsi, karena sombong, karena congkak, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau begitu, kalau iman itu adalah sekedar percaya dan yakin dengan hati, berarti orang-orang ini yang kita sebutkan tadi, orang-orang musyrikin Quraisy yang yakin bahwa Nabi itu benar, berarti mereka mukmin, padahal mereka kafir. Jadi, itu adalah pernyataan yang batil tentang iman. Begitu juga wal-Yahud. Wal-Yahud ya'tarifun annahu Rasulullah fi qulubihim. Orang Yahudi juga mengakui bahwa Nabi adalah Rasul Allah. Mengakui dengan hati mereka. Dan yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Dalam hati mereka, mereka yakin. Walakinnal hasada wal kibru, akan tapi karena hasad, karena congkak, karena sombong, karena gengsi, maka mereka tidak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman Kita percaya kan dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Berita dari Allah ini adalah berita yang benar. Tidak terbantahkan kebenarannya. Allah berfirman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui Alkitab itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka yang diberi Alkitab oleh Allah SWT memahami Al-Quran itu benar. Mengenal Al-Quran, mengerti Al-Quran sebagaimana mereka mengerti anak-anaknya sendiri. Ini Allah yang berfirman tentang itu. Kalau iman cukup hanya dengan mengerti dan yakin dengan hati, berarti mereka semuanya mukmin. Kenapa Rasulullah dakwah kepada mereka kalau mereka sudah beriman? Kenapa mereka diperangi? Kenapa mereka dinyatakan kafir? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menjalankan apa yang mereka yakini dengan anggota badan mereka. Bahkan mengucapkan dengan lidah pun tidak mau. Wa qala fil musyrikin. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami tahu, kami Allah. Yang dimaksudkan di sini, kami adalah Allah. Sesungguhnya kami tahu bahwasannya apa yang mereka katakan itu menjadikan kamu sedih. Jangan bersedih. Fa innahum la yukadzibunaka, karena sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Mereka tidak mengingkarimu. Akan tapi orang-orang yang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Hakikatnya mereka mengakuimu, tidak mengingkari bahwa kamu benar. Maka arti la yukadzibunaka ay annahum yusaddiqunaka. Mereka tidak mendustakanmu, artinya mereka membenarkanmu. Hanya mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka gengsi tidak mau mengikuti engkau. Wa Abu Talib, yaqul Abu Talib mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu au hadaru masabbatin laro'aitani samhan bidhaka mubina. Sesungguhnya aku tahu, kata Abu Talib, bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama. Kalaulah bukan takut celaan manusia, tentu engkau akan lihat aku akan lapang dada dengan jelas menerimanya. Jadi yang menghalangi Abu Talib untuk menerima agama Nabi Muhammad, padahal beliau tahu kebenaran agama Nabi Muhammad dan agama yang terbaik, yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena khawatir ada celaan dan cacian dari kaumnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi tentang iman ini adalah perkataan yang keliru. Dan itu menyalahi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini diluruskan. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada permasalahan yang ke-139. Wa jami'u ma sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kullihi haqqun. Semua yang sahih dari Rasulullah SAW yang berupa syariat dan penjelasannya semuanya adalah benar. Semua syariat yang sahih berasal dari Rasulullah SAW dan juga penjelasannya itu semuanya benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis-hadis yang jelas-jelas itu merupakan hadis dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, baik berupa hadis yang bentuknya adalah perbuatan Nabi, jelas itu dari Nabi, atau takrirat, atau pengakuan-pengakuan dari Nabi, pernyataan-pernyataan dari Nabi. Kalau itu jelas dari Nabi, maka itu semuanya adalah hak, benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza kalamun thayyibun. Ini adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Semua yang sahih, yang benar asalnya dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hak. Kalau sudah terbukti bahwa itu berasal dari Rasulullah, hadis itu hadis yang mengucapkan Rasulullah, yang berbuat Rasulullah, yang mentakrir adalah Rasulullah, maka itu adalah benar. Bikhilafi man yaqulun. Ini bertentangan dengan orang yang mengatakan. Berbeda dengan orang yang mengatakan. Inna ma warada an Rasulillah yang qasim ila mutawatir wa ahad. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi, dari Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Fala ya'khuduna illa bil mutawatir. Maka mereka tidak mau mengambil, tidak mau berpegang, kecuali dengan yang mutawatir saja. Padahal sudah jelas-jelas itu asalnya dari Nabi. Hadis, baik mutawatir ataupun ahad, kalau sudah terbukti, kalau mutawatir sudah tidak dipertanyakan lagi karena mutawatir. Sudah pasti itu dari Nabi karena riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka semuanya sepakat untuk bohong. Itu jelas berasal dari Nabi. Ahad, sekalipun itu ahad dari, datang dari seseorang misalnya, atau dari dua orang, atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Kalau itu setelah ditelusuri dan diteliti, ternyata terbukti itu berasal dari Nabi, maka harus diterima sebagai pedoman dalam hidup, baik terkait dengan masalah akidah maupun berkaitan dengan masalah amal-amal perbuatan. Kalau itu jelas berasal dari Nabi, meskipun itu ahad, maka harus dijadikan sebagai hujjah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal perbuatan. Wa yaqulun, mereka, orang-orang yang tadi berkata demikian, yang tidak mau mengambil dan berpegang pada hadis selain yang mutawatir, mengatakan, ahadithul ahad la tufidul ilma wa la tufidul yaqin. Hadis-hadis ahad yang datang dari perorangan, hadis-hadis yang datang dari perorangan, itu tidak memberikan kepastian ilmu. Masih dipertanyakan, kepastian ilmunya benar enggak ini? Dan tidak memberikan sesuatu yang meyakinkan. Iya, bahwa hadis ahad asalnya memang perlu diteliti. Karena datang dari perorangan, perlu penelitian terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan asalnya hadis ahad itu, sebagian ulama mengatakan yufidul dhan atau tufidul dhan, memberikan pengertian yang dhanni, yang masih diperkirakan, masih mengandung kemungkinan benar, masih mengandung kemungkinan salah. Tapi setelah dilakukan penelitian oleh ahlinya, ahli hadis, dan kemudian terbukti bahwa itu berasal dari Nabi SAW, kemudian umat, ulama, ahlul hadis sepakat menerima hadis itu benar-benar dari Rasulullah, maka statusnya menjadi tufidul ilma wal yaqin. Memberikan kepastian ilmu dan kepastian yang meyakinkan. Tapi mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan mereka mengatakan wala yustadallu biha fil aqdah. Dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalil dalam masalah akidah. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan dan ulama lainnya, wahada batilun, dan ini adalah batil. Pernyataan mereka itu batil. Yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berakidah, itu perkataan yang batil. Fakullu ma sahha anin Nabi SAW mutawatiran au ahadan, fa innahu yufidul ilma wa tubna alaihi al-aqidah. Maka semua yang sahih dari Nabi SAW, semua yang sudah terbukti benar berasal dari Nabi SAW, baik itu mutawatir ataupun ahad. Ahad adalah hadis yang datang dari perorangan. Bukan dari sejumlah banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Tapi dari perorangan mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi kalau semuanya sudah terbukti sahih dari Nabi SAW, baik mutawatir atau ahad, maka hadis itu memberikan pengertian yang pasti meyakinkan secara ilmiah. Wa tubna alaihi al-aqidah. Dan hadis-hadis itu harus dijadikan sebagai dasar dalam akidah. Li'annahu sahha an Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hadis itu sahih dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, dan apa saja yang Rasul Allah itu datangkan kepadamu, maka ambil dia. Apa saja, baik melalui riwayat mutawatir atau melalui riwayat yang ahad, tapi sudah terbukti talaqqathul ummah bil qabul, umat sudah menerimanya dengan sikap menerima. Para ulama sepakat untuk menerima hadis itu, maka harus diambil selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun umila bihi fi kulli syai'in. Maka apabila hadis itu sahih dari Nabi SAW, maka hadis itu harus dijadikan sebagai amal dalam segala sesuatu. Baik dalam masalah hukum maupun dalam masalah akidah. Bisyarti ayyakuna qad sahha anin Nabi SAW. Dengan syarat bahwa hadis itu benar-benar sahih berasal dari Nabi SAW berdasarkan penelitian para ulama ahli al-hadis. Fahunaka tawaif al-an yushakkikun fis sunnah. Tapi sekarang, di sana banyak kelompok yang ingin melancarkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat Islam supaya ragu terhadap sunnah Nabi SAW. Minhum man yakul la yajuzu al-amalu bis sunnati mutlaqa wa yakfi al-amal bil Qur'ani faqat. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan enggak boleh beramal berdasarkan sunnah secara mutlak. Secara total tidak boleh beramal dengan sunnah. Tapi cukup beramal itu berdasarkan Al-Quran saja. Yang disebut sebagai Quraniyun. Enggak mau menggunakan hadis, ingkaru sunnah. Cukup Al-Quran sebagai dasar dalam beramal. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dengan beberapa lafaz yang berdekatan maknanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun yantani sab'ana ala arikatih. Ada yang mengatakan dengan sab'anan, ada riwayat mengatakan dengan sab'anan, ada sab'a'a dengan bentuk ta'nits ala arikatihi yaqulu 'alaikum alquran fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh ila akhir alhadis. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab. Dan yang semisal Alkitab itu datang bersama Alkitab. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran. Dan yang semisal Al-Quran datang diberikan kepadaku bersama Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi SAW. Ketahuilah ada, dikhawatirkan akan ada nanti seseorang yang dalam keadaan kenyang, sab'a dengan bentuk ta'nits, seperti orang kekenyangan karena hamil, itu biasanya kalau duduk, kemudian bersandar di kursinya yang empuk. Ya, dikhawatirkan kelak akan ada seseorang yang duduk dalam keadaan kenyang bersandar pada kursinya. Dia katakan, kalian harus berpegang pada Al-Quran. Maka apa saja yang kamu dapatkan dalam Al-Quran yang berupa perkara halal, maka nyatakan itu halal. Dan apa yang kamu dapatkan dalam Al-Quran dari perkara haram, maka haramkanlah. Dalam riwayat, enggak perlu yang lain, cukup Al-Quran. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi. Munculnya orang-orang seperti ini, di kemudian hari, waktu Nabi masih hidup, sudah diingatkan oleh Nabi akan muncul orang-orang yang tidak butuh kepada sunnah, tapi berpegang pada Al-Quran saja. Ini adalah wa'id dari Nabi, ancaman dari Nabi tentang orang-orang yang tidak mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka man yaqul, tadi satu kelompok orang tidak butuh kepada sunnah Nabi sama sekali. Dan ada sebagian orang yang lain mengatakan yu'khadhu minas sunnah al-mutawatir faqat. Akan diambil dari sunnah yang mutawatir saja. Yang tidak mutawatir, yang ahad, tidak mau mengambilnya. Wakil ta'ifataini dhalun. Dua-duanya batil, sesat. Dua-duanya sesat. Ada lagi yang mengatakan hadis ahad hanya bisa dijadikan dasar untuk beramal, bukan dalam masalah akidah. Ini juga sesat. Karena amal, sholat, amalan-amalan, kalau tidak diyakini itu sebagai perintah Allah, bagaimana dia akan mengamalkan amalan-amalan itu? Artinya seorang muslim ketika mengamalkan sholat, mengamalkan sunnah-sunnah, karena dia meyakini itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari Rasulullah SAW. Yang perintah Rasulullah itu datangnya dari perintah Allah SWT. Dan yakin itu berarti i'tiqad, berarti akidah. Bagaimana memisahkan masalah akidah dengan masalah amal? Gak bisa amal dipisahkan dengan masalah akidah, gak bisa. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena kita yakin itu wahyu dari Allah SWT. Yakin itu akidah. Dan hadis ahad yang semacam itu dikatakan oleh sebagian mereka bisa dijadikan dasar untuk beramal, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk masalah akidah. Bagaimana? Sholat itu dasarnya akidah. Meyakini bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, meskipun datangnya lewat hadis ahad, diamalkan. Padahal masalah akidah tidak bisa dipisahkan dengan masalah amal. Amal tidak bisa dipisahkan dari masalah akidah. Fal wajib 'alal muslimi, maka kewajiban seorang muslim, an ya'taqid anna kullama sahha 'anil nabi SAW fahuwa haqqun. Maka kewajiban seorang muslim harus meyakini bahwa setiap yang sahih, yang benar dari Nabi SAW, maka itu adalah hakun, kebenaran. Rasulullah SAW amila bi khabaril wahid. Dan Nabi SAW juga mengamalkan berita dari satu orang. Nabi SAW memberikan contoh beramal berdasarkan berita satu orang. Fi waqa'i kathirah. Dalam fakta-fakta yang banyak. Nabi memberikan contoh. Mendasarkan berita dari satu orang itu sebagai pedoman untuk berbuat. Dalam fakta yang banyak. Dalam kasus yang banyak. Ru'yatul hilal. Contohnya adalah melihat bulan. Pada saat awal puasa. Atau awal Syawal. Ja'ahu Ibnu Umar. Datang kepada beliau Ibnu Umar. Wa akhbarahu. Dan Ibnu Umar satu orang memberitakan kepada Nabi annahu ra'a al-hilal, bahwa beliau melihat, Ibnu Umar melihat hilal. Fa'amaran nas bisya, maka Nabi merintahkan orang, para sahabat untuk berpuasa berdasarkan penglihatan satu orang, Ibnu Umar. Ini dalam masalah hukum, dalam masalah amal. Waja'ahu a'rabiyun wa akhbarahu annahu ra'al hilal. Dan juga telah datang kepada Nabi SAW pada kasus yang lain seorang A'rabi, seorang Badui, seorang Badui, suku pedalaman. Dan orang Badui ini memberitakan kepada Nabi bahwa dia melihat hilal. Maka Nabi bersabda kepadanya, atashhad alla ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Atashhad anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, maka orang Badui ini mengatakan, na'am, ya saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan saya juga bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika orang Badui ini ternyata Muslim, fa'amaron Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan an-nasa kepada para sahabatnya bisyam untuk berpuasa. Ini seperti diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wahuwa khabarun wahid. Dan ini adalah berita dari satu orang saja. Ini dasar hadis ahad. Kalau itu benar, maka dijadikan sebagai pedoman untuk beramal. Juga, kana Rasul SAW adalah Rasulullah SAW yursilu rusulahu ahada, mengutus utusan-utusannya, mengirim da'i-da'inya secara sendiri-sendiri. Misalnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Satu kali. Kali yang lain, Allah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Wa ma kana yursilu jama'at. Dan Nabi tidak pernah mengutus para sahabatnya satu jama'ah, satu kelompok orang yang banyak jumlahnya. Wal mursalu ilaihim ya'maluna bima balaghahum al-mandubu 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang masyarakat yang Rasulullah utus kepada mereka, utusannya, mereka melaksanakan apa yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW. Dan itu menyangkut masalah akidah dan masalah hukum. Masalah tauhid, la ilaha illallah, masalah sholat, masalah zakat, itu mereka menerima. Dan menjadikannya sebagai dasar. Jadi ini adalah contoh dari Rasulullah SAW bahwa hadis ahad kalau jelas itu berasal dari Rasulullah SAW maka harus dijadikan sebagai pedoman. Tidak hanya dalam amal tapi juga dalam masalah akidah. Karena Mu'adz bin Jabal diutus sendirian ke Yaman. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah bukan akidah? Akidah meyakini dan kemudian bersyahadat berdasarkan keyakinan itu adalah masalah akidah. Maka yang masuk Islam itu meyakini berdasarkan berita dari satu orang utusan Rasulullah. Yang utus siapa? Rasulullah benar. Mu'adz bin Jabal itu utusan Rasulullah benar dan mereka mempercayai utusan Rasulullah itu. Dan kemudian yang masuk Islam. Meyakini akidah. Jadi hadis ahad adalah hadis yang harus dijadikan sebagai dasar. Apabila itu jelas benar berasal dari Rasulullah SAW, dijadikan sebagai pedoman untuk berakidah dan dijadikan pedoman untuk beramal. Karena hadis ahad yang sahih itu yufid al-yaqin, yufidul ilma wal-yaqin, memberikan kepastian ilmu dan kepastian keyakinan. Ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini masalah ini. Jadi sampai di situ dulu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita dan mendorong semangat kita untuk semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang harus kita imani secara benar sesuai dengan apa yang menjadi madhab atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang merupakan manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Hasifuddin, fidzakallahu ta'ala atas pemaparan materi dan juga syarah dari penjelasan beberapa poin penting bagaimana Ahlus Sunnah melihat atau memandang dan menyikapi hadis ahad di dalam permasalahan-permasalahan dalam menetapkan syariat ibadah maupun keyakinan. Dan kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin memperdalam pembahasan atau bertanya perihal bab yang kita bahas malam ini, Anda bisa menyampaikan di line telepon secara langsung di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan chat WhatsApp sambil kami menunggu pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bagaimanakah hukum syariat atau konsekuensi dari keyakinan mengingkari akan adanya mengingkari hadis ahad di dalam permasalahan akidah? Dan apakah benar bahwa permasalahan keyakinan dan akidah ditetapkan banyak dengan hadis-hadis yang mutawatir dan tidak dengan hadis ahad? Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Banyak persoalan-persoalan akidah yang datang kepada kita melalui hadis-hadis ahad. Jadi banyak persoalan-persoalan akidah yang datang melalui hadis-hadis ahad. Banyak sekali ya, contohnya tadi misalnya dalam kasus orang Yaman waktu itu. Kalau sekarang sudah menjadi mutawatir. Tapi waktu itu ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, "Inna kataktum atau inna katakti ahla al-kitab." Kamu akan datang kepada ahlul kitab. "Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu masalah akidah yang paling mendasar. Masalah akidah yang paling mendasar. Waktu itu orang Yaman menerimanya dari riwayat satu orang. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Kalau sekarang sudah menjadi mutawatir. Ini menjadi hujjah bahwa hadis ahad ketika benar itu berasal dari Nabi, maka harus diyakini dan harus dijadikan pedoman dalam masalah akidah. Kemudian tentang masalah asma wa sifat, banyak riwayat-riwayat yang ahad. Kalau itu sahih dari Nabi, maka kita percaya. Masa kita tidak percaya kepada berita Nabi? Jadi yang menjadi permasalahan bukan masalah ahadnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika orang tidak percaya bahwa itu datang dari Nabi. Mengapa ada pembagian mutawatir dan ahad? Karena mutawatir itu riwayatnya banyak dari sejumlah orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta, maka mutawatir. Jumlah hadis mutawatir tidak sebanyak hadis ahad. Itu mutawatir, maka para ulama membagi ini hadis mutawatir, karena tidak mungkin akan ada kedustaan di dalamnya. Kemudian bagian yang kedua adalah hadis ahad, di mana masih memerlukan penelitian, di mana tingkat keabsahan dari riwayat perorangan ini. Lah, ketika itu sudah diteliti dan ternyata sanadnya bersambung dan thiqah terpercaya sampai kepada Nabi SAW, maka tidak mungkin mereka itu melakukan kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Maka melalui penelitian para ulama ahli hadis, riwayat-riwayat ahad yang sahih setelah diteliti ternyata sampai kepada Rasulullah dan dikatakan oleh Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi kepastian yang harus dijadikan sebagai pedoman. Jadi intinya adalah bahwa hadis itu jelas berasal dari Rasulullah, maka harus dijadikan sebagai pedoman. Banyak masalah-masalah asma sifat ya, yang berdasarkan hadis-hadis ahad, tentang masalah akhirat yang berdasarkan hadis ahad banyak. Kalau nanti hadis ahad tidak diterima padahal itu dari Rasulullah, konsekuensi pertama apa? Dia mendustakan Rasulullah, mengingkari perkataan atau perbuatan Rasulullah. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, banyak masalah-masalah akidah yang harus diyakini, akhirnya harus ditolak. Dan inilah persoalan yang sangat berbahaya. Kalau menolak masalah akidah, tidak percaya kepada berita Rasulullah SAW, gimana? Dan bukan itu, ternyata tujuan menolak hadis ahad itu untuk menolak masalah-masalah yang terkait dengan akidah. Contohnya adalah asma'us sifat. Meskipun ada nas dari Al-Quran, mereka masih berusaha untuk menolak. Nasnya dari Al-Quran ada, tapi mereka masih juga berusaha untuk menolak. Coba bayangkan, dari semula seakan-akan menerima Al-Quran dengan bulat, terus menolak hadis ahad dalam masalah akidah, ujung-ujungnya menolak juga berita-berita dari Al-Quran. Kecuali dengan takwil-takwil batil. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz, baik Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun tidak mengingkari akan kewajibannya, dihukumi murtad atau keluar dari Islam, dan sebagian menganggapnya min kabairi dzunub, di antara dosa-dosa besar. Apabila seorang yang malas sholat akan tapi masih mengakui secara lisan, bahkan melakukan amalan-amalan Islam lainnya seperti puasa, zakat, dan yang lainnya, manakah yang lebih kuat di dalam menghukumi dan menyikapi kondisi seseorang yang malas untuk melakukan sholat, Ustaz? Sudah dinasihati dan juga sudah disampaikan hujjah, akan tetapi tidak ada perubahan dari sisi pengamalan ibadah sholatnya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Perjanjian antara kami dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya batas seseorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkannya maka sungguh kafir. Maka hadis ini hendaknya dijadikan pedoman oleh orang yang malas-malasan meninggalkan sholat. Taruhlah ada yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Tapi andai kata Allah memutuskan itu kafir, bagaimana? jangan bersandar hanya kepada orang, pendapat orang. Pendapat orang bisa salah. Hendaknya kembali kepada hati. Bagaimana seandainya Allah menetapkan dia sebagai orang yang kafir karena malas-malasan sholat? Mungkin kalau meninggalkan satu kali, dua kali, bisa terampunkan oleh Allah ketika dia bertaubat kepada Allah dan akhirnya meninggalkan kebiasaan tidak sholat. Akhirnya dia sholat. Terus rutin. Lah itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia malas sholat dan tidak pernah sholat misalnya, atau jarang sekali sholat, sholatnya jarang sekali, atau sama sekali tidak sholat, walaupun dia mengakui sholat itu wajib, lah siapa yang menjamin bahwa dia tidak keluar dari Islam? Meskipun ada pendapat ulama misalnya yang tidak mengkafirkan orang seperti itu. Tapi kalau Allah menetapkan kafir, siapa yang akan bisa menolong? Maka jangan memudah-mudahkan persoalan. Bagi orang yang malas untuk sholat, hendaknya takut kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Hidup ini bukan hanya sekedar main-main, tapi hidup ini adalah ujian dari Allah SWT. Apakah nanti kita akan lulus, selamat, sampai masuk ke dalam surga atau akan sengsara dan masuk ke dalam neraka. Maka kita harus waspada. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Sholatlah, bertobatlah kepada Allah dan tegakkanlah sholat. Apalagi dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Wa amuduhu as-sholah. Tiangnya agama ini adalah sholat. Wallahu a'lam. Sholat.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya. Kami angkat selanjutnya masih pertanyaan berkaitan dengan tema pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ya Ustaz. Di era digital, syubhat, penolakan hadis ahad sering kali dikemas dengan narasi ilmiah. Seperti hadis ahad itu hanya dugaan kuat atau dzon. Sedangkan Allah melarang secara tegas seorang muslim untuk mengikuti dugaan-dugaan dan persangkaan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara orang awam mengenali dan menepis narasi keliru ini secara sederhana? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Yang paling sederhana, jangan didengarkan. Ya, narasi seperti itu jangan didengarkan. Karena itu memang untuk menyelewengkan orang. Dengan syubhat itu maksudnya supaya orang itu menjadi menyimpang dan tersesat. Jadi yang paling sederhana, dengarkanlah pernyataan-pernyataan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah atau ustadz-ustadz yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang lainnya udah jangan didengarkan. Ya, itu cara yang sederhana.
1: Nah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan kelompok mana atau apa yang menjadi nama kelompok dari kelompok-kelompok mutaqaddimin yang mengingkari akan hadis ahad diterima sebagai akidah. Dan apakah pemahaman tersebut juga tersebar di masa kekinian? Dan bagaimanakah ciri-cirinya kita mengenali kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya dan pencerahannya, jazakallah khair.
0: Iya. Di antara yang paling pertama menolak hadis ahad adalah kaum Mu'tazilah. Di yang di antara tokoh besarnya yang paling besar adalah Wasil Ibnu Atha Al-Mu'tazili, itu mengingkari hadis ahad. Artinya tidak dijadikan sebagai pedoman dalam masalah akidah. Dan sampai sekarang banyak. Tadi dari yang pertanyaan sebelum ini menunjukkan bahwa banyak syubhat di medsos atau di dunia digital, propaganda-propaganda yang mentashkik, menjadikan orang ragu terhadap hadis ahad yang sahih, tidak dijadikan sebagai pedoman dalam masalah keyakinan. Nah, itu sampai sekarang ada orang-orang yang punya kecenderungan

0: Makanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok-kelompok yang seperti itu banyak berafiliasi kepada, kalau dia bukan Mu'tazilah, ya terpengaruh oleh ajaran Mu'tazilah. Ya, atau Khawarij. Atau Murji'ah. Ya, jadi ada orang-orang Khawarij, orang yang terpengaruh oleh Khawarij dan Mu'tazilah, menyatakan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Itu semenjak zaman dahulu, sampai sekarang pemahaman itu masih ada. Jadi jangan kita keliru di dalam memahami, maka kita mengaji kepada orang-orang yang pasti bahwa dia bermanhaj salaf. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiki atas pencerahannya, dan kami angkat selanjutnya masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya berkaitan dengan dhawabit atau kaidah dan batasan-batasan dalam melihat ketergelinciran seorang ulama di dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya prinsip atau keyakinan. Dengan dhawabit tersebut bisa disimpulkan bahwa ketergelincirannya tersebut tidak mengeluarkan dari wilayah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk juga menangkal syubhat dari sebagian saudara-saudara kita yang menyebutkan ketergelinciran kelompok atau tokoh sesat masih dalam wilayah area Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan.
0: Ya. Yang pertama, bahwa jika seorang alim besar, terkenal, dan berpedoman, berpegang pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf saleh, itu menunjukkan bahwa dia pada prinsipnya adalah seorang alim ahlu sunnah. Nah, kadang-kadang orang tergelincir dalam masalah-masalah akidah, seperti misalnya Imam Abu Hanifah dalam masalah iman, Imam Tahawi dalam masalah iman, tapi secara umum beliau manhajnya benar. Secara umum dia manhajnya benar. Begitu juga sebagian ulama yang lain, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat, punya kekeliruan dalam masalah memahami asma wa sifat karena kondisi waktu itu mungkin banyak dipengaruhi oleh berkembangnya zaman Asy'ariyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah atau yang semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus merujuk kepada ulama yang terpercaya bahwa dia ahlu sunnah wal jamaah, dan bagaimana penilaian ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang tokoh-tokoh yang tergelincir ini. Kita melihat para ulama ahlu sunnah yang sekarang masih hidup misalnya, mengatakan Abu Hanifah ahlu sunnah punya kesalahan, Imam Tahawi ahlu sunnah punya kesalahan, Imam Nawawi ahlu sunnah punya kesalahan. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sendiri, harus mengikuti, harus belajar kepada, harus mendengar perkataan para ulama tentang tokoh-tokoh yang tergelincir dalam kesesatan atau tergelincir dalam kesalahan. Maaf, saya ulangi, tergelincir dalam kesalahan. Tapi tidak mengeluarkan ulama tersebut dari kedudukannya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, karena kita melihat prinsip utamanya adalah tetap mengikuti prinsip ahlu sunnah wal jamaah, tapi salah dalam beberapa masalah yang mungkin masuk dalam masalah yang pokok. Yang kedua, kita mendengarkan penjelasan para ulama tentang itu, sehingga kita tidak menyimpulkan sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat kesimpulan sendiri tentang seorang ulama yang sudah disepakati oleh dunia bahwa beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khairan barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan irja' fuqaha atau murji'ah dari kalangan fuqaha, Ustaz, dan apa yang membedakannya? Dan siapakah ulama-ulama yang terpapar dengan keyakinan seperti ini? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
0: Murji'atul fuqaha itu adalah para fuqaha yang memiliki pemahaman murji'ah dalam kasus

0: dalam masalah iman. Sehingga disebut sebagai Murji'atul Fuqaha. Mereka ahli-ahli fikih, para ulama besar yang apa namanya, yang pemahamannya dalam beberapa hal adalah seperti pemahaman Murji'ah, seperti Imam Tahawi, Imam Abu Hanifah. Nah, itu contoh-contoh di antara tokoh-tokoh yang punya pemahaman seperti itu.
1: Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Bagaimanakah mengambil keteladanan dari para sahabat yang menerima khabar dan berita dari Rasulullah secara pasrah dan penuh tanpa adanya sedikit pun keraguan? Di mana kita dapati sebagian saudara-saudara muslim ketika disampaikan hadis tentang satu perkara ibadah, mereka mengingkari dengan dalih ustaz atau perkataan kiainya. Mohon nasihatnya, dan bagaimanakah Islam memandang atau menghukumi orang-orang yang masih membantah hadis dengan perkataan orang per orang? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Mohon minta tolong diulangi pertanyaannya.
1: Tabarakallah fiik ya Ustaz. Mohon nasihatnya berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima khabar dari Rasulullah tanpa ada sedikit pun keraguan, baik yang sifatnya mutawatir maupun yang ahad. Demikian, Ustaz.
0: Ya, kita harus yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak taklid mengikuti pendapat siapapun meskipun itu adalah gurunya sendiri, kalau ternyata perkataan itu tidak benar, bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kita mengikuti hadis yang sahih. Dan itu nasihat dari para ulama, para imam yang empat, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kesimpulannya mereka mengatakan bahwa kalau perkataan saya bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka dahulukanlah hadis Nabi dan tinggalkan pendapat saya. Jadi apalagi zaman sekarang ini, tidak ada yang sekaliber Imam Abu Hanifah, tidak ada yang sekaliber Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau-beliau sendiri mengatakan kalau terbukti perkataan saya bertentangan dengan nas yang sahih dari Nabi SAW, maka tinggalkan pendapat saya, perkataan saya, dan ikuti perkataan atau tuntunan Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita mengorbankan agama kita hanya karena dengan alasan ingin menghormat seseorang yang dia tidak bisa akan memberikan jaminan akan keselamatan kita di akhirat. Jadi harusnya seperti itu sikap seorang muslim. Kalau sudah diyakini bahwa hadis itu adalah sahih, maka kita terima hadis itu meskipun mungkin ketika gurunya tidak sependapat dengan itu, kita tidak harus frontal, dan tidak berarti kita tidak menghormat pada guru kita. Kita tetap hormat pada guru kita karena guru itu adalah guru kita. Jadi kita hormat. Tapi kita tetap berpedoman kepada tuntunan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti pendapat orang. Karena pendapat orang kalau bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentu kita tinggalkan pendapat orang dan kita ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jazakallah khair, salam barakallah fiik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar pernyataan dari Ustaz, dari seorang penceramah, bahwa doa bisa menolak atau merubah takdir. Bagaimanakah korelasinya dengan hadis yang menyebutkan malaikat menetapkan ketetapan takdir manusia ketika masih di dalam rahimnya, kebahagiaan, demikian juga kecelakaan, rizki, dan hidup dan matinya? Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khair.
0: Baik, jadi kita ulang secara garis besar saja. Takdir itu tertulis di Lauh Mahfuz. Itu takdir tidak bisa diubah. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup seseorang, ketika roh ditiupkan ke dalam janin, kemudian malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 hal tentang rezekinya, tentang umurnya, tentang bahagia dan sengsaranya. Itu adalah tentang perjalanan hidup seseorang. Tentang perjalanan hidup seseorang. Doa, maksudnya doa akan bisa mengubah takdir atau silaturahim akan bisa memperpanjang umur. Itu maksudnya tidak lepas dari ketetapan Allah SWT. Yang di Lauh Mahfuz itu dia akan bisa berubah. Tapi takdir yang kita alami dalam keseharian kita, itu yang hari ini misalnya kita ditakdirkan tidak punya uang, saat ini saya tidak punya uang misalnya, bukan berarti nanti akan tetap tidak punya uang selamanya. Tidak punya uang saat ini, maka kita berdoa kepada Allah untuk kemudian di waktu yang akan datang menjadi punya rezeki yang halal, yang thayyib. Itu yang dimaksudkan doa akan bisa mengubah takdir. Begitu juga apa yang dituliskan oleh para malaikat tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang bahagia atau sengsaranya, itu dalam perjalanan hidupnya. Ditulis misalnya dia akan melakukan usaha, gagal. Melakukan usaha lagi gagal, melakukan usaha lagi sukses. Itu semuanya tertulis secara detail oleh malaikat. Nah ini yang bisa diubah dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya kita ubah dengan doa, sekarang kita gagal usahanya saat ini itu takdir. Sudah, yang sudah berlalu tidak mungkin akan diubah. Tapi yang akan datang, apa mesti usaha kita harus gagal terus kan? Enggak. Nah kita coba ubah dengan doa dan usaha. Maka kita lebih semangat lagi dalam berusaha. Dan dengan tata cara yang benar, nanti harapannya takdir yang gagal kemarin itu bisa berubah menjadi takdir yang sukses di masa yang akan datang. Itu yang dimaksudkan. Karena takdir itu rahasia Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Sekarang kewajiban kita adalah berusaha untuk mengubah apa yang akan datang menjadi kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan penjelasan saya itu jelas. Kalau bisa dilihat mungkin dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu itu sudah pernah kita terangkan.
1: Jazakallah khair Ustaz atas pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, dan pemirsa juga bisa menyimak rekaman-rekaman sebelumnya di kajian yang dibahas. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat karena menganggap mereka telah murtad dan keluar dari Islam? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Ya, Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang murtad dan pernah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Waktu itu ditentang oleh Umar bin Khattab karena mereka kan mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abu Bakar berhujjah kalau ada hak yang tidak ditunaikan dalam la ilaha illallah maka bisa untuk diperangi sampai mereka membayar zakat. Itu benar, ada riwayat yang semacam itu. Allah lam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pemacu bagi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menggali prinsip-prinsip ajaran Islam dan mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam manhaj yang hak dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar Allah selalu menolong kita dalam keadaan yang lurus, istiqomah, dan akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu mungkin sekaligus sebagai penutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan pada Ustaz Ahmad Syafiq Asifuddin. Hafizakallahu ta'ala ya atas kesimpulan dan juga penutupan kajian yang tadi disampaikan dengan doa, dan semoga menjadi pencerahan dan juga ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya dan kita semua yang menyimak dan mengikuti pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah di kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali poin-poin akidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Aqidah Tahawiyah di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, dan juga kepada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya memahami dan memberikan pemahaman, dan kemudian juga memudahkan bagi kita untuk beramal dari ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dan tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: وهي قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
2: Hadirilah Tabligh Akbar bersama Syekh Abdul Malik Romadhoni Al-Jazairi Hafizahullah dengan tema Bersikaplah Lembut Wahai Ahlus Sunnah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
2: Penterjemah Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LCMH Hafizahullah. Ahad 27 Al-Muharram 1448 Hijriah 12 Juli 2026 pukul 9.00 sampai dengan zuhur. Tempat Masjid Jami Al-Barakah, Cilengsi Bogor. Informasi 0822-9800-756. Acara ini gratis terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.

0: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali dalam kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan sebuah judul pembahasan Nilai Tauhid dalam Penyembelihan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: dunya wad-din. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan juga TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab menyembelih. Salah satu ayat yang menyuruh menyembelih karena Allah adalah surah Al-Kautsar. Kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu, maka salatlah kamu karena Allah. Enggak boleh karena atau kepada yang lain. Ruku, sujud, berdiri, salat untuk Allah, wanhar dan menyembelih pulalah karena Allah. Ini menunjukkan salat dan menyembelih ibadah yang agung, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dari ayat ini ada setidak-tidaknya 8 faedah. Pertama, wujubu syukri ni'matillahi azza wa jalla. Wa min a'zami ma yashkurullaha alaih at-tauhid. Walidha ja'atil ayah masdaratun bilfa, yakni as-sababiyah ay bisababi ita'ina lakal kautsar salli li rabbika wanhar. Fa idza aradta an takun syakiran lillahi fa 'alaika an taquma bit tauhid. Faedah pertama, ayat ini menerangkan wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Dan ungkapan syukur yang paling agung kepada Allah adalah tauhid. Karena itu dalam ayat ini digunakan huruf fa sababiyah. Fa yang mengandung arti sebab. Inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka. Maka ini bermakna sebab, karena sebab kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Salat dan menyembelih ini ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dan ungkapan syukur yang paling agung itu mentauhidkan Allah dalam hal salat dan menyembelih. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah pertama. Kedua, annal kautsar al-madkur huna ja'a tafsiru fi hadisi qal innahu nahrun fil jannah. Wa qala ba'dul mufassirin huwal khairul katsir la tanaqud fa innan nahar minal khairil katsir alladhi a'tahu Allahu azza wa jalla li rasulih. Adapun al-kautsar yang dimaksud dalam ayat ini Disebutkan dalam hadis Nabi menyatakan Kautsar itu sungai di surga. Allah berikan sungai itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mufassir menyatakan Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kedua pendapat ini tidak bertolak belakang. Tidak tanakut, tidak kontradiktif, tapi saling melengkapi. Karena apa? Karena sungai di surga termasuk salah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Allah pasti akan memberikan beragam nikmat kepadamu lalu kamu ridho, senang. Pasti akan itu nanti di akhirat. Makanya pakai saufa. Saufa itu artinya akan, tapi nanti waktunya. Berbeda dengan sa'af'alu. Saya akan kerjakan segera kalau pakai sa. Tapi kalau saufa, nanti. Karena itulah maka nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya nanti di akhirat. Di dunia mah Nabi banyaknya menderita dengan beragam jenis penderitaan. Kata Allah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Pasti Allah akan memberikan beragam nikmat kepadamu yang sangat banyak lalu pasti kamu ridha nanti. Termasuk salah satu kenikmatan yang Allah akan berikan nanti adalah Al-Kautsar. Nama sungai di surga selain beragam kenikmatan lainnya. Ketiga. Anna hadhil ayah dzakaratil ibadatal badaniyah wa hiya shalah wal ibadatal maliyah wa hiya nahar. Ayat ini menerangkan dua jenis ibadah. Pertama, ibadah badaniyah yaitu sholat. Fasholli, sholatlah kamu. Ini ibadah yang dilakukan oleh badan. Dan ibadah maliyah yang dilakukan oleh harta. Harus ada harta yang dikorbankan, yaitu menyembeli. Kalau sholat, tidak ada pengorbanan harta, tapi ada ikhtiar badan. Berdiri, ruku, sujud, duduk, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan. Tak ada ibadah maliyah. Tapi kalau menyembelih harus keluar uang. Jadi dua-duanya disebut oleh Allah dalam ayat ini. Faedah keempat, wujubul ikhlas lillahi fin nahar wa fis shalah. Walidari kol fasolli li rabbika wanhar. Ayat ini pun merangkan wajibnya ikhlas di dalam ibadah. Disebut dua jenis ibadah, sholat dan menyembelih, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ibadah aja yang wajib ikhlas, bukan. Ini mimbabil amthal, hanya permisalan dari semua ibadah. Semua ibadah wajib ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Dua di antara ibadah yang wajib ikhlas adalah salat dan menyembelih. Makanya dikatakan fasholli lirabbika. Salatlah hanya untuk Allah. Enggak boleh ruku, sujud, duduk, berdiri dalam rangka ibadah kepada selain Allah, enggak boleh. Wanhar juga menyembelih karena Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk nenek moyang yang sudah mati, menyembelih untuk jin yang menunggu di sebuah tempat yang dianggap angker, menyembelih sebagai persembahan untuk bangun bangunan, bangun jembatan, untuk makhluk yang dianggap bisa mempengaruhi jalannya pembangunan, itu gak boleh. Siapa yang menyembelih bukan untuk Allah berarti ibadah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih. Maka syirik tidak boleh. Jadi wajib ikhlas dalam seluruh ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kelima, anna tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Fa yakunu al-ma'na fa rabbuka alladhi a'taka hadha al-kautsar wa an'ama 'alaika yastalzimu an takuna al-ibadatu lillah. Ayat ini pun menerangkan bahwa tauhid rububiyah wajib diikuti oleh tauhid al-uluhiyah. Kita review dulu sebentar. Apa tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah adalah meyakini Allah satu-satunya Rabb, pengatur alam semesta, pengatur hidup dan kehidupan, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat. Itu rububiyah Allah. Hanya Allah satu-satunya. Itu disebut rububiyah Allah, wajib ditauhidkan. Maknanya hanya Allah yang melakukan semua itu. Tauhid al-uluhiyah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Hanya kepada Allah, hanya kepada Allah saja kita ibadah. La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah wajib melahirkan tauhid al-uluhiyah. Seperti dalam ayat ini. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Memberi nikmat itu masalah kerububiyahan Allah. Salah satu bentuk rububiyah Allah memberi nikmat. Ini rububiyah. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, ini rububiyah, maka sholatlah hanya untuk Allah. Ini uluhiyah. Jadi setiap kali Allah menerangkan atau menyuruh untuk ibadah, pasti di awalnya itu, di ayat sebelumnya diterangkan sebabnya. Kenapa kamu ibadah hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang memberikan banyak hal, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Coba umpamanya ayat yang pertama kali bernada perintah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 102 ayat 21. Apa bunyinya? Ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, ibadahlah kamu kepada Allah. Ini di uluhiyah, ibadahlah kepada Allah. Siapa Allah itu? Ubudu rabbakum, kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kamu. Menciptakan itu rububiyah Allah. Karena Allah telah menciptakan kamu, maka sembah dia. Jadi tauhid ar-rububiyah wajib melahirkan tauhid al-uluhiyah. Enggak realistis, enggak logis, enggak masuk akal orang yang mengakui Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam, yang memberi, yang menahan pemberian, yang menghidupkan, yang mematikan, terus ibadahnya kepada selain Allah. Enggak masuk akal, enggak logis ya. Diciptakan oleh Allah, diberi rizki nikmat oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, nyembahnya ke yang lain. Maka siapa yang menyembah kepada selain Allah, itu sikap yang sangat tidak logis, tidak realistis. Yang ngasih segala macam, yang ngatur segala macam Allah, loyal taat nyembahnya kepada selain Allah. Kezaliman terbesar ya. Jadi poin kelima dari faedah yang diambil dari hadis ini adalah bahwa tauhid ar-rububiyah pasti melahirkan tauhid al-uluhiyah. pengakuan Allah satu-satunya Rabb, keyakinan Allah satu-satunya Rabb, pasti melahirkan Allah pula satu-satunya yang harus disembah, diibadati. Itu yang dimaksud Tauhid Ar-Rububiyah, pasti melahirkan Tauhid Al-Uluhiyah. Poin ke-6. Annan nahar lirrab lali faqrihi. Wa innama huwa li faqri ibadihi fa taqarrabu ilayhi bi hadhil ibadah li faqrihim hatta yugniyahumullahu azza wa jalla fi dunyahum wa fi ukhrahum. Ayat ini pin menerangkan bahwa menyembelih niatkan untuk Allah bukan karena butuh daging sesembelihannya saja. Kalau toh kita butuh daging sesembelihan, itu hanya dalam rangka bisa bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, supaya lebih berkualitas ibadahnya. Tanpa makanan, tanpa minuman, kita gak punya tenaga, lemas, gak maksimal ibadahnya. Tidak berkualitas ibadahnya. Maka kita cari semua penopang ibadah, makanan, minuman, tempat, sarana, fasilitas, semua kita cari untuk menopang ibadah. Sering saya ungkit, rizki dicari untuk mendukung ibadah, bukan mencari rizki sampai melalaikan ibadah. Coba lihat perintah ibadah dalam surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ayat berikutnya apa? La uridu minhum mir rizkin wala uridu ayub imun. Aku tidak menginginkan rizki kepada manusia dan juga tidak menginginkan mereka memberi makan. Terus innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rizki kepada mereka. Allah beri rizki untuk menopang ibadah agar kalian bisa ibadah maksimal. Baik, kami siapkan semua fasilitas kebutuhan yang kalian perlukan untuk ibadah, termasuk rizki. Rizki dicari dan Allah berikan untuk menopang ibadah. Jangan sampai karena mencari rizki, ibadah malah dilalaikan, terbalik. Karena itulah maka niatkan mencari rizki itu untuk menopang ibadah, bukan untuk melalaikan ibadah. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 37 ketika Allah menerangkan tentang kurban. Apa kata Allah? Layyana lallaha luhumuha waladima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari kurbanmu bukan dagingnya, bukan darahnya. Tapi yang sampai itu ketakwaan yang melandasi ibadah kurbanmu. Kalau landasannya takwa, pertama ikhlas, tidak akan sayang. Kedua, pasti yang terbesar, terbagus. Kita bercermin kepada dua anak Adam. Idh taqarraba qurbanan fatuqubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Ingat ketika dua orang anak Adam berkurban, satu dengan yang paling bagus, dengan yang paling besar, yang satu lagi dengan yang paling kecil. Karena sayang dengan uang, yang paling besar diterima, yang paling kecil ditolak, walaupun melaksanakan. Maka dalam melakukan ibadah jangan asal melaksanakan. Ini anak Adam tadi melaksanakan kurban tapi yang terkecil ditolak oleh Allah. Padahal dia bisa memberi yang lebih besar. Makanya jamaah, kalau kurban atau apapun jangan bertanya kepada panitia berapa yang termurah. Ada 3 juta nih termurah. Ada yang dua, ada enggak yang 2 juta? Itu sudah termurah aja ditawar. Padahal budget untuk berkurban 10 juta juga bisa dia. Bila perlu tanya ke panitia, berapa sih yang termahal? Ada 8 juta, cari yang 20 juta, ada enggak? Kalau budgetnya bisa sampai sana, cari. Cari kambing terbesar, termahal. Kalau kita mampu, beli yang seperti itu. Itu kalau yang melandasinya apa? Ketakwaan. Tapi kalau yang melandasinya bukan ketakwaan, tadi hitung-hitungan harga. Jadi yang sampai ke belah bukan dagingnya, bukan darahnya, ketakwaan. Dan ini jangan disalahfahami, karena kata Allah juga yang sampai bukan kambingnya, tapi takwanya. Makanya gak apa-apa yang kecil. Itu menunjukkan bukan ketakwaan yang melandasinya, tapi obsesi dunia yang dia sayangkan kalau dikeluarkan dalam jumlah yang lebih besar. Makanya yang kecil aja, yang penting melaksanakan. Enggak boleh seperti itu. Inilah yang keenam. Faidah ketujuh, anna nahar yakunu lil ibl amma dzabah fayakunu lil baqar wal ghanam fayakunu ta'bir bin nahar la ya'ni anna dzabah yakhruju min hadza li'anna ma jaza nahruhu jaza dzabhuhu wa ma jaza dzabhuhu jaza nahruhu. Secara bahasa nahar artinya menyembelih, tapi ditujukan kepada unta. Kalau unta disembelih namanya nahar. Tapi kalau sapi, kambing, ayam bukan nahar tapi dzabh. Dzabh artinya menyembelih. Nahar juga menyembelih. Cuma kalau nahar untuk unta, kalau dzabh untuk sapi ataupun kambing ataupun ayam. Disebut di sini fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah. Kami sekarang kok kita menyembelihnya bukan unta, sapi atau kambing, boleh? Boleh. Tidak berarti tidak boleh harus unta karena lafadznya nahar, enggak. Disebut nahar mimbabil afdoliyah. Untuk menerangkan itu yang paling afdol. Adapun dengan selain unta, umpah seperti sapi ataupun kambing, boleh walaupun tidak afdol. Kenapa dengan unta lebih afdol dibanding sapi ataupun kambing? Ini berkaitan dengan nilai unta. Unta itu harta yang paling berharga, yang paling dicintai oleh manusia. Makanya Quran ataupun hadis banyak mengungkapkan harta yang paling dicintai itu unta. Seperti wa idzal isyaru utilat. Ketika unta-unta yang bunting diabaikan. Itu ketika kiamat terjadi. Unta-unta bunting juga dibiarkan. Padahal dalam kondisi normal, unta bunting itu dinangnak-nengne gitu. Dipedulikan, diperhatikan, diistimewakan. Karena ini akan melahirkan, menambah kekayaan mereka dalam bentuk unta. Ini lebih berharga daripada binatang lainnya. Makanya Nabi juga menyatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu didakwahi, diajari, dapat hidayah, itu lebih baik bagimu dibanding memiliki unta merah. Disebut unta merah karena itu harta yang paling berharga. Karena itu berkurban dengan unta pengorbanannya lebih tinggi daripada dengan sapi atau dengan kambing. Karena itu paling dicintai di kalangan para binatang oleh manusia. Maka ketika harta yang paling dicintai itu dikorbankan untuk melaksanakan perintah Allah, menunjukkan ketakwaannya lebih tinggi daripada yang berkurban dengan selain unta. Makanya kurban yang paling afdol dengan unta. Bukan berarti tidak boleh dan tidak sah dengan sapi dan kambing, boleh sah. Apalagi di saat tidak ada unta seperti di kita, maka dibolehkan dengan sapi ataupun dengan kambing. Itulah faedah yang ketujuh. Kedelapan. Annat tauhid jam'un lil qalbi wa jam'un lisyamli. Tauhid itu menyatukan hati, menyatukan urusan, urusan fokus dan beres. Karena itulah Allah berfirman di ayat terakhir surah Al-Kautsar, inna nasyi'aka huwal abathar. Sesungguhnya orang yang mencelakmu, dia yang terputus. Maknanya, orang-orang kafir mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abtar, terputus garis keturunannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Semua anak laki-lakinya meninggal ketika kecil. Yang terakhir Ibrahim. Kecuali anak-anak wanita ada yang sampai dewasa, sampai punya anak lagi ada. Tapi itu pun meninggal sebelum Nabi wafat. Kecuali satu, yaitu Fatimah. Nabi wafat, Fatimah masih ada. Tapi 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah pun meninggal. Adapun laki-laki, semua meninggal. Terputus garis keturunannya, disebut abtar. Itu celaan orang kafir. Allah membalas dengan memutus garis keturunan anak-anak orang kafir. Orang kafir memiliki anak, tapi kemudian anak-anak tokoh kafir mereka masuk Islam dan menjadi musuh bagi bapaknya. Abu Jahal tuh punya anak. Waktu perang Badar, perang Uhud, masih jadi musuh. Siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Waktu perang Uhud dia jadi komandan perang pasukan sayap kiri dengan Khalid bin Walid di sayap kanan. Pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Tapi kemudian masuk Islam, menjadi musuh bagi bapaknya. Dan banyak lagi orang-orang kafir yang terputus hubungan dengan anaknya karena anaknya kemudian menjadi muslim dan menjadi musuh bagi bapak-bapaknya. Maka dikatakan fadalla ala anna syirka syattat wa anna tauhid ijtima. Syirik memecah belah. Orang tuanya syirik, anaknya muslim, putus hubungan. Atau sebaliknya, orang tuanya muslim, anaknya musyrik, putus hubungan. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Walau kana aba'uhum. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun mereka bapak-bapaknya sendiri, anak-anak sendiri, keluarga dekatnya sendiri, putus hubungan. Itu abdar yang sesungguhnya. Fakullama kana al-'abdu aqrab lillah wa atwa kana jama Allahu lahu syamlah. Setiap kali seorang hamba dekat kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah akan semakin membereskan, memfokuskan urusannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini terima dari Zaid bin Thabit. Berkata Rasul sallallahu mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'ahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa 'alai syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Jadikan cita-cita hidup kita bahagia di akhirat. Siapa yang demikian, Allah akan berikan kecukupan, merasa selalu cukup dalam hatinya dengan semua yang Allah berikan. Allah fokuskan semua urusannya, dibereskan oleh Allah. Dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Ini resep agar kita diburu oleh dunia, bukan memburu dunia lalu dunia lari meninggalkan kita. Kejar akhirat, dunia mengejar kita dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan kita. Sebaliknya, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya? Allah akan jadikan kefakiran di dalam hatinya. Maksud fakir itu selalu butuh. Walaupun dunia yang dimiliki sudah melimpah. Hartanya banyak. Kekuasaannya tinggi. Pangkatnya, jabatannya tinggi. Pengikutnya banyak. Selalu merasa kurang dan khawatir. Khawatir yang dimilikinya itu berkurang atau hilang. Inginnya bertambah. Coba orang yang biasa punya uang 10 miliar. Lalu hilang 5 miliar. Dia tersisa 5 miliar lagi. Stres dia. Seperti kehilangan semuanya. Stres, sedih itu. Padahal uangnya ada 5 miliar lagi. Beda dengan kita. Kita mah umpamanya biasa 100-200 ribu gitu ya. Ada yang ngasih 50 ribu, alhamdulillah uang jadi 250 ribu. Merasa kaya, merasa tenang, tentram. Itu tadi orang masih punya 5 miliar. Tadinya 10 miliar, keinginan 5 miliar. Stres itu merasa jatuh, bangkrut, miskin, seperti gak punya apa-apa. Padahal uangnya 5 miliar lagi. Itu juga terjadi bagi orang yang punya uang triliunan, 10 triliun. Tiba-tiba mengalami kerugian 5 triliun, tinggal tersisa triliun lagi. Itu merasa sengsara, merasa miskin, merasa habis kekayaannya. Padahal 5 triliun lagi itu. Bisa membeli negara itu. Itu kenapa Allah memberikan kefakiran. Fakir itu mas butuh. Padahal yang dimilikinya sudah melimpah. Karena apa? Dia menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah berikan kefakiran dalam hatinya. Terus wa farraqa 'ala syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya, pikirannya enggak fokus. Bayangkan orang punya beberapa usaha, punya beberapa perusahaan. Pikirannya terpecah, terbelah, ingat ke perusahaan di sana, ingat usaha di situ, ingat urusan ini. Enggak fokus, stres dia. Padahal semua perusahaannya maju. Memberikan keuntungan bukan hanya tiap bulan, tiap hari. Membikin sebuah produk yang laku gitu. Untungnya paling 1.000-2.000 dari satu barang. Tapi diproduksi jutaan. Jadi walaupun 1.000-2.000 yang laku umpah 1 juta kan sudah 1 miliar 2 miliar ya keuntungan per hari ya tete. Bayangkan. Jadi untung semua tapi hatinya enggak fokus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadaralah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi lihat bagaimana perbedaan kondisi hidup orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Kesengsaraannya, kemiskinannya tidak membuat dia stres. Gak apa-apa saya sengsara, susah di dunia. Tapi bahagia di akhirat. Itu lebih tenang, tentram, nyaman dibanding banyak kekayaan tapi lalai akhirat. Stres dengan kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, dan yang lain-lainnya ya. Inilah ayat pertama tentang menyembelih. Kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku 4 kalimat. Kalimat pertama, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini kalimat pertama, dilaknat. Kedua, wala'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung dengan bicara melaknat orang tua, dasar orang tua terkutuk, dasar laknat, dasar ina, seperti itu tuh. Atau tidak langsung. Tidak langsung itu dia melaknat orang tua kawannya. Kawannya balik membalas melaknat orang tua dia. Itu sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Dilaknat orang sebenarnya. Ini yang kedua. Ketiga, wala'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang mendukung orang yang berbuat kebid'ahan. Dia tidak melakukan kebid'ahan, tapi mendukung para pelaku bid'ah. Allah laknat. Apalagi pelaku kebid'ahannya. Ini yang ketiga. Keempat, wala'anallah man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang merubah, menggeser patok tanah. Tanah kita, sawah atau kebun atau ya tanah biasa. Berbatasan dengan tanah orang lain kan ada patokannya ya. Diam-diam digeser tuh. Supaya ditambah sejengkal. Sejengkal itu kalau umpamanya 100 meter jadi 100 jengkal tuh. Atau sawah dihalangi, dibatasi oleh galengannya. Galengan bahasa Indonesianya apa? Galengan. Ada orang yang licik, kreatif itu. Digali dari sini, plok, ditaplokan ke sebelah sana. Gali, plok. Jadi bergeser si galengannya itu tuh. Sawah dia nambah lebar, sawah orang lain nambah sempit. Dilaknat orang seperti itu. Ini 4 orang yang 4-4-nya dilaknat. Pertama, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ketiga, orang yang membantu pelaku kebid'ahan. Keempat, orang yang menggeser-geser batasan tanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini ada 7 faedah yang bisa kita terangkan. Faedah pertama, anna la'an huwa tard wal ib'ad min rahmatillahi azza wa jalla fayaqau ala man dzabaha li ghairillah. Pertama, makna laknat adalah mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Dan ini akan terkena kepada salah satunya orang yang menyembelih bukan karena Allah. Orang yang seperti itu dilaknat, maknanya dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, dia terusir dari rahmat Allah, dia terusir dari surga dan seterusnya. Kedua, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana fi hadzal hadis la'nan bil wasfi wa lam yuhaddid syahsan bi'ainihi. Nabi SAW dalam hadis ini melaknat pelaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang, bukan memvonis orangnya. Nabi SAW tidak pernah si fulan terlaknat dengan menyebut nama, enggak. Kecuali yang nyata-nyata kekafirannya ada. Tapi kalau sesama muslim tidak. Nabi hanya menjelaskan amalan. Yang melakukan amalan ini terlaknat. Yang melakukan amal-amal ini terancam neraka. Ini bukan vonis ya, ancaman. Siapa yang melakukan kebid'ahan, dia akan terancam dengan neraka. Ini ancaman, bukan vonis. Lalu ada orang melakukan kebid'ahan, gak boleh divonis neraka kamu. Enggak. Kenapa? Karena ke surga, ke nerakanya itu bukan disebabkan oleh satu dua amalan saja, bukan. Tapi gabungan, akumulasi dari semua amalan. Kan kita melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surganya. Memelihara sholat yang 5 waktu. Memelihara sholat sunat rawatib, dijanjikan istana di surga. Tahajud, saum Senin Kamis, dan yang lain. Itu dijanjikan surga. Apakah kalau kita lihat ada orang sholat pas awal waktu berjamaah di masjid, ini pasti ke surga. Gitu? Enggak, dia hanya dijanjikan surga. Kadang kita melakukan amalan yang terancam neraka. Kita suka ghibah, terancam neraka. Kita suka dusta, terancam neraka. Kita suka mencela, terancam neraka. Kita enggak boleh memvonis orang yang begitu, ada yang mengghibah, kamu pasti ke neraka. Enggak boleh. Perbuatannya, ghibahnya hanya terancam dia oleh neraka. Bukan pasti pelakunya ke neraka. Karena ke surga dan ke neraka nanti dikalkulasi seluruh amalan. Ada amalan yang dijanjikan surga, ada amalan yang diancam neraka. Dua-duanya dilakukan oleh orang ini. Jadi akhirnya dia ke surga atau ke neraka? Ditimbang nanti. Makanya kalau ada ayat dan hadis yang menyatakan siapa yang berbuat begini neraka, itu bukan vonis. Tapi apa? Ancaman. Disebut wa'id. Wa'id itu ancaman. Demikian juga kalau ada dai ustaz, siapa yang melakukan kebid'ahan terancam neraka, itu bukan vonis. Memvonis orang lain masuk neraka. Salah faham, bukan memvonis. Sama dengan siapa yang memelihara sholat sunat rawatib, dia dijanjikan oleh Allah dibangunkan satu istana di surga. Bukan berarti pasti dia ke surga. Enggak, itu hanya dijanjikan. Lalu ke surga, ke neraka itu akumulasi dari semua amalan lalu ditimbang. Itu. 4 orang yang disebutkan dilaknat oleh Allah, oleh Nabi hanya dijelaskan perbuatannya. Yang melakukan perbuatan ini terlaknat. Terancam dengan azab. Mungkin pasti kena azab? Belum pasti. Mungkin tobat sebelum mati atau terhapus dengan amal-amal baiknya, terhapus oleh musibah, terhapus oleh doa ampunan dari orang lain. Atau karena rahmat Allah azza wa jalla, ya. Nanti dikalkulasi di akhir hayatnya. Jadi Nabi SAW tidak memvonis orangnya, tapi menjelaskan perbuatannya. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, laknat seperti takfir, fa innal kufra khabarun wal la'an insya min anwa'ihi addu'a wal kalam indal balaghah imma insya'an wa imma khabaran Fal khabar huwa takfir wal insya alladhi huwa dua huwa la'an. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti takfir. Takfir itu menuduh kafir orang lain. Itu kalau siapa yang melakukan begini-begini kufur. Itu bukan mengkafirkan pelakunya. Tapi orang yang berbuat begitu terancam dengan ancaman yang diberikan kepada orang kafir. Bukan berarti pasti kafir. Dan banyak hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, memeranginya adalah kufur. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Membunuh itu kufur. Kalau ada pembunuh tuh membunuh orang lain, apakah pelakunya pasti kafir? Enggak. Sama dengan orang melakukan perbuatan syirik, apakah pelakunya langsung divonis musyrik? Tidak. Sahabat meminta zatu anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami zatu anwat. Tuh mereka juga punya zatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Seperti mereka punya banyak sesembahan. Itu minta patung syirik itu. Minta zatu anwat sama dengan minta patung syirik. Apakah oleh Nabi divonis kalian sudah musyrik, hayo syahadat lagi? Apakah begitu? Tidak. Diberitahu. Kenapa mereka tidak dikafirkan dengan perkataannya? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Cukup dikasih tahu. Lihat, harus dibedakan antara ayat dan hadis yang mengancam neraka dengan vonis sebagai ahli neraka bagi pelakunya, dua hal yang berbeda, ya. Ada ayat dan hadis yang mengancam ke neraka bagi pelaku kebid'ahan, ya. Ayatnya jelas, umpama surah An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi alias melakukan kebid'ahan dalam beragama, hendaklah takut mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab yang pedih di akhirat. Nabi pun dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Itu ancaman, bukan vonis. Jangan sampai, oh kalian menganggap selain kalian ahli neraka. Itu keliru, salah. Salah paham. Karena memahami perkataan orang dengan asumsi yang dia bangun sendiri dalam otaknya. Yang berbeda dengan asumsi orang yang menjadi lawan pendapatnya, berbeda ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dilaknat pelaku dari keempat perbuatan tadi. Nah, yang dimaksud laknat seperti ini ada dua kemungkinan. Pertama khobar, kedua insya. Maksud khobar, informasi, berita bahwa orang itu dilaknat. Kedua, insya atau doa. Nabi mendoakan, ya Allah, laknat empat orang yang melakukan hal tersebut. Apakah orang yang didoakan laknat, pasti orang itu terlaknat? Ternyata tidak. Jangankan doa kita. Nabi SAW waktu perang Uhud berdarah-darah sampai empat
1: giginya retak.
0: Dia, beliau tahu ada 4 tokoh yang langsung menyakitinya tuh. Dalam keadaan berdarah, beliau sholat sebagai orang yang didolimi, yang disakiti, sebagai nabi, manusia terbaik, lalu di dalam sholat amalan terbaik, lalu berdoa, mendoakan laknat kepada 4 orang. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. 4 nama dilaknat oleh nabi, didoakan keburukan, di dalam sholat setelah beliau dianiaya. Coba, pertama, seorang nabi doanya dikabul. Kedua, orang yang dizolimi doanya dikabul. Ketiga, dalam sholat. Nabi dikabul lagi. Apa yang terjadi? Turun ayat yang menegur Nabi SAW. Dalam surah Ali Imran 128, Allah menyatakan, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada urusanmu sedikit pun dalam perkara ini, hei Muhammad. Atau mungkin Allah akan membuat mereka tobat, atau Allah mengazab mereka karena mereka zalim. Itu urusan Allah. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? 4 orang yang namanya disebut dalam doa keburukan dalam sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih hidayah, masuk Islam dan bagus keislamannya. Bayangkan, 4 orang yang sudah menganiaya Nabi, didoakan laknat dalam sholat oleh seorang Nabi yang dianiaya. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah. Bukan urusan. Dan Allah kemudian memberikan hidayah kepada 4 orang yang didoakan keburukan tadi, dan ternyata bagus keislamannya. Jadi harus dibedakan antara ancaman azab dengan vonis azab bagi pelakunya. Semua yang diterangkan ancaman, bukan vonis. Ya, inilah yang kedua. Ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hadzal hadits baina haqqil khaliq jalla wa ala wa baina haqqil makhluq fa haqquhu fi kalimati man dhabaha li ghairihi wa amma haqqul makhluq wa fil kalimati allati ba'dal kalimatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatukan hak khaliq dengan hak makhluk. Adapun hak khaliq, hak Allah, ada dalam kalimat pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk selain Allah. Menyembelih itu hak Allah. Harus ditujukan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Itu hak Allah. Adapun hak makhluk dalam 3 kalimat yang sisanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu hak orang tua, gak boleh dilaknat. Harus dihormati, harus dimuliakan. Terus yang kedua, Allah melaknat orang yang mendukung pelaku bid'ah. Allah melaknat orang yang menggeser patok tanah. Itu hak orang, hak sesama makhluk. Dua-duanya wajib diperhatikan. Keempat, annal muhdits al mubtadi qad halat bihil laknah malam yarji an bid'atihi liqaulihi wa la'ana Allah man awa muhditsan. Hadis ini pun merangkan bahwa pelaku kebid'ahan halal laknat Allah atas dirinya selama dia belum tobat dari kebid'ahannya. Berdasarkan hadis ini, Allah melaknat orang yang mendukung pelaku kebid'ahan. Yang mendukung pelaku kebid'ahan dilaknat. Bagaimana dengan yang melakukan kebid'ahannya? Ini mimbabil aula. Yang dukungnya aja dilaknat, apalagi yang melakukannya. Ya, dua-duanya terkena laknat. Ini poin yang keempat. Kelima, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah yadkhulu fi dhalika an-nahr. sabda Nabi bahwa Allah melaknat orang yang zabah.

0: Yang dimaksud adalah sapi secara keseluruhan. Tapi hanya disebut 3 ekor saja gitu. Ekornya. Kepala badannya tidak disebut, tapi tercakup. Itu menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dalam semua bahasa ini ada, walaupun berbeda istilah ya. Jadi disebut dhabah, tapi juga mencakup nahar. Nahar artinya menyembelih unta. Pokoknya semua jenis sesembelihan, bahkan nanti semua jenis pengorbanan walaupun tidak disembelih. Sebab tidak semua binatang disembelih. Ada yang disate gitu tanya, seperti cumi-cumi gitu, udang, itu kan cuma ditusuk, disate, tidak disembelih. Ikan-ikan tidak disembelih. Tapi kalau itu dikorbankan untuk selain Allah, maka terlaknat, terancam neraka. Nanti ada hadis seseorang masuk surga karena lalat, dan seorang masuk neraka juga karena lalat. Yang masuk neraka karena lalat, lalat itu dikurbankan untuk berhala. Dan lalat tidak disembelih. Hanya dibunuh, entah dipencet sampai mejrel, atau hanya tek, dibunuh saja begitu, mati, dipersembahkan. Itu tidak disembelih, tapi sama-sama dianggap pengorbanan. Bukan untuk Allah, tapi untuk berhala, maka orang itu masuk ke dalam neraka. Poin terakhir, laknat Allah juga akan tertuju kepada orang yang merubah-rubah, menggeser patokan tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hati-hati bagi yang punya sawah atau kebun yang berbatasan dengan orang lain. Atau punya tanah halaman gitu ya. Terus batasan antara dia dengan tanah orang itu ingin kita pagar tembok. Memagarnya itu ngambil tanah orang di tembok. Kalau tembokan kan bisa 10 sentian gitu ya. Harusnya pas batasan tanah kita dengan tanah orang lain, temboknya itu ke bagian dalam tanah kita. Ini ke bagian luar tanah kita, masuk tanah orang. Akhirnya yang tertembok oleh tembok kita diklaim sebagai milik kita. 10 senti, gak banyak. Tapi kalau panjangnya 100 meter, 100 kali 10 kan 1000 meter jadinya ya. 1000 meter tuh harganya berapa kalau di dalam kota? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man iqtata'a shibran minal ard zulman tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'il ardiyin. Siapa orang yang mencuri sejengkal tanah orang karena zalim, Allah akan timpukan kepada dia pada hari kiamat tanah 7 lapis tanah. Ditimpukan kepada dia, dikuburkan kepada dia, diurugkan kepada dia pada hari kiamat nanti. Yang diambilnya sejengkal, tapi azabnya lihat ya. Nah, ini menunjukkan keharaman perbuatan itu dan orang yang melakukannya terlaknat. Inilah 4 orang yang terkena laknat Allah. Pertama, yang menyembelih bukan untuk Allah. Kedua, yang mencela kedua orang tua. Ketiga, yang membela pelaku kebid'ahan. Dan yang 4, yang menggeser-geser patok tanah dia. Ya, cukup ya sore hari sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab ini. Biasa untuk pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja, yang akan dipandu oleh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Abu Lukman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp. Dari yang pertama Ustaz, dari hamba Allah, sekaligus juga pertanyaan yang mirip dari Bapak Ghazi.

0: Pak Darek Majalengka. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyembelih musiman Ustaz dan juga para pejagal di rumah potong hewan. Apakah mereka bisa untuk menanamkan nilai tauhid Ustaz dalam penyembelihan ini dan keyakinan dan keteguhan apa yang harus dimiliki oleh mereka? Tafadhol Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik. Ada pejagalan tempat disembelihnya sapi atau kambing atau ayam untuk dipasarkan, untuk dijual. Rata-rata orang sekarang menyembelih binatang baik ayam ataupun sapi ataupun kambing untuk dimakan. Boleh apa tidak? Tentu saja boleh. Tidak terlarang. Untuk itulah mereka Allah ciptakan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, di antara dalam surah Yasin, awalam yarau anna khalaqna ma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan dengan tangan-tangan kami binatang-binatang ternak, lalu mereka memilikinya. Di antara binatang ternak itu ada yang mereka tunggangi jadi kendaraan, ada juga yang mereka makan. Halal. Untuk itu mereka diciptakan. Lalu niat ketika menyembelih, dua tadi, biar bernilai ibadah. Pertama, menyembelihnya karena Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk umpamanya jin, penunggu, ruh-ruh orang yang sudah wafat dari kalangan nenek moyangnya, bukan. Tapi lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita menyembelih karena perintah Allah, karena melaksanakan syariat Allah. Fasholli lirabbika wanhar, inna sholati wa nusuki. Sholatku sembelihanku untuk Allah. Sholatlah kamu untuk Allah dan menyembelihlah. Itu perintah Allah. Lalu kemudian kita makan dengan niat supaya kita bisa melakukan ibadah secara maksimal dengan apa yang kita makan tadi. Makanan itu memberikan nutrisi, memberikan energi, memberikan kalori, tenaga, stamina kuat. Nah itu lebih memaksimalkan ibadah kualitas ataupun kuantitas kita. Maka orang itu bernilai ibadah ya. Atau untuk memuliakan tamu, datang tamu kita ambil kambing kita sembelih untuk memuliakan tamu. Ya boleh. Ketika menyembelihnya karena perintah Allah. Ketika menghidangkannya untuk melaksanakan syariat Allah memuliakan tamu. Ya. Maka kalau itu yang menjadi niat, maka menjadi ibadah. Ya. Jadi para pejagal bagaimana niat mereka? Pertama, niat menyembelih karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, penuhi syarat syariat dalam hal penyembelihan harus terputus dua urat di dalam lehernya, urat nafas dan urat jalur makanan. Dua-duanya harus putus, ya. Terus yang ketiganya diniatkan untuk sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Mungkin untuk nafkah, ya, dijual kemudian dapat untung, keuntungannya diberikan sebagai nafkah istri dan anak-anaknya atau kepentingan lain yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Firdaus di Riau Ustaz. Ustaz, ana melarang anak-anak untuk mendaftar beasiswa belajar ilmu syar'i dengan tiga alasan Ustaz. Pertama, ingin menanamkan nilai tauhid bahwa rizki itu dari Allah. Kedua, merasa kewajiban. kewajiban anak sebagai orang tua membiayai anak untuk sekolah, dan yang ketiga mengibaratkan meminta beasiswa itu seperti meminta-minta, Ustaz. Pertanyaan Ustaz, apakah yang anak terapkan ke anak ini salah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik. Pertama, kalau kita mampu mengeluarkan biaya sendiri untuk pendidikan anak-anak kita, itu lebih bagus. Karena uang yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita itu jauh lebih bernilai. Ada nilai pengorbanan di sana. Dan pengorbanan untuk sesuatu yang Allah syariatkan, pahalanya jauh lebih banyak, lebih gede. Nanti hisab atas harta kita meringankan kita ketika ditanya, harta kamu, kamu gunakan untuk apa? Saya pakai membiayai anak saya agar paham agama, agar hafidh Quran, agar paham tauhid. Itu bagus. Daripada umpamanya kita punya tapi minta ke orang. Atau memanfaatkan penawaran orang, kita tidak minta. Tapi ditawari, mau gak uang untuk pendidikan anakmu? Oh mau. Boleh, secara syari boleh. Tapi hisab untuk harta kita nanti beda. Untuk anak kita dikasih orang, harta kita untuk apa? Masih mending untuk ibadah yang lain, untuk umroh, untuk haji, untuk bangun masjid, masih untung. Tapi untuk hal yang mubah, gak dosa, cuma nanti nilai hisabnya beda. Apalagi khawatir untuk sesuatu yang haram atau madharat. Jadi dari sudut pandang ini, lebih utama kita mengeluarkan uang dari kita. Kedua, lalu beasiswa, ada dua beasiswa. Pertama memang ditawarkan kepada siapa yang mau. Lalu kita tidak mampu membiayai anak kita, atau mampu tapi pas-pasan, dan target yang tercapai tidak sesuai harapan dengan biaya pas-pasan ini. Lalu ada penawaran tanpa kita minta, boleh kita ambil. Lalu kita pakai membiayai anak kita seperti beasiswa yang ditawarkan, ya. Ini yang kedua, dibolehkan. Ketiga, kita tidak punya uang membiayai anak kita, tapi kita ingin anak kita hafil, ingin faham tauhid, ingin jadi ustadz, ingin yang faham agama, lalu mengajukan beasiswa, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Itu tidak tercela. Kenapa? Karena bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Zammu su'al, tercelaknya meminta, adalah untuk kepentingan pribadi yang ditujukan untuk kepentingan dunia kita. Ingin punya HP baru, ingin punya baju baru, ingin punya sepatu baru, dan seterusnya, lalu minta. Itu yang tercela. Apalagi kita mampu. Kita bisa beli HP baru, tapi minta ke orang, ini tercela. Adapun kalau umpamanya untuk ibadah, seperti tadi, ingin anak kita pesantren, tapi gak punya uang. Akhirnya minta. Boleh? Boleh. Karena bukan untuk pribadi, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk agama. Itu tidak termasuk hal yang tercela. Sama dengan kita menggalang donasi untuk dakwah, untuk pembangunan masjid. Itu bukan pribadi kita. Bukan untuk dunia, tapi untuk umat, dakwah, untuk akhirat, maka dibolehkan. Jadi kalau kondisi mengajukan beasiswa itu dalam kondisi kita tidak mampu, maka tidaklah tercela, boleh saja insya Allah. Kecuali kalau kita mampu sendiri mengeluarkan biaya sekolah untuk anak kita, kemudian kita minta, nah ini yang dipermasalahkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, Abu Luqman, silakan.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir masih melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Lina di Jakarta. Ustaz, mau bertanya, tanah kami digeser oleh tetangga kami. Dan kami sudah mengingatkan bahwa tanah tersebut masih hak kami. Tapi mereka berdalih dengan berbagai alasan. Karena kami tidak mau ribut dan memperpanjang masalah ini, maka dibiarkan, Ustaz. Apakah tindakan kami sudah benar, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Kalau tanah kita diserobot oleh orang lain, termasuk kerabat saudara sendiri, adik menyerobot punya kakak atau yang sebaliknya, atau keponakan ke paman sebaliknya, atau kepada kerabat lain, atau siapapun. Pertama, ya wajib diingatkan. Kedua, kalau umpamanya diingatkan tidak bisa, kekeh, dan kita tidak ridho, boleh kita tempuh jalur hukum. Kita siapkan sertifikat dari tanah kita beserta batasan-batasannya, ada saksinya, ajukan secara hukum. Ini punya saya, gitu. Kalau enggak, nanti bisa dipidanakan. Walaupun dengan kerabat, ya walaupun dengan kerabat, kalau memang kita tidak ridho. Hanya sejengkal kok, ya sejengkal itu lebarnya, tapi panjangnya berapa puluh meter gitu. Kalau sejengkal itu umpamanya 30 cm, lalu panjangnya itu 1000 meter, sudah berapa itu harganya, apalagi di dalam kota. Akhirnya kita tidak ridho, silakan diperkarakan secara hukum. Aspek perdatanya, kalau tidak aspek pidananya, dan itu konsultasikan kepada hukum. Kalau sama udah tidak mau ribut, ada dua kemungkinan. Ya, itu dibiarkan karena enggak mau ribut, juga tidak diadukan secara hukum karena tidak mau merusak hubungan, padahal hubungan udah rusak tuh. Ada dua kemungkinan. Pertama, awas di akhirat saya tuntut. Untungnya apa? Nanti pahala dia di over ke kita untuk mengganti kezoliman direbutnya tanah kita oleh dia. Diganti dengan pahala. Atau dosa kita yang di over kepada dia. Itu kemungkinan pertama. Untung kita, rugi dia. Dan kedua, kita hibahkan. Ya udahlah, karena kamu saudara saya juga sayang kamu. Sudah saya hibahkan aja, beres. Sok aja urus suratnya gitu. Kalau suratnya gak diurus, dia pas mau jual bermasalah tuh. Tanah yang dia caplok itu. Karena masih milik kita di suratnya tuh. Ya. Ya udah ini ngibah aja ngasih ke kamu. Maka ada pahala sodakoh kita dan pahala silaturahmi. Karena itu kerabat. Silakan aja urus sertifikatnya buat tanah kamu melebar sebagai hibah dari saya. Tanah saya menyempit. Paling begitu. Kalau dia tidak mengurus surat itu, pas mau menjual tanah yang masih bagian dari sertifikat kita, gak bisa ikut terjual. Karena itu masih milik kita. Paling itu yang bisa terjadi, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga Allah tetap menjaga silaturahmi antara kita dengan kerabat kita, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: وهي قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
2: Hadirilah Tabligh Akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah dengan tema Bersikaplah Lembut Wahai Ahlus Sunnah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
2: Penterjemah Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LCMH Hafizahullah. Ahad 27 Al-Muharram 1448 Hijriah 12 Juli 2026 pukul 9.00 sampai dengan zuhur. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cileungsi Bogor. Informasi 0822 980

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di

Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Id auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri

0: Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، الأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah. Dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib. Sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
8: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
8: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
8: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
8: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين، أعزني الله إياكم. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
2: alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat takwa, ya. Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, ya. Karena seorang yang menuntut ilmu, ya, kemudian dia berusaha menambah ilmunya sampai menjadi orang alim, maka akan dimohon ampunkan baginya oleh seluruh penghuni langit dan bumi, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil bahr. Sungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimohonkan ampunan baginya oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni lautan, ya, sampai-sampai ikan-ikan di lautan pun akan mohon ampunan baginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang muslim yang paling terbaik atau yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu tentang akhlak yang mulia. Topik ini saya ambil dari buku yang saya tulis, ya, yang judulnya Muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang judul ini sebenarnya diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam banyak hadisnya menjadikan barometer keimanan, menjadikan akhlak sebagai barometer keimanan, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa, bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau Anda ingin memiliki derajat yang tertinggi di akhirat kelak, dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah akhlak Anda. Ini berbanding lurus. Semakin tinggi akhlak Anda, semakin mulia akhlak Anda, maka akan semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ini dalil yang sangat tegas dan merupakan lafzun nabawi. Lafal Nabi bahwasanya barometer keimanan diantaranya diukur dengan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana seorang bermuamalah dengan muslim yang lain. Bagaimana seorang wanita muslimah bermuamalah dengan muslimah yang lain. Dia harus bermuamalah dengan muamalah yang terbaik sehingga dia mencapai derajat mukmin yang terbaik atau derajat muslim yang terbaik. Saya akan datangkan hadis-hadis, ya, yang di mana Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan masalah akhlak. Mengkaitkan keterbaikan seseorang dengan masalah akhlak. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Sekarang kata Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian di sisi Allah maksudnya adalah yang terbaik bagi istrinya. Di sini keterbaikan dikaitkan dengan masalah muamalah. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku suami yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda ini terbaik di sisi Allah atau tidak, lihat bagaimana muamalah Anda dengan istri Anda. Ini bisa jadi barometer ya, karena saya katakan tadi barometer keimanan adalah dengan masalah akhlak. Ya, di antara perincian akhlak tersebut, misalnya antara akhlak seorang suami dengan istri. Kita punya tadi punya kaidah umum. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling akhlaknya paling mulia. Ini hadis umum. Kemudian datang perinciannya, contohnya akhlak tersebut bagaimana seorang suami dengan apa? Istri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik orang yang terbaik bagi istrinya, dan aku yang adalah suami yang terbaik bagi istrinya. Contoh lagi kata Rasulullah SAW, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sebaik-baik orang Islam, sebaik-baik muslimin adalah yang kaum muslimin atau masyarakat selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Semakin dia tidak mengganggu orang lain, berarti akhlaknya baik, tidak menyakiti orang lain baik dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan tulisannya atau dengan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: SMS-nya, dengan WA-nya dan macam-macamnya dengan statusnya.
3: Assalamualaikum.
2: Maka semakin dia tinggi keimanannya, semakin dia menjadi muslim yang terbaik.
3: Rasulullah
2: juga bersabda, khairukum khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi temannya.
3: Di dalam kajian
2: wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi tetangganya.
3: Mas Faiz,
2: dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: langsung dari
2: pondok inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamati ahasanukum. Sungguhnya
3: langsung saja pembahasan
2: orang yang paling aku cintai,
3: kita simak bersama.
2: Dan kepada yang Ustaz, paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Yang paling terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khairun nasi khairuhum qada'an. Sebaik-baik orang adalah yang paling terbaik dalam membayar utang.
4: Wa na'udzu billahi min
2: syururi anfusina wa min Quran, utang enggak bayar-bayar dipermasalahkan. Kenapa Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan muamalah? Di antara sangat nampak akhlak seseorang tatkala dia berhutang. Kalau dia enggak bisa bayar, dia akan datang minta maaf misalnya. Mengatakan saya tidak mampu bayar.
4: Sallallahu alaihi wa ala alihi.
2: Ada orang dia berhutang, dia pinjam uang sama orang, seakan-akan dia tidak punya hutang.
4: Para pendengar,
2: kalau ketemu senyum-senyum PDPD seakan-akan tidak ada masalah, padahal masalah besar hutang enggak bayar-bayar.
4: Yang dirahmati Allah.
2: Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi khairuhum qada'an, sebaik-baik manusia adalah yang paling
4: kesempatan
2: terbaik dalam membayar apa?
4: Mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip
2: utang.
4: Akidah Ahlus
2: Sunnah. Rasulullah juga bersabda, khairun nasi dzul qalbil mahmumi wal lisani shadiq.
4: Kitab
2: At-Tawhid. Sebaik-baik manusia adalah seorang yang memiliki hati yang disapu bersih dan memiliki lisan yang jujur. Qila mal qalbul mahmum. Para sahabat ngerti lisan yang jujur, tapi para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan hati yang disapu bersih? Maka Rasulullah mengatakan, huwa taqiyyun naqi, adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih.
4: Dan pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas
2: dalam hati tersebut, tidak mendzalimi orang lain dan juga tidak hasad kepada orang lain.
4: Yang
2: ini juga berkaitan dengan akhlak.
4: Diluruskan, diralat dan diluruskan.
2: Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man at'ama ath-tha'am wa radda as-salam. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan kepada fakir miskin dan menjawab salam. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma utiyan nas khuluqun hasanun. Sebaik-baik yang Allah berikan kepada manusia adalah akhlak yang terbaik. Ini sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa
4: Ta'ala.
2: Karena akhlak mulia ini ya,
4: la
2: merupakan ibadah yang agung.
4: Imam
2: saya akan nukilkan perkataan dari
4: Syekh adalah perkataan
2: Abdurrahman
4: yang
2: bin Nasir Sa'di,
4: gurunya
2: para ulama Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
4: Perkataan
2: beliau memiliki perkataan yang sangat indah
4: yang
2: tentang masalah akhlak. Perhatikan kata beliau,
4: Al-Murji'ah.
2: Fa min ajalli fawaidihi, dan di antara
4: kata Syekh Shalawatan hafizahullah,
2: akhlak mulia yang paling tinggi di antaranya imtithalu amrillahi wa amri rasulihi. Seorang yang berakhlak mulia berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita berakhlak mulia terhadap orang tua, berakhlak mulia dalam tetangga. Berakhlak mulia dalam tetangga juga Allah perintahkan dalam Al-Qur'an.
4: Bahwa iman
2: kemudian berakhlak mulia
4: dengan lisan dan
2: apa namanya terhadap anak yatim, hati. Terhadap orang musafir, ya, terhadap orang miskin,
4: ya.
2: Kemudian
4: bil-janan.
2: Berakhlak mulia secara
4: mereka
2: umum kata Allah Subhanahu wa taala wa qulul linasi husna dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia
4: dan mempercayai dengan
2: dan Allah hati. Memuji nabinya dengan mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia dia telah menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya kalau kamu ingin paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak yang ingin paling aku cintai maka tingkatkan akhlakmu. Semakin kau berakhlak semakin aku cintai. Semakin kau berakhlak, semakin dekat dengan kedudukanmu pada hari kiamat kelak. Semakin berakhlak, semakin tinggi surganya. Kemudian kata beliau, wal ibtida' bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak maka dia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Perkataan dengan lidah.
2: Kemudian beliau berkata, ini perkataan yang ingin saya sampaikan.
4: Keyakinan dengan
2: yang paling
4: hati,
2: utama kata beliau, wa innahu fi nafsihi ibadatun 'azimatun. Sungguhnya akhlak mulia itu sendiri merupakan ibadah yang agung. Ibadatun 'azimah, ibadah yang agung. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya akhlak mulia cuma baca Quran, ya,
4: lidah,
2: cuma sholat malam, cuma
4: kedua,
2: misalnya berpuasa, tidak. Itu juga ibadah mulia. Tapi di antara ibadah yang mulia adalah berakhlak mulia. Anda berakhlak mulia, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, tatanawalu min zamanil 'abdi waqtan tawil. Wa huwa fi rahatin wa na'imin ma'a husulil ajril 'adzim. Kata beliau, akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang agung yang mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Maksudnya bagaimana?
4: Perbuatan
2: kalau Anda misalnya sholat
4: ke dalam
2: Anda mungkin 5 menit selesai sholat
4: iman,
2: selesai ibadah sholat sudah
4: hakikat
2: selesai
4: iman.
2: Ya. Kalau Anda baca Quran taruhlah setengah jam, 1 jam selesai baca Quran, ibadah sudah selesai,
4: ya.
2: Tetapi kalau akhlak yang mulia ibadah terus tersebut
4: tambahan,
2: selalu menempel pada diri Anda. Kenapa? Karena
4: dari iman.
2: Hampir setiap waktu kita tidak terlepas
4: bukan
2: dari interaksi dengan orang lain.
4: Lebih
2: kita di rumah ketemu istri, ada akhlak terhadap istri, ketemu anak-anak, ada akhlak ketemu dengan
4: amal
2: anak, ketemu guru, ada akhlak terhadap guru, ketemu orang tua, ada akhlak terhadap orang tua, kita jadi bos, ada akhlak terhadap pegawai, kita jadi pegawai, ada akhlak terhadap bos. Jadi maksud saya pahala ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah dicap oleh Allah orang ini akhlaknya mulia. Maka selama dia berinteraksi dimanapun dia berada, pahala mengalir terus. Makanya diantara keistimewaan akhlak yang mulia itulah ibadah yang agung yang menempel pada diri seorang hamba dan memakan waktunya banyak.
4: Benar,
2: pengajian paling ya, 1 jam 2 jam selesai. Setelah itu akhlak
4: dalam iman,
2: akhlak terus berjalan. Dalam pengajian pun ada akhlak. Bagaimana akhlak bermajelis, bagaimana akhlak duduk dalam majelis ilmu, bagaimana akhlak terhadap ustaz, bagaimana. Jadi akhlak ini ibadah yang pahalanya mengalir terus. Maka sungguh beruntung orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa pahalanya mengalir terus tanpa dia sadari? Dari sini kita tahu rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shawamil qawwam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin puasa sunnahnya jarang. Orang ini mungkin salat malamnya jarang. Ya, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia dia bisa meraih derajat seperti itu. Derajat orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah dengan akhlaknya yang mulia. Olehnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan yang lebih berat daripada ya, akhlak yang mulia ditimbangan kebajikan seorang muslim pada hari kiamat kelak. Jadi kata Nabi, akhlak mulia ini kalau ditimbang dalam timbangan kebajikan sangat berat. Ibadah banyak, amal soleh banyak. Tapi kalau daun timbangan kebajikan diletakkan akhlak mulia sangat cepat memberatkan.
4: Dan dalilnya,
2: dan kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, waktu kita terbatas, semangat kita untuk beribadah juga tidak terus-terusan semangat. Kita harus berpikir yang mencari amalan-amalan yang terbaik.
4: Keyakinan dengan hati.
2: Para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iman apa yang terbaik? Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Karena mereka ingin apa? Ingin bagaimana ekonomis waktu yang sedikit bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Di antara amalan yang pahalanya luar biasa adalah yang berakhlak mulia. Yang berakhlak
4: iman
2: mulia
4: itu
2: sangat
4: bertambah,
2: membuat timbangan kebajikan berat pada hari kiamat. Dari situ para hadirin,
4: iman itu tidak bertambah dan tidak
2: sebagian ulama
4: berkurang.
2: Menulis masalah akhlak di penghujung buku mereka.
4: Menyatakan
2: seperti yang dilakukan
4: bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan
2: Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Majah punya buku kita, judulnya Sunan Ibnu Majah.
5: Sunan Ibnu Majah. Keyakinan dengan hati
2: di antara dan kitab-kitab Sunan atau Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah.
5: Syekh Shalal Fauzan.
2: 6 kitab ini, kitab-kitab hadis ini disusun berdasarkan buku-buku kitab-kitab fikih berdasarkan bab-bab masalah fikih. Secara umum seperti itu, memang ada dalamnya juga masalah tidak, tapi secara umum disusun berdasarkan bab-bab al-abwab al-fikhiyah, berdasarkan bab-bab fikih.
5: Dan apabila
2: termasuk di antaranya Sunan Ibnu Majah, dibuka dari kemudian kitab thaharah, kitab salat, kemudian seterusnya, puasa, kitab haji dan seterusnya, jual beli dan seterusnya. Di akhirnya ternyata Ibnu Majah ya membawakan bab abwabuz zuhdi, abwabuz zuhdi, bab tentang zuhud.
5: Ayat-ayat Allah itu zuhud ini merupakan salah satu bentuk dari akhlak yang mulia.
2: Kemudian dia sengaja meletakkan bab zuhud di akhir daripada kitab Sunan Ibnu Majah.
5: Allah dibacakan oleh orang beriman,
2: Sindi yang menyarah Sunan Ibnu Majah memberi komentar, dia mengatakan hadza akhiru abwabil kitabi wa qad khatama bihadhihi al-abwabi al-kitab. Ini adalah akhir dari pembahasan Sunan Ibnu Majah. Dan ini adalah bab penutup dari kitab Sunan Ibnu Majah. Tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa az-zuhdu fid dunya. Untuk memberi peringatan bahwasanya
5: berarti iman itu
2: puncak daripada ilmu, buah daripada ilmu adalah zuhud dalam dunia.
5: Allah taala
2: fi ma indallah dan berusaha mencari apa yang ada di

0: tentang meletakkan suatu kitab mereka, yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' artinya kitab yang Allah merangkum bab-bab yang berkaitan tentang masalah akhlak. Berisi ada 6 bab kalau tidak salah. Bab pertama di antaranya babul adab.
1: Orang-orang yang beriman,
0: kemudian bab kedua tentang bab al-bir wasilah, bab tentang berakhlak mulia, tentang berbuat dengan baik dan silaturahmi. Kemudian bab ketiga bab zuhud wal wara, tentang zuhud dan wara. Kemudian bab yang keempat tentang at-tarhib min masawil akhlak, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang bab kelima at-tarhib min makarim
1: orang yang makarim akhlak.
0: Yang kelima adalah bagaimana memotivasi berakhlak mulia. Dan yang bab yang terakhir enam tentang al-adhkar wa du'a, tentang zikir dan doa-doa. Beliau meletakkan kitab masalah akhlak di penghujung kitab Bulughul Maram. Seakan-akan beliau beri peringatan, kalau Anda sudah alim menguasai bab-bab fikih, artinya ingat Anda harus berakhlak yang mulia. Kenapa? Saya sering sampaikan kenyataannya, ya.
1: Bertambah
0: ilmu kalau tidak dipelajari dengan penuh keikhlasan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya bukan saja
1: sebagaimana disebutkan
0: harta
1: dalam
0: yang bisa membuat orang sombong. Harta bisa buat orang sombong.
1: Dalam
0: jabatan bisa buat orang apa? Sombong dan angkuh. Pangkat ya juga bisa buat orang sombong. Karena sudah sombong.
1: Oleh Imam Muslim.
0: Ya. Nasab juga bisa buat orang sombong. Saya keturunan ini loh. Saya keturunan raja. Darah saya biru. Oh gitu ya. Kerajaannya masih ada. Oh sudah hancur 1000 tahun yang lalu. Sudah hancur kerajaannya masih bangga keturunan apa? Jadi ada orang yang dia bangga dengan nasabnya. Dan saya keturunan ini. Ada yang bangga dengan hartanya. Ada yang bangga dengan kedudukannya. Ada yang bangga dengan jabatannya. Dan ada yang bangga dengan ilmu. Sebagaimana harta sangat mudah menjerumuskan dalam kesombongan. Ilmu juga demikian. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan.
1: Kalau tidak ada
0: pasti sebagian orang punya ilmu baru sedikit sudah sombong, sudah sok menyalahkan sana sini,
1: sok
0: macam-macam timbul ya.
1: Kemungkaran dengan hati.
0: Ya. Makanya saya pernah ditanya di pengajian,
1: ada orang datang pada saya, Ustaz, itu adalah
0: saya ini menuntut ilmu dan saya merasakan ada kesombongan dalam diri saya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kesombongan tersebut? Ini orang ini jujur. Bayangkan dia ini masih baru ngaji, mungkin telah berapa tahun ngaji. Bahasa Arab juga belum bisa. Itu pun sudah apa? Sombong.
1: Anggota badan.
0: Bagaimana kalau bisa bahasa Arab?
1: Makanya
0: saya bilang, antum ini sombong. Apa yang buat antum sombong?
1: Juga.
0: Wong bahasa Arab aja nggak bisa.
1: Iman.
0: Sedangkan di kota Madinah anak-anak kecil bisa bahasa Arab nggak sombong mereka.
1: Dengan iman.
0: Ente baru ngaji berapa tahun kemudian sudah apa? Sombong. Bayangkan bagaimana kalau dia punya ilmu yang banyak
1: adalah yang bisa.
0: Kemudian
1: mengubah kemungkaran.
0: Bisa pandai mengkritiki orang lain. Wah, itu kadang-kadang keangkuhan masuk luar biasa. Sehingga dia mengkritiki bukan ikhlas karena Allah, tapi karena menunjukkan dia lebih hebat. Makanya saya katakan ya, bahwasanya bukan cuma harta yang bisa mengantar kesombongan. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Kamu baru ngaji ya? Oh baru ngaji. Wajar.
1: Dalam riwayat yang lain.
0: Mandangnya dengan apa? Dengan remeh.
1: Ente
0: harusnya sudah lama ngaji semakin tawadu. Semakin rendah diri di hadapan orang lain. Ya. Tidak. Semakin mangkat diri, semakin sombong, semakin sok. Tidak.
1: Riwayat yang berbunyi,
0: ilmu itu sebagaimana perkataan pepatah orang Jawa ya. Padi semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk. Harusnya demikian.
1: Tidak ada.
0: Dan benar-benar ilmu itu kalau tidak dituntut karena Allah sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: membuktikan bahwa iman itu berkurang.
0: Ini saya ingin menyampaikan sempurna, ya, penjelasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram.
1: Itu ya, adalah selama
0: yang dimulai dengan babul adab.
1: Ketika hati tidak juga
0: dan kita akan menjelaskan kandungan dari hadis yang pertama, kandungan dari hadis yang pertama yang mengajarkan kita terhadap adab-adab yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang, padahal itu adab-adab Islami yang Rasulullah SAW memberi perhatian yang besar terhadap adab-adab tersebut.
1: Dan bisa
0: baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: sampai
0: hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: hanya tinggal seberat
0: hakul muslim alal muslim sittun, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Bukan
1: dalam hadis sahih
0: qila ma hunna ya Rasulullah,
1: oleh al-Imam
0: hak seorang muslim terhadap muslim memang ada 6 perkara. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja hak-hak tersebut?
1: Makna dari hadis.
0: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kau bertemu dengannya, yang pertama kau ucapkan salam kepada
1: dia. Ini antara
0: seorang muslim. Kita ketemu dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya.
1: Wa
0: idza da'aka, yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya.
1: Keluarkan dari
0: yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidahu.

0: fasyammitu. Kalau dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah ya rhamukallah.
1: Meskipun keimanan yang tersisa.
0: Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia.
1: Beratnya biji.
0: Yang keenam, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka ikutlah jenazahnya.
1: Ada iman yang
0: hadis ini hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahih.
1: Tidak sempurna.
0: Saya ulangi, Rasulullah SAW menjelaskan hak muslim terhadap muslim yang lain ada enam. Coba diulangi yang pertama, Pak.
1: Bahwa iman
0: kalau ketemu beri salam. Yang kedua, kalau diundang datang. Kalau yang ketiga,
1: keyakinan
0: dan nasihat dinasihati.
1: Dan amalan dengan
0: kalau yang keempat, kalau bersin
1: di samping
0: kita jawab. Dia bilang alhamdulillah kita bilang
1: ya Allah.
0: Yang kelima, kalau sakit kita jenguk. Yang keenam, kalau dia meninggal maka kita layati jenazahnya. Baik, kita bahas hadis ini pada kesempatan
1: melihat yang kemungkaran lain. Maka
0: yang pertama Rasulullah mengatakan hakul muslim pada muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Tapi ini dalil bahwasanya enam hak ini
1: hati,
0: berkaitan dengan seorang muslim. Bagaimanapun status dia selama dia masih muslim, belum murtad, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, maka dia punya hak hati. Jadi jangan kita hanya melaksanakan enam hak ini kepada orang muslim yang taat saja. Itu orangnya taat, maka kalau bisa kita kunjungi, kalau ketemu saya salami, ah itu pelaku maksiat, saya enggak mau salami. Enggak. Muslim ini umum. Jadi mencakup, kata Rasulullah menggunakan kalimat muslim. Dan muslim itu macam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang fasid.
1: Yang paling tinggi.
0: Ada muslim pelaku maksiat, ada muslim pelaku dosa besar. Dan mereka semua muslim. Mereka punya hak untuk kita tunaikan hak-hak tersebut. Ini hukum asal.
1: Adalah pernyataan.
0: Terkadang kita tidak menunaikan hak-hak tersebut kepada seorang muslim yang fasik kalau ada dalil yang lain. Tetapi secara hukum asal namanya dia seorang muslim
1: adalah
0: maka ditunaikan kepada dia hak-hak
1: sesuatu yang tersebut. Mengganggu dari jalan.
0: Kenapa? Karena kita dapat fenomena ada sebagian orang yang hanya atau banyak orang yang hanya menjalankan hak ini kepada muslim taat yang lainnya. Ya, terutama dalam masalah salam. Kalau mengucapkan salam hanya kepada orang yang
1: menyingkirkan
0: soleh yang baik,
1: sesuatu yang mengganggu dari jalan,
0: ada orang pelaku maksiat tidak disalami. Ini tidak benar ya.
1: Dan itu menunjukkan ya,
0: kalau kita melewati ada orang yang pelaku maksiat kita salami, dia seorang muslim
1: yang tertinggi.
0: Misalnya kita lewat orang ada orang lagi
1: yang kita paling rendah,
0: orang itu lagi gitaran
1: bergerak,
0: sambil main gaple misalnya ya.
1: Menggerakkan anggota
0: kita salami aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengganggu dari
0: minimal itu adalah
1: termasuk iman. Wal haya usbatun
0: minal
1: iman, sedangkan malu ada, itu adalah salah satu cabang dari
0: dia,
1: iman dan malu.
0: Kalau dia melihat kita dia ingat akhirat.
1: Jadi ya,
0: makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan di antara iman. Orang yang terbaik adalah
1: jadi,
0: kalau
1: iman itu
0: orang melihat engkau
1: bagian
0: tersebut mengingat apa?
1: Tiga akhirat. Lidah,
0: makanya dia lagi asik dengan dunia. Kita lewat, kita ucapin salam. Assalamualaikum.
1: Fal imanu qaulun bil lisan. Maka iman itu
0: kita, dia
1: adalah perkataan akhirat. Dengan lidah.
0: Ini saya pernah diceritakan
1: dengan hati, sama
0: sebagian teman. Sampai ada orang dapat hidayah gara-gara disalami. Jadi ada teman di Jawa. Jadi dia tiap hari ngelewati suatu sekelompok orang.
1: Dan berkurang dengan kemaksiatan.
0: Tapi dia lewat, dia salami. Dia ke masjid. Besoknya juga gitu, dia salami, dia ke masjid. Mereka maksiat terus. Enggak lama inilah kemudian di antara orang-orang tersebut ada yang ikut pengajian
1: yang diambil.
0: Kenapa dia merasa subhanallah orang ini menyalami
1: dan
0: saya.
1: Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi
0: wa alihi. Tapi seandainya coba kalau Anda lewat orang-orang lagi main gaple, lagi main joker misalnya, kemudian Anda lewati mungkin lagi ngerokokan, Anda tidak
1: salam.
0: Ya. Maka dia akan melihat Anda seakan-akan orang sombong ya. Jenggotnya panjang, sombongnya juga besar.
1: Seperti yang dikatakan oleh
0: tidak mau salami sama kita.
1: Tentang
0: dia penghuni surga, kita penghuni neraka jahanam. Jadi
1: yang akidahnya
0: bisa-bisa dia menjadi seutuh dan semakin benci terhadap orang yang
1: atau akidahnya
0: yang mustaqim.
1: Itu qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah.
0: Jadi ingat, dan hak ini berlaku pada muslim siapapun dia selama
1: jadi
0: dia masih statusnya
1: apa? Seperti itu.
0: Muslim.
1: Iman harus
0: melihat. Memang ada nanti di sana kita tidak memberi salam kepada alul bid'ah, kita boleh menghajar, memboikot alul bid'ah misalnya atau memboikot pelaku maksiat. Ini hukum di luar hukum asal. Kalau tidak berlaku, ternyata
1: doabit
0: atau kaedah tidak bisa membuat kita menerapkan hukum hajar, maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal bahwasanya kita menunaikan hak-hak ini kepada seorang muslim siapapun dia. Jadi perkara yang berikutnya,
1: jadi seorang
0: Rasulullah SAW mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah enam. Rasulullah SAW menyebutkan enam. Dan dalam kaidah usul fikih al-adad laisa lahu mafhum. Bahwasanya jumlah enam itu, jumlah bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan sampai kita bayangkan berarti selain enam tidak ada hak-hak yang lain.
1: Seseorang yang
0: tetapi,
1: mengatakan
0: firman yang namanya itu mafhum mukhalafah. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan
1: idza
0: balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath.
1: Wa laisa kama taquluhu al-asy'ari.
0: Bahwasanya juga tidak seperti yang dikatakan oleh firqah asy'ari. Maka tidak akan
1: mengandung
0: Jadi masalah kalau kurang dari dua kullah.
1: Keyakinan hati
0: dua kula saja. Dua kullah kira-kira 200 liter. Kira-kira.
1: Iman itu adalah keyakinan.
0: Jadi kalau ada air lebih dari 200 liter terkena najis, kata Nabi tidak berpengaruh.
1: Seperti yang dikatakan oleh
0: najisnya sangat banyak. Najisnya 300 liter, ya hancur semua. Tapi maksud saya seandainya najisnya sedikit,
1: yang mengatakan bahwa iman sedikit,
0: airnya banyak, kata Nabi tidak berpengaruh. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis ini bagaimana kalau air kurang dari dua kullah? Air ternyata cuma 100 liter, kena najis. Apakah otomatis jadi najis? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi siapa yang berpendapat bahwasanya al-adad lahu mafhum, bilangan ini ada mafhum mukhalafahnya, berarti kalau air kurang dari 200 liter, taruh 190 liter,
1: golongan yang 180 liter
0: tahu-tahu kemasukan adalah kencing setetes
1: pengikut jahmiyah
0: setetes. Menurut sebagian ulama airnya otomatis najis.
1: Itu yang mengatakan bahwa iman
0: meskipun tidak ada perubahan air tersebut, meskipun cuma setetes, meskipun cuma titik.
1: Iman itu menurut mereka
0: kenapa? Karena sekedar mereka berdalil dengan mafhumul adad. Jadi karena Rasulullah mengatakan dua kullah berarti kebalikannya kalau kurang otomatis najis. Namun dimunakasyah oleh para ulama.
1: Mengatakan
0: bilangan tidak ada mafhumnya. Ya. Ini pendapat karena yang kuat yang mengatakan bilangan tidak ada mafhumnya. Contohnya tahu. Rasulullah SAW mengatakan
1: dengan hatinya dia tahu
0: hak muslim terhadap muslim lain ada 6. Bukan Allah. Berarti selain 6 ini tidak ada lagi yang lain.
1: Allah itu tahu.
0: Ada hak-hak yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan 6 perkara tersebut dalam rangka untuk kita memperhatikan. Bos nah, 6 perkara ini 6 perkara yang penting. Contohnya Rasulullah SAW berkata, alamatul munafik salatun.
1: Dan itu batu.
0: Bahwasanya tanda-tanda orang munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah ternyata dia
1: tahu akan
0: berkhianat hatinya. Apakah tidak ada tanda-tanda munafik yang lain? Ternyata ada dalam hadis yang lain. Ada tanda keempat, bahkan ada tanda kelima.
1: Idza khasama fajara dan ini. Allah SWT, ya. Tapi tidak mau beriman.
0: Jadi ternyata nah, bukan cuma tiga, ada tanda yang lain. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan tiga tanda munafik agar kita lebih perhatian. Sama, bukan berarti enam hak muslim terhadap muslim lain cuma enam. Ternyata hak muslim terhadap muslim yang lain lebih dari enam, cuma enam perkara ini yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Paham maksudnya? Kita lanjutkan. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hak artinya apa? Zahirnya hak itu artinya kewajiban. Tetapi ternyata yang dimaksud dengan hak di sini sebagai bagaimana penjelasan Al-Amir As-Sana'ani dalam kitabnya Subulus Salam, Al-Haq maksudnya alladzi la yanbaghi tarkuhu, itu sesuatu perkara yang hendaknya tidak ditinggalkan.
1: Kalau mengikuti perkataan As-Sa'i,
0: mencakup yang wajib maupun yang mencakup yang sunnah. Jadi enam perkara ini tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun Rasulullah SAW mengatakan hak maksudnya
1: Abu Lahab
0: usahakan untuk tidak ditinggalkan.
1: Abu Talib,
0: contoh perkara yang diijma' ulama mu'min, disepakati oleh ulama hukumnya sunnah. Musrik, hak yang pertama Quraish, kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan dia ucapkanlah salam. Memberi salam kepada seorang muslim yang ketemu dengan kita wajib atau sunnah?
1: Mereka yakin
0: sunnah. Menjawab salam yang apa?
1: Dan mereka yang membenarkan dengan hati mereka bahwa
0: Nabi Muhammad. Jadi ada perkara-perkara di sini dalam enam hak ini ada yang wajib, ada yang sunnah, insyaallah akan datang perinciannya.
1: Yakin dengan hatinya.
0: Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, kita akan membahas hak tersebut satu persatu. Yang pertama, hak yang pertama,
1: walakin man
0: kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengan seorang muslim maka salamlah dia. Ini hak atau sunnah Nabi SAW yang banyak kita tinggalkan.
1: Kesombongan karena dan kedengkian menghalangi mereka.
0: Kebanyakan orang sekarang tidak memberi salam kecuali yang dia kenal saja.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan anna baina yaday sa'ah taslim al-khasah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal.
1: Sehingga tidak mau ikut
0: kepada salam lil ma'rifah, hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Tanda-tanda hari kiamat tersebut terjadi atau tidak?
1: Benar.
0: Jadi kita yang melakukan tanda hari kiamat tersebut.
1: Bukan kalam manusia.
0: Iya, kita hanya beri salam kepada orang kita.
1: Kalam Allah, mereka yakin.
0: Ini kenyataan.
1: Saya pun demikian.
0: Apalagi masing-masing sibuk.
1: Karena dengki.
0: Sibuk. Enggak sempat untuk beri salam kepada yang lain.
1: Sombong karena.
0: Sekarang kesibukannya dibawa kemana-mana. HP-nya ini buat dia sibuk kemana-mana dia bawa.
1: Muhammad SAW.
0: Di mana-mana dia sibuk.
1: Begitu, kalau
0: semakin dia lupa untuk beri salam kepada orang.
1: Adalah sekedar percaya dan yakin dengan hati.
0: Diriwayatkan.
1: Orang-orang ini
0: Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
1: orang musyrik Quraisy
0: pernah mengajak salah seorang temannya untuk pergi ke pasar.
1: Mereka mukmin. Padahal
0: tidaklah dia ketemu dengan seorang pun penjual, orang sedang duduk dia beri salam.
1: Itu adalah pernyataan.
0: Dia beri salam. Beri salam kemudian dia pulang.
1: Begitu juga wal Yahud.
0: Kemudian temannya ini mengunjungi dia dua kali, mengunjungi lagi. Jadi ayo kita pergi lagi ke pasar. Kata temannya ngapain ke pasar?
1: Orang Yahudi juga
0: mengaku. Kamu tidak ketemu orang jual beli barangnya, tidak beli barangnya, tidak nawar barangnya.
1: Allah
0: terus ngapain ke pasar?
1: Mengakui dengan hati mereka.
0: Kata Ibnu Umar, dan yakin
1: bahwa Nabi
0: hanya
1: itu
0: untuk memberi apa?
1: Utusan
0: salam.
1: Allah
0: ingin menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dalam hati mereka, mereka
0: berangkat ke pasar untuk memberi apa? Salam. Kalau antum seperti itu sekarang, apa kata orang? Orang gila kan?
1: Karena congkak,
0: benar atau tidak?
1: Karena sombong, karena gengsi.
0: Antum saja waktu melakukannya merasa gila sendiri ya.
1: Kebenaran.
0: Karena tidak ada orang yang melakukan. Padahal itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi.
1: Buktinya apa?
0: Ibnu Umar menjalankan itu sampai dia pergi ke pasar untuk
1: kita
0: beri.
1: Percaya kan dengan
0: kita jauh dari
1: kalam Allah,
0: jauh dari pengamalan
1: berita para. Dari Allah ini adalah.
0: Oleh karenanya masalah salam ini bukan masalah yang sepele.
1: Tertahkan kebenarannya. Allah
0: Rasulullah SAW beri perhatian terhadap masalah salam. Kenapa? Karena salam menambahkan rasa cinta seorang dengan yang lainnya. Bayangkan kamu bicara salam
1: yang kami berikan. Dan mereka Alkitab,
0: mereka mengetahui
1: Alkitab itu,
0: salam. Ini luar biasa. Rasa cinta semakin bertambah. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu wa tahabbtum. Maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, afsus salama bainakum. Kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalian saling menebarkan salam dan akan saling mencintai.
1: Kenapa Rasulullah dakwah
0: kepada mereka? Ya, benar kau. Misalnya kita jadi antara ustaz.
1: Kenapa mereka diperang?
0: Kenapa mereka
1: dinyatakan
0: salam ya? Ada orang disalam sama saya senang.
1: Karena mereka
0: ustaz fulan salam buat antum, masyaallah. Dia tidak lupa sama saya.
1: Nabi Muhammad.
0: Macam-macam akan ada timbul rasa sayang kepada orang tersebut. Pertama,
1: apa yang mereka yakini dengan anggota,
0: kemudian dia menghargai saya.
1: Ada banyak
0: apa sisi positif.
1: Tidak ya. Mau.
0: Apalagi kita tahu bahwasanya setan ingin mengadu di antara para dai. Jadi ya. Kalau ada salam dari dai yang lain,
1: musyrikin.
0: Saya bahagia. Berarti orang tersebut sayang sama saya. Orang tersebut ingat sama saya. Orang tersebut menghargai apa? Saya. Sampaikan salam balik.
1: Walakinna adh-dhalimina biayatihi.
0: Oleh karenanya, salam itu akan menambahkan saling cinta di antara kaum muslim. Maka jangan malas-malas juga kirim salam buat simpulan ya. Kirim salam bilang dari saya. Salam hangat ya. Bukan salam tempel, salam apa?
1: Apa yang mereka katakan itu menjadikan kamu.
0: Insya Allah ini akan menambah.
1: Jangan bersedih. Fa innahum la yukadzibunaka, karena sunnya mereka tidak mendustakanmu. Mereka tidak.
0: Kemudian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya kata tadi Rasulullah sallam memberi perhatian khusus tentang masalah salam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah menyebarkan salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang dahulunya adalah seorang Yahudi, seorang alim Yahudi. Kemudian dia masuk Islam ya, dan dia ingin mengecek tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah. Maka dia sudah nanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah,
1: jitu Abu Thalib.
0: Tatkala Rasulullah SAW datang, saya pun datang menemui Nabi di kota Madinah.
1: Karena Abdullah bin Salam
0: menuju kota Madinah. Rasulullah SAW datang, saya pun
1: mengecek ketemu
0: Nabi SAW. Falamma tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya pun ngecek wajahnya, saya perhatikan wajahnya, wajah Muhammad ini saya perhatikan. Saya tahu ini bukan wajah pendusta.
1: Aku
0: orang pendusta wajahnya kelihatan.
1: Kata Abu Thalib,
0: ini bukan wajah pendusta. Fakana awwalu maqal, di antara pertama yang saya dengar dia ucapkan, dia mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wa atimu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu billaili wa nasu niyam, salatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama kali didengar dari Nabi SAW, masuk salam, tebarkanlah salam. Ini menunjukkan mengucapkan salam adalah perkara yang penting dalam syariat Islam. Nabi SAW mengatakan, aqwal muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim
1: alaihi.
0: Kalau dia bertemu dengan engkau,
1: iman kepada Nabi Muhammad
0: salam
1: adalah
0: engkau bertemu dengan dia, maka ucapkan salam
1: ada celaan dan cacian.
0: Kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Rasulullah sallam, hak yang kedua
1: yang dirahmati Allah,
0: hadis kedua, hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka penuhilah apa?
1: Imam Tahawi tentang iman,
0: penuhilah undangannya ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua pendapat di kalangan para ulama secara umum tentang hadis ini, tentang hak yang kedua
1: menyalahi kesepakatan
0: pendapat ulama zahiriyah dan sebagian ulama syafi'iyah berpendapat memenuhi undangan, menjawab undangan itu hukumnya wajib.
1: Berikutnya,
0: dalam seluruh bentuk undangan.
1: Dalam
0: seluruh bentuk undangan. Dia telepon di akhi, kecuali ada uzur.
1: Ada permasalahan yang
0: ke akhi makan malam di rumah saya, diundang. Ya sudah, datang.
1: 9. Ya.
0: Diundang ada acara di mana, datang. Seluruh bentuk undangan, karena ini undangan. Karena lafalnya umum. Wa idza da'aka, jika dia undang engkau, fa'ajib, maka penuhi undangan tersebut.
1: pun.
0: Hukum asal seluruh undangan hukumnya
1: semua
0: wajib. Ini pendapat Zahiri dan sebagian ulama Syafi'i. Adapun jumhur ulama, ulama mazhab yang lainnya berpendapat bahwasanya yang wajib cuma satu, yaitu walimatul urs, cuma undangan pernikahan. Selain undangan pernikahan, maka hukumnya tidak wajib.
1: Berasal.
0: Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, syarrut ta'am ta'amul walimah.
1: Hadis.
0: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan, yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, yaitu walimah pernikahan yang diundang hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sini jumhur ulama berpendapat yang wajib cuma walimatul urs, cuma walimah pernikahan. Benar. Selain undangan walimah pernikahan maka tidak wajib, tapi hukumnya apa?
1: Sunnah.
0: Ini paham ya? Ini pendapat yang kuat. Oleh karenanya kalau ada orang telepon sama antum, "Ya akhi, saya punya undangan sama kamu. Kita makan malam di rumah yuk."
1: Semua yang sahih.
0: Oh, sunnah ini bukan wajib.
1: Benar.
0: Berarti bukan apa?
1: Asalnya bukan dari pernikahan. Rasulullah SAW maka oh, itu sunnah. Adalah.
0: Nanti masak apa? Kambing mau wajib kalau begitu. Itu wajib datang.
1: Berasal
0: jadi
1: dari Rasulullah.
0: Anda udah tahu dulu sunnah atau? Nanti goreng apa? Ada apa? Karedok sama apa? Gado-gado sunnah. Aduh, saya lagi banyak urusan.
1: Benar.
0: Sebagian teman kita buka puasa, dia bilang, "Pak Ustaz,
1: bertentangan dengan
0: puasa korma, Ustaz."
1: Orang yang mengatakan
0: tahu isi wajib, Ustaz, buka puasa.
1: Berbeda dengan
0: baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu kalau selain walimatul urs maka hukumnya apa? Sunnah. Kita banyak undangan, ada undangan syukuran, ada undangan sunatan, ada undangan macam-macam ya, ada undangan macam-macam. Itu semua hukumnya sunnah. Yang wajib cuma walimatul apa? Urs, undangan pernikahan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
1: mutawatir
0: menjelaskan hukum asal memenuhi walimah pernikahan hukumnya wajib,
1: maka mereka tidak mau
0: kecuali kalau ada hal yang membuat kita tidak wajib untuk memenuhi walimah, acara walimah pernikahan tersebut. Misalnya apa? Ada kemungkaran dalam walimah tersebut,
1: sudah jelas-jelas
0: ya, contohnya
1: asalnya
0: dalam pernikahan tersebut ada dangdutan tadi ya, pada bilang ada dangdutan berarti sering ya, saya sering lihat acara pernikahan ada apa dangdutan ya.
1: Sudah tidak,
0: ini tidak wajib untuk kita penuhi
1: karena mutawatir.
0: Dan saya pernah lihat walimah pernikahan menakjubkan, jadi berapa kali saya lihat, berapa kali Indonesia ya.
1: Mutawatir itu diriwayatkan
0: oleh
1: banyak orang,
0: mempelai laki mempelai wanita dipajang di panggung, dipajang duduk berduaan, kemudian di depan mereka ada wanita, biduan wanita menyanyi dangdut dengan pakaian yang seksi. Nah, mempelai laki suruh melotot melihat apa? Melotot biduan wanita tersebut. Jadi gimana? Apa istrinya enggak punya cemburu ya?
1: Kalau itu
0: suaminya ya terus melotot, terus maksudnya bagaimana melihat apa? Melihat wanita, biduan wanita tadi. Enggak boleh seperti ini.
1: Maka
0: kalau ada walimah seperti ini, dia tidak wajib hadir. Bahkan tidak boleh hadir. Bahkan tidak boleh hadir. Terus gimana, Ustaz? Antum hadir sebelum penyanyi dangdut tadi datang.
1: Berkaitan
0: dan antum hadir setelah dia pulang, tidak apa-apa. Salah satunya.
1: Karena
0: kalau maksiatnya sudah hilang, kembali kepada hukum asal. Hukumnya apa? Wajib. Kita tidak datang kenapa? Karena ada maksiat di situ.
1: Maka harus dijadikan.
0: Contoh seperti dalam walimah tersebut ada khamar, ada bir, ada macam-macam ya. Kita tidak boleh datang. Ini hukumnya haram.
1: Tidak
0: boleh datang. Allah mengatakan boleh antum datang dalam rangka mengingkari. Boleh.
1: Orang-orang yang
0: antum datang walimah punya, haram turun.
1: Tidak mau mengingkari.
0: Boleh kalau begitu. Jadi kalau tidak datang dalam rangka mengingkari, kemudian tahu-tahu duduk di situ, tahu-tahu kepala ikut goyang, wah ini bahaya. Mending tidak usah.
1: Wala tufidul yaqin. Hadis-hadis
0: yang datang dari perorangan. Kemungkaran. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: itu tidak memberikan kepastian.
0: Di antara kemungkaran dalam walimah misalnya tadi yang Rasulullah SAW sebutkan, syarat ta'ami ta'amul walimah
1: dan
0: yud'a fiha yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin tidak diundang. Kalau ada walimah seperti ini, mungkin orang kaya semua tidak usah datang. Kenapa? Karena makanannya makanan yang tidak berkah. Kata Rasulullah SAW, syarut to'am makanan yang buruk. Ngapain kita makan makanan yang buruk? Kalau kita makan tidak berkah, khawatir berpengaruh dalam jasad kita, dalam iman kita. Oleh karenanya, dan ini wallah alam bisawab, orang yang melakukan walimah yang diundang hanya orang kaya, wah itu bukan bersyukur kepada Allah, tapi kadang untuk gaya, untuk sombong-sombongan, ya. Kemudian mengundang hanya orang kaya saja. Ya ngapain mengundang orang kaya? Orang miskin lebih utama untuk diundang. Orang kaya selalu makan enak. makan enak. Itu orang miskin yang jarang-jarang makan itu yang diundang kasih makan.
1: Itu berasal.
0: Oleh karena kalau Anda bikin walimah, Anda undang dua bentuk
1: Rasulullah,
0: strata manusia ya. Yang kaya-kaya Anda undang, yang miskin-miskin juga Anda undang.
1: Tufidul ilma wal yaqin.
0: Yang miskin-miskin juga Anda undang. Kasihan yang miskin-miskin yang jarang makan enak, undang mereka agar mereka bisa merasakan mencicipi makanan yang enak tatkala acara walimah. Dan ingat, orang miskin doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa mereka. Mereka mendoakan anak kita, putri kita yang menikah agar berkah pernikahannya ya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kata para ulama, tidak wajib untuk memenuhi undangan walimah kalau ternyata harus bersafar. Kalau ternyata harus bersafar. Ada yang undang saya waktu itu, Ustaz, saya mau nikah Ustaz, saya undang antum datang pernikahan. Di mana? Di Bali, jauh kali itu. Uang tiket tanggung sendiri. Jauh sekali. Kalau jauh butuh safar, tidak wajib untuk datang ke acara walimah. Tidak wajib. Ini tidak wajib, tapi kalau antum lakukan, antum sunnah, dapat berpahala. Kalau antum tetap berangkat untuk menghadiri acara walimah tersebut, meskipun tidak wajib, tetap dapat pahala. Terutama jika yang mengundang adalah keluarga, kerabat, atau teman dekat, terutama kerabat. Maka kita jangan cuma hanya melihat dari sisi tidak wajibnya memenuhi undangan walimah tersebut karena harus bersafar. Tapi kita lihat dari sisi ini adalah untuk menyambung silaturahmi. Untuk menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi butuh biaya memang. Allah memuji orang-orang menyambung silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya yang dia cintai, harta tersebut dia berikan kepada karib kerabatnya. Di antara bentuk silaturahmi adalah memenuhi undangan walimah pernikahan meskipun harus bersafar. Dari Jakarta harus ke Sulawesi, dari Jakarta harus ke Irian, misalnya ke Papua dalam rangka memenuhi undangan. Kalau kita punya biaya, insya Allah itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza istansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nasihat yang dimaksud adalah memberi masukan yang terbaik kepada orang tersebut. Dan secara bahasa Arab, nasihat artinya melakukan yang terbaik. Jadi nasihat itu umum. Kita kalau bahasa Indonesia, nasihat itu lebih maknanya terkonotasikan kepada wejangan. Artinya memberi masukan, itu namanya nasihat. Tapi dalam bahasa Arab, nasihat adalah ziddul ghish, lawan daripada ghish. Maksudnya apa? Nasihat itu adalah melakukan yang terbaik bagi yang kita nasihati. Oleh karenanya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya Al-Quran, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi orang-orang umum di secara umum. Jadi nasihat bagi Allah. Dan ini menunjukkan nasihat itu maknanya bukan wejangan. Siapa yang berani nasihati Allah Subhanahu wa taala ya? Nasihati Allah orang kafir ya, kalau maknanya adalah wejangan ya. Ya, menasihati Rasulullah, gimana nasihat Rasulullah? Rasulullah dinasihati. Kemudian menasihati Al-Qur'an, maksudnya di gimana? Jadi nasihat maksudnya itu melakukan yang terbaik. Jadi nasihat kepada Allah maksudnya melakukan yang terbaik di sisi Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat kepada Al-Qur'an artinya membaca Al-Qur'an yang apa yang Allah kehendaki yang terbaik bagi kita terhadap Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tersebut. Usahakan hafalkan Al-Qur'an tersebut, ya. Usahakan dibaca dalam salat malam, ya. Usahakan diamalkan Al-Qur'an tersebut, itulah menasihati Al-Qur'an. Kemudian menasihati Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, mencintai Nabi SAW, itu namanya nasihat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah berkata, bayatu Rasulullah SAW ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Aku membayat Rasulullah SAW untuk menegakkan salat. Saya membayat, berjanji kepada Nabi, berjanji dengan janji yang teguh untuk mengerjakan salat, untuk membayar zakat, dan untuk menasihati setiap muslim. Apa maksud Jabir menasihati setiap muslim? Bukan berarti setiap ketemu orang dinasihati, tidak. Tetapi bagaimana saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain? Saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain. Ya, siapapun, kalau saya sebagai bos terbaik bagi pegawai saya. Kalau saya sebagai suami terbaik bagi istri saya. Kalau saya sebagai ayah terbaik bagi anak-anak saya. Kalau saya sebagai murid terbaik bagi guru saya. Kalau saya sebagai anak terbaik bagi orang tua saya. Jadi apa an-nushhu likulli muslim artinya melakukan yang terbaik bagi seorang muslim yang lain. Dan ada contoh sederhana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, anggota majelis ulama Saudi Arabia. Dia menyatakan contoh sederhana, ini contoh sederhana tapi bisa kita kiaskan dalam perkara yang lain. Dia mengatakan seandainya kita pergi ke hotel, kita nyewa hotel sehari dua hari misalnya. Kemudian kita tahu pemilik hotel tersebut seorang muslim. Kemudian kita punya kegiatan, pagi hari kita keluar nanti pulang sudah malam, kita hanya ingin tidur di hotel tersebut. Pagi sampai sore kita enggak di hotel. Sama keluarga misalnya kita jalan-jalan misalnya. Maka sebagai seorang muslim yang baik, yang nasih, yang melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain, kalau kita hendak keluar, kita bilang sama anak-anak itu matikan televisi, matikan AC, ya, semuanya dimatikan. Matikan lampu baru kita keluar. Jangan kita bilang anak kita mau matikan, kan enggak usah matikan. Oh, bapak sudah bayar kok. Mati enggak apa-apa, sudah dibayar, enggak apa. Kita pergi aja, biarin kamar AC-nya tetap nyala. Ini kita kurang bagus ya. Paham maksud saya? Ya, maksud saya coba kalau kita sebagai pemilik hotel, apa yang kita inginkan? Kita inginkan ada penghematan. Ya, ngapain nyalain AC berjam-jam penghuninya tidak ada? Ya. Oleh karena kalau kita menjadi muslim yang baik, kita melakukan yang terbaik. Kira-kira kalau saya jadi penghuni hotel, apa yang saya inginkan? Inginkan tentunya hemat. Nah, kita kiaskan dalam segala hal. Itu namanya an-nasih, rajulun nasih, seorang yang nasih, yang ingin melakukan yang terbaik bagi saudaranya. Nah, ini hukumnya sunnah secara umum. Terlebih lagi kalau ada orang minta nasihat kepada kita. Ada orang minta nasihat kepada kita, maka kita berusaha memberikan yang terbaik bagi dia. Seakan-akan kita yang sedang menghadapi masalah tersebut. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah berkata, kalau ada yang datang minta nasihat kepada engkau, talaban nasiha minka, minta nasihat kepada engkau, maka wajib bagimu untuk memberikan yang terbaik baginya, untuk menjelaskan. Jangan kau berkhianat, jangan kau mudahana berbahasa basi, sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Contoh, ada seorang datang bilang kepada saya misalnya, "Ustaz, ada orang melamar putri saya, Ustaz. Orang itu murid antum, antum kenal atau tidak?" "Kenal. Siapa namanya si fulan?" "Bagaimana menurut antum orang tersebut?" Nah, berarti dia minta nasihat tentang calon putrinya. Kita kalau kita tahu betul siapa orang tersebut, kita harus sampaikan dengan baik. Tidak boleh basa-basi. Yang kita bilang insyaallah baik-baik padahal tidak baik. Tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk ghibah yang dibolehkan karena ini dalam rangka untuk apa? Memberi nasihat ya. Sama seperti waktu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, kata Rasulullah SAW, Fatimah binti Qais kalau tidak salah, kata Rasulullah SAW, "Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu wa amma Abu Jahm fadarrabun 'alan nisa." Kata Rasulullah SAW, adapun Muawiyah yang melamar engkau, dia miskin, tidak punya duit. Ya. Adapun Abu Jahm suka pukul perempuan. Jangan kau nikahi mereka berdua, ingkahi Usama. Nikahlah Usama bin Zaid. Ya. Jadi tidak mengapa. Ya. Jadi kalau kita kenal betul orang tersebut, kita bilang, "Pak, orang itu baik memang saya tahu. Dia rajin ikut pengajian, Pak. Kalau ngaji selalu nyatat, Pak. Habis pengajian selalu nanya-nanya, Pak. Tapi utangnya enggak pernah bayar, Pak." Kita jelaskan secara detail ya. Terus nanti dia mikir kan, "Oh, itu baik tapi ngaji tapi enggak pernah bayar utang, repot." Misalnya. Ada kita bilang, "Ada orang sekali, orang ini Masya Allah Pak rajin gini-gini tapi kalau salat subuh enggak pernah kelihatan. Rajin ngaji tapi salat subuh enggak pernah kelihatan." Misalnya. Kita harus jujur sampaikan, tidak boleh basa-basi. Seakan-akan putri kita yang sedang dilamar. Putri yang sedang dilamar. Saya beberapa minggu yang lalu diceritain sama seorang ustaz. Ustaz ini cerita ya. "Ustaz Firanda, kemarin Masya Allah saya habis pengajian dipanggil sama seorang bapak-bapak sama ibu. Saya dipanggil ke rumahnya. Ada apa gerangan?" Saya bingung ada apa gerangan. Sampai di rumah, kemudian dia bilang, "Ustaz, ini ada putri saya Ustaz, sudah mencapai waktu untuk menikah." Kata Ustaz tersebut, "Wah, kepala saya sudah besar. Jangan-jangan saya disuruh nikah putrinya. Wah, saya sudah senang gitu. Sudah senang." Sudah senang. Kata, "Masya Allah, rezeki apa hari ini?" Ustaz itu cerita sama saya. Jadi cita-cita yang terpendam ya. Kemudian ternyata ibu itu mengatakan, "Ustaz, ada orang yang ngelamar dia, murid antum, gimana menurut antum?" "Wah," katanya, "bukan saya ternyata." Jadi hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, "Fa'idha stansohaka fansohu." Kalau dia minta nasihat maka nasihatilah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ya, "La tudahinhu," jangan kau basa-basi, "wala taghushuhu," jangan kau berbuat engkau berkhianat, ya. Jangan, dan kau harus memberikan penjelasan yang gamblang. Kata siapa? Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dia sedang minta nasihat, maka beri nasihat yang terbaik. Tentunya semampu kita. Kalau kita kebetulan tidak punya waktu lagi kebetulan, itu lain cerita, ya. Tapi kalau kita pas ada waktu, dia sudah datang ke rumah, maka kita sisihkan waktu untuk saudara kita tersebut. Baik, kita lanjutkan hak yang keempat. Kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dan ini adalah hak yang sangat agung, ya, yang menunjukkan cinta kasih sama muslim. Bayangkan seorang muslim waktu dia bersin, ya, keluar penyakit dari badannya, ya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendengar, kita mendoakan dia sudah memuji Allah. Orang ini orang baik, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita doain lagi semoga Allah merahmatimu. Terus yang mendengar didoakan di rahmatullah, dia balas jawabnya. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah meluruskan, memperbaiki urusanmu. Ini doa yang sangat indah di antara kaum muslimin. Kita seperti ini sudah seperti biasa. Kayaknya perkara yang alhamdulillah ya rahmatullah, mungkin kita enggak tahu apa yang diucapkan ya rahmatullah, asal ngomong aja. Tanpa kita renungkan makna dari doa tersebut. Berbeda dengan para salaf dahulu, mereka benar-benar merenungkan makna ini. Mereka benar-benar berharap doa tersebut. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dengan sanad yang baik, ya, dari Abu Dawud As-Sijistani. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud, ya, suatu hari sedang berada di kapal. Dia sedang berada di kapal. Di kapal tahu-tahu dilihat di pinggiran pantai ada orang bersin. Acin, tidak kedengaran suaranya di pinggiran pantai. Orang tersebut mungkin dilihat dari ucapannya mengatakan alhamdulillah. Dia dengar orang itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka Abu Dawud segera menyewa kapal kecil, perahu kecil. Dia sewa dengan 1 dirham. Kemudian dia naik. Dia menuju ke orang tersebut. Sampai di tepi pantai dia mengatakan, yarhamukallah. Beneran ini? Bayangkan. Kita sunnah kayak numpang lewat saja. Mereka tidak. Mereka baru mengamalkan. Dia langsung naik kapal kecil. Dia sewa. Dia mengatakan, yarhamukallah. Orang-orang lihat semua heran. Itu dia pulang. Kamu ngapain aja ke situ jauh-jauh? Untuk jawab apa? Yarhamukallah. Dia bilang, siapa tahu dia itu doanya dikabulkan. Karena kalau saya bilang ya rahmukallah, dia akan jawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. La'allahu min mujabid du'at. Semoga dia termasuk orang yang doanya dikabulkan. Benar-benar doa ini tidak main-main bagi mereka. Jadi doanya benar-benar diucapkan dengan penuh pengharapan. Bukannya sekedar istilahnya apa? Formalitas. Tidak. Tapi benar-benar diucapkan. Pembahasan tentang masalah bersin ini pembahasannya panjang lebar. InsyaAllah ada babnya secara khusus, ya, tentang masalah bersin dan bagaimana doa-doanya dan bagaimana hukum-hukum yang berlaku tentang masalah bersin. Tapi kita lanjutkan hak yang kelima. Yang kelima kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah, kata Nabi SAW. Kalau dia sakit maka jenguklah. Para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, ya, di antara bentuk persaudaraan, ya, kalau kita saudara kita dalam kondisi susah, kita ikut merasakan kesusahan tersebut. Kalau dia sakit, maka kita berusaha menghibur dirinya agar terkurang rasa sakitnya, bukan kita cuekin. Makanya di antara seorang muslim, kalau dia sakit, maka jenguklah. Terutama teman dekat kita, apalagi kalau kita kenal. Ya. Bahkan tidak kita kenal juga tidak mengapa. Kita jenguk orang sakit. Selama dia muslim, kita jenguk. Tentunya para ulama mengatakan menyenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Kalau sebagian sudah melakukan maka gugur dari yang lainnya, ya. Kalau fardu ain repot, rumah sakit nanti penuh terus, ya. Bayangkan satu Cibubur semua datang, ya. Tentunya tidak, ya. Fardu kifayah, ya. Namun yang perlu kita ingat, ya. Kalau kita menyenguk orang sakit, sebenarnya yang pertama kali mendapatkan manfaat kita bukan dia. Kenapa? Kalau kita menjenguk orang sakit, sejak kita berjalan dari rumah sampai di rumah sakit, dapat pahala. Karena kita sedang melangkah kaki menuju ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita menjenguk dia, pahala terus mengalir. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man ada maridhan lam yazal fil khurqatil jannati hatta yarji'. Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai kembali. Berarti apa? Sejak anda keluar sampai pulang, itu pahala ngalir terus. Ustaz, di rumah sakitnya jauh sekali. Tidak apa-apa, ente kejebak macet itu pahala sudah ngalir terus. Seakan-akan anda memetik. di surga. Ente sampai di sana terus sampai pulang ke rumah, jangan belok ke mall ya, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, pahalanya ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sedang menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi yang dapat manfaat kita sebelum orang yang sakit. Kemudian kita jadi orang yang bersyukur lihat orang sakit. Subhanallah, sakit itu paling tidak enak ya. Paling tidak enak ya. Orang baru merasakan nikmatnya sehat tatkala sehatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas. Nikmatani, dua nikmat yang orang banyak terpedaya. Dia terpedaya. Dia lupakan nikmat tersebut, as-sihha wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang ya. Waktu luang sampai banyak orang kehabisan waktu luang. Apa kebanyakan waktu luang? Sampai ada istilahnya apa? Menghabiskan waktu bingung mau ngapain ya. Saking waktunya terbuang-buang ya. Ada orang waktunya sangat kurang ya. Ya, tergantung dia menggunakan untuk apa. Saya ingat saya pernah dengar ceramah Syekh Sa'di rahimahullahu taala sangat merasa kurang waktunya. Waktunya sudah berkah, masya Allah, tulis berdakwah, menulis dan macam-macam. Sampai suatu hari dia lewat di sebagian orang lagi ngobrol-ngobrol minum kopi. Dia bilang seandainya waktu kalian bisa dijual, saya pingin beli. Pingin beli apa? Untuk ngaji maksudnya, bukan untuk macam-macamnya. Saya pingin beli waktu kalian. Karena dia kekurangan waktu. Banyak ulama yang nulis buku, dia tahu dia nggak bakalan selesai. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Dia pertama kali nulis Fathul Bari, dia tulis dengan penjelasan yang panjang. Terus dia bilang saya takut saya keburu meninggal. Maka dia rubah syarahnya jadi syarah yang sederhana. Itu pun 25 tahun dia tulis. Paham? Kenapa? Dia merasa waktu itu kurang. Sehat pun demikian. Kita sering punya waktu sehat, punya kesehatan, kita gunakan yang tidak bermanfaat. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Kapan kita merasakan sehat itu nikmat yang besar? Tatkala diambil sehat tersebut. Ya. Nah, tatkala kita menjenguk orang sakit, kita tahu nikmat sehat. Kita ini sedang dalam kondisi nikmat luar biasa. Ya, sakit itu enggak enak ya. Apalagi sampai harus terkapar di rumah sakit. Sakit di rumah saja enggak enak. Padahal di rumah ada mungkin ada orang tua, ada kakak adik, ada istri, ada anak-anak. Itu pun tidak enak namanya sakit, tetapi ya tidak enak. Apalagi dibawa ke rumah sakit. Meskipun VIP, meskipun ketemu suster, ketemu dokter enggak enak. Paling enak keluarga. Keluarga ya. Namanya rumah sakit itu enggak enak ya. Meskipun istri kita menemani kita tidur di ruang VIP misalnya, tetap aja enggak enak. Namanya sakit enggak enak, terkapar di tempat tidur, sakit enggak enak. Apalagi ada orang yang terkapar tempat tidur sampai berbulan-bulan, kasihan. Maka kita butuh untuk menyenguknya dan butuh untuk mengurangi kesedihannya. Oleh karenanya pahalanya besar. Oleh karena ikhwani fil azani Allah, ikhwan Allah mengatakan, kalau ada orang sakit kita jenguk, kemudian sampai di sana kita kurangi kesedihannya, kita ngobrol, menghilangkan kebosanannya. Jadi sudah bosan, ya, terlalu lama di situ. Kita hibur dia, kita doakan dia di depan dia. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Tahurun, labak satuhurun insyaAllah. Ingatkan dia bahwasanya penyakit yang anda rasakan ini akan menghilangkan apa? Dosa-dosa. Ucapkan kata-kata yang indah. Senyum sama dia, kita bawa oleh-oleh ya. Bawa buah-buahan misalnya, bawa yang dia sukai, apa kayak yang dia sukai ya. Kita ngobrol, kalau dia tidak ingin kita pulang, kita ngobrol terus, jangan cepat pulang. Kelihatan dia ingin ngobrol, jangan dulu pulang deh ya. Udah, jangan dulu pulang. Ngobrol ya. Biar dia senang. Kalau kita datang ternyata dia sudah tidur misalnya, kita tidak ingin ganggu. Tetap saja kita dapat pahala. Tidak ada sia-sia. Waduh, saya kesana dia tidur lagi. Jangan dibangunkan. Dia lagi istirahat. Tetap saja kita dapat pahala karena kita sudah menjenguk. Mungkin dia tidak tahu, tapi mungkin keluarganya kasih tahu nanti. Tadi si fulan jenguk kamu. Oh, tadi si fulan jenguk saya, qadarullah saya lagi tidur. Dia bahagia. Ah, ternyata dia ingat sama saya. Taruhlah enggak ada keluarganya, enggak ada yang kenal, enggak apa-apa. Meskipun tidak ada yang kasih tahu dia, Allah tahu. Anda sudah dapat pahala. Karena sudah berniat untuk menjenguk dia. Kalau bisa kasih titipan apa, kasih hadiah agar berkurang rasa sedihnya. Jadi, seorang berusaha untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kecuali kalau kita datang kemudian dia kelihatan lelah, tidak ingin ngobrol ya. Maka kita segera pulang, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Karena yang nyunguk enggak berhenti-berhenti datangnya. Terus datang lagi. Kasihan dia ya. Kita lihat kalau dia sudah matanya sudah tidur-tidur ya sudah, kita segera pamit ya. Jangan bangun. Sudah tidur dibangunkan. Kasihan. Kali-kali kalau kita lihat dia sudah mulai agak ingin istirahat, segera kita pergi, kemudian kita tinggalkan dia. Kemudian hak yang terakhir, yang keenam, kata Rasulullah SAW, wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal dunia maka layatlah jenazahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mendisi Allah terhormat. Dia memiliki kehormatan tatkala hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah melihat Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Ma a'zamaki, sungguh agung engkau wahai Ka'bah. Wa ma a'zama hurmataki, dan betapa agung kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walil mu'min indallahi a'zamu darajatan minki, a'zamu hurmatan minki. Dan sungguhnya orang mukmin itu kehormatannya lebih tinggi daripada engkau wahai Ka'bah. Ya. Oleh karena di antara bentuk kehormatan seorang mukmin, di antara bentuk penghormatan Allah terhadap seorang mukmin, ya, menunjukkan kehormatan yang besar, Allah berikan pahala bagi orang yang menyolatkannya. Pahala yang besar. Allah berikan pahala bagi orang yang menguburkannya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri janazah, melayat janazah, sampai menyolatkannya, bagi dia pahala qirat. Wa man syahida hatta tudfan, kemudian dia menghadiri janazah, sampai dikuburkan janazah tersebut, kana lahu qiratani, maka dia dua qirat. Qila wa mal qiratan, ada yang bertanya, Rasulullah, apa itu dua qirat? Kata Rasulullah SAW, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, asgaruhuma mithlu Uhudin. Dua qirat, dua gunung yang besar, gunung yang paling kecil di antara keduanya seperti gunung Uhud. Ya. Jadi kalau Anda sholat jenazah, Anda dapat pahala seperti gunung Uhud. Ya. Pahalanya besar. Ya. Apalagi sampai Anda menguburkannya, dapat pahala seperti dua gunung yang besar. Ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap seorang yang meninggal dunia. Orang yang menyolatkan dapat pahala karena kehormatan mayat muslim ini atau jenazah mukmin ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dengan melayat jenazah, ya, sampai ke kuburan, ini faedah juga bagi kita. Kita mengingat kematian, ya. Kita tahu saudara-saudara kita, teman kita tahu-tahu meninggal dunia, kita tahu bahwa kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan karena sungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Bahkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan kalau bisa seorang menjenguk orang yang sakaratul maut itu lebih baik lagi. Hanya saja sunnah datang dalam menjenguk kuburan karena itu yang mulia dilakukan. Tidak mudah kita mencari orang yang sakaratul maut. Tapi kalau Anda ada kesempatan untuk menjenguk orang yang sakaratul maut itu lebih mengena. Agar Anda ingat bahwasanya Anda juga akan mengalami hari-hari seperti ini. Waktu-waktu yang genting seperti ini. Hari-hari yang merupakan keputusan. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Agar kita tidak jangan terpedaya dengan kesehatan kita, dengan masa muda kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari pembahasan hadis yang pertama ini, ya, saya ingatkan Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hak ini tidak berlaku terhadap non muslim. Hukum asal hak ini tidak berlaku pada non muslim. Tidak dikatakan sunnah menjenguk orang kafir sakit. Tidak dikatakan sunnah. Tidak dianjurkan. Tidak dikatakan sunnah memberi salam kepada orang kafir. Tidak dikatakan sunnah ada orang kafir minta nasihat kita nasihat. Tidak. Ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Tetapi, ya, jika seorang melakukan hak-hak tersebut, ya, kalau ada masalahnya, kata para ulama, tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-muslim alal muslim. Muslim kepada muslim yang lainnya. Ya. Bahkan dalam sebagian hadis nanti akan kita sebutkan, tidak boleh seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir. Tidak boleh. Oleh karena di sini kita tahu, misalnya, Ustaz, kalau ada orang sakit, seorang kafir sakit, tetangga sakit, apakah kita boleh menjenguknya? Jawabannya boleh, namun tidak ada sunnahnya. Artinya kalau Anda menjenguk, ada maslahatnya silakan. Contohnya untuk menjelaskan bagaimana indahnya Islam. Dalam rangka untuk berdakwah, tidak apa-apa. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Anas bin Malik bercerita, "Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada seorang pemuda Yahudi dahulunya membantu Nabi, pernah bekerja membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaridha, pemuda ini kemudian sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Rasulullah SAW pun datang menjenguk pemuda Yahudi ini. Dalam rangka apa? Rasulullah SAW ingin mendakwahi dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka dia pun duduk di sisi kepala pemuda tadi. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Orang ini tahu betul siapa Rasulullah. Dia pernah bekerja jadi bersama Nabi dan dia tahu bagaimana akhlak Nabi. Maka dia tidak tolak. Ini ajakan yang bagus. Dia tahu benar siapa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Fanadara ila abihi, ternyata bapaknya ada di situ. Jadi dia enggak enak sama bapaknya, maka dilihat kepada bapaknya. Dia bertanya, "Saya masih Islam atau tidak?" Maka bapaknya berkata, "Ati' Abul Qasim, taatlah engkau kepada Muhammad." Abul Qasim maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam sebelum meninggal dunia, masuk Islam. Maka Rasulullah sallam fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam keluar wa huwa yaqul, kemudian Rasulullah sallam berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Jahannam. Jadi Rasulullah sallam menjenguk orang Yahudi dalam rangka untuk apa? Berdakwah. Jadi Anda tidak mengapa ada orang sakit yang datangi, tunjukkan akhlak yang Islam. Akhlak yang Islam, antum tunjukkan kepada dia agar dia tertarik dengan Islam, ya, agar dia tertarik dengan Islam. Jadi ada, kalau ada masalahnya tidak mengapa, terutama masalah tersebut dengan berkaitan dengan masalah dakwah. Demikian juga Nabi SAW pernah menjenguk pamannya Abu Thalib waktu pamannya dalam kondisi sakaratul maut. Pamannya banyak jasanya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Ternyata bukan cuma Nabi yang menyenguk pamannya. Abu Jahal juga sedang menyenguk orang sakit. Abu Jahal juga sedang menyenguk siapa? Abu Thalib. Maka Abu Jahal berkata, dia memprovokasi Abu Thalib, dia berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah SAW ulangi lagi, dia ingin dakwahi pamannya. "Ya ammi la ilaha kull la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Kau begitu banyak jasamu, ucapkanlah kalimat ini, aku akan bela engkau. Abu Jahal ulangi lagi, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa kau benci dengan bapak agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menyenguk orang sakit kafir boleh kalau ada masalahnya. Ustaz, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Bolehkah kita melayat jenazahnya? Kata para ulama tidak boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dalam masalah jenazah. Kenapa? Sudah terlambat. Apa faedahnya ente jenguk jenazah sudah meninggal? Sudah terlambat. Ente menyenguk apa faedahnya? Ya. Ente menyenguk apa faedahnya? Karena terlambat, berbeda kalau dia masih hidup bisa ente dakwahi. Tapi kalau sudah meninggal tidak ada kehormatan bagi jenazah tersebut, dia akan masuk neraka jahanam. Kau ingin mengantarkan dia ke neraka jahanam? Ya, ingin berbela sungkawa atas orang masuk neraka jahanam? Tidak. Ya. Tidak. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Oleh karenanya dalam hadis, ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik, datanglah Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya sendiri? Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka Syekh Ad-Dhal qad mat." Kata Ali, "Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat itu sudah mati." Bayangkan. Dia bilang pamanmu yang tua yang sesat itu sudah apa? Mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intalik fawarih." Pergilah engkau, kuburkanlah bapakmu. Kuburkanlah bapakmu, Pak. Kuburkanlah pamanku. Ya. Kata Ali dalam riwayat, "La uwarihi, saya tidak akan menguburkan bapakku. Innahu mata musyrikan." Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Saya enggak mau kuburin, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, "Idhab fawari." Pergilah engkau dan kuburkanlah dia. "Fantolaktu fawaraituhu." Saya pun pergi karena tidak ada yang menguburkan bapaknya. Maka Ali sendiri yang menguburkan apa? Bapaknya. Ini dalil bahwasanya Ali tidak mau jenguk bapaknya. Bahkan tidak mau kuburkan apa? Bapaknya. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh karena tidak ada yang menguburkannya. Oleh karena para ulama mengatakan tidak ada melayat kepada orang kafir karena sudah terlambat, tidak ada faedahnya. Namun para ulama berkata, kalau dikhawatirkan ada kemudharatan, kita tidak melayat, ada kemudharatan, maka tidak mengapa kita melayat dalam rangka untuk menolak apa? Kemudharatannya. Karena hukum asalnya orang ini mati dalam kondisi musyrik, tidak ada kehormatan bagi orang yang meninggal dalam kondisi kafir kepada Allah dan Rasulnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari hadis yang pertama. Insyaallah ya, kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi ya, masih banyak hadis-hadisnya. Semoga amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah, mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar Cahaya Sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa raaitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi SAW memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah setelah itu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu? Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: La

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dan orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: فوق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjaga

di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan saf kalian. Rapikan saf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kadang ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan sofnya ke dia, diliatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus sufuf." Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, "Wasuddul furaj." Itu renggang-renggang tuh dirapetin. "Walinu bi'aidi ikhwanikum." Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tad'ul furujat lisyayatin." Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, "Man wassala shaf wassalahu Allah." Barang siapa yang menyambung shaf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung shaf Allah akan nyambung dia. "Wa man qata'a shaf qata'a Allah." Barang siapa yang memutuskan shaf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong, tidak ada perbedaan di antara kita.

0: karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
4: عرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: واحدة.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu syihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: سجنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يعلمون.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

0: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya
1: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang,
2: yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan
1: nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Walqur'anidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
0: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: Nurun min Al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sawihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kami akan hadirkan sesi pagi dari kajian ilmiah kita yang rutin disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dari pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan ikuti lanjutan dari bahasan bab ke-6 yang akan kami hadirkan dari tema Agama Islam adalah agama yang hak. Bagaimanakah penjelasannya? Kita akan ikuti untuk di kurang lebih 68 menit ke depan. Semoga bisa kita ambil kembali faidahnya dari tausiah dan kajian yang beliau sampaikan. Bahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh beliau Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i. Diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan kebaikan. Diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya susun. Kita masih membahas tentang poin yang pertama, tentang agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bab yang ke-6, yang terakhir pembahasan kita sampai poin yang ke-10, halaman 126. Yang terakhir pembahasan kita pada poin

Yang ke-10, tentang Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Di halaman 126 dari Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, cetakan yang ke-4. Saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, yaitu yang ke-10, bahwa Islam menjaga harta. Oleh karena itu, Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah. Bahkan menjanjikan kehidupan, bahagia, dan surga kepada mereka. Dan Islam juga melarang mencuri. Islam melarang korupsi. Dan Islam juga mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim." Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan juga ada hadis yang lain yang banyak sekali yang menjelaskan tentang terjaganya harta dan darah kaum muslimin. Kemudian dalilnya di antaranya di halaman 127, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti telarangnya di hari ini, di bulan ini, negeri ini, hendak yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Kemudian yang ke-11, Islam menjaga nasab. Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Jadi Islam menjaga nasab, Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada perzinaan. Dan orang yang berzina, menurut syariat Islam, dia dihukum dera. Dan bagi orang yang sudah menikah, kalau dia berzina, maka dihukum rejam. Dalil tentang orang yang berzina didera 100 kali, yaitu dalilnya dalam surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyat waz-zani fajlidu kull wahidin minhumā 100 jaldah wa lā ta'khudhukum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal yawmil ākhir wal yashhad 'adzābahumā ṭā'ifatun minal mu'minīn." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang berzina diberikan hukuman dera 100 kali, yang laki maupun yang perempuan. Dan pelaksanaannya dilakukan oleh ulul amri dan dilaksanakan di depan kaum muslimin. Umpamanya selesai salat Jumat, maka didera orang-orang yang berzina itu oleh ulul amri. Adapun orang yang berzina dengan sebab dia orang yang berzina dan dia sudah menikah, baik laki maupun perempuan, kalau dia sudah menikah, maka hukumannya rejam, yaitu digali tanah, kemudian dimasukkan dia separuh badan, kemudian dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Dan itu hukumannya. Dan kalau dia dihukum dengan itu, maka dosa itu terhapus.
Tapi dosa-dosa yang lain tetap dia, mereka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, sejelek-jelek jalan, dan moral yang paling rusak pada perbuatan zina. Karena merusak kehormatan, merusak nasab, merusak hubungan keluarga, dan yang lainnya. Dan juga akan membawa kepada penyakit, penyakit AIDS dan yang lainnya. Jadi Islam menjaga nasab. Begitu juga Islam menjaga nasab, tidak boleh seseorang mengaku kepada orang tua yang bukan orang tuanya, atau dia mengingkari orang tuanya, tidak boleh dalam Islam. Dan itu termasuk dosa besar. Jadi nasab itu harus dijaga dalam Islam. Makanya harus tahu nasabnya itu kepada siapa dinasabkan dia, siapa orang tuanya. Maka dalam Islam dijelaskan seorang anak itu bapaknya siapa, kakeknya siapa, kakeknya lagi siapa. Jelas nasabnya. Dan ini Islam betul-betul menjaga yang seperti ini. Makanya Islam menganjurkan untuk menikah supaya manusia ini tidak jatuh dalam perbuatan zina. Islam juga dalam Al-Quran disebutkan jangan mendekati zina. Maka jalan yang membawa kepada perzinahan pun dilarang dalam Islam. Kemudian selanjutnya yang ke-12, Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Tidak boleh seorang muslim menuduh muslim lain yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan yang lainnya yang merusak kehormatannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam surah An-Nur ayat 23-24, jadi orang menuduh wanita yang baik-baik, yang dia beriman kepada Allah dengan tuduhan berzina, maka orang yang menuduhnya dilaknat oleh Allah dunia dan di akhirat. Dan orang yang menuduhnya akan diazab dengan azab yang besar. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Ayat 58 Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminah dengan tuduhan yang tidak benar, maka dia telah melakukan kebohongan dan dosa yang besar. Jadi Islam menjaga kehormatan. Apakah tuduhan berzina, tuduhan mencuri, atau tuduhan yang lain, atau menuduh orang dengan mengatakan dia adalah ahlul bid'ah padahal dia tidak melakukan apa-apa, atau tuduhan-tuduhan yang lain yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada lagi yang menuduh orang dengan istilah sururi atau yang lainnya, yang maunya mereka menuduh dengan tuduhan ahlul bid'ah. Tapi mereka dengan kalimat supaya tidak mengatakan bahwa menuduh dengan tuduhan ahlul bid'ah, mereka katakan tuduhan sururi. Ini tuduhan, dan orang itu tidak melakukan dan tidak mengikuti pemahaman yang sesat, kemudian dituduh dengan tuduh demikian, maka orang itu akan dituntut nanti sampai hari kiamat. Sebab Nabi bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laisa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabal yaumal qiyamati." Hatta yakhruj mimma qal. Barang siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin apa yang tidak ada padanya,
maka Allah akan menempatkan dia di cairan neraka, sehingga dia keluar dari apa yang dia ucapkan di dunia itu, tuduhan-tuduhannya. Hatta yakhruja mimma qala. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya, tidak boleh seorang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Orang Islam menjaga kehormatan. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, dari apa yang sudah saya sampaikan, ini menunjukkan tentang keindahan agama Islam. Jadi Islam datang untuk memberikan kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Dan semua yang dianjurkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Islam, semuanya adalah adil. Semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah maslahat. Semuanya penuh dengan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari kasih sayang kepada yang lainnya, dari maslahat kepada mafsadah, dari hikmah kepada sia-sia, maka semua itu bukan dari syariat Islam. Syariat Islam semuanya adalah adil, yang datang dari Allah, yang diperintahkan kepada hamba-hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, dan Rasul diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang saya sebutkan menunjukkan tentang maqasid syariat, tentang tujuan dari syariat Islam. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan. Itu tujuan dari syariat Islam. Jadi secara umum Islam memerintahkan agar berakhlak yang mulia, bermoral yang baik, dan melarang dari akhlak yang buruk. Dan Islam memerintahkan setiap perbuatan yang baik dan melarang semua perbuatan yang buruk. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, untuk berbuat kebajikan, memberi kepada sanak kerabat, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dan Allah memberikan pelajaran dan nasihat kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, agar kamu ingat, dalam surah An-Nahl ayat 90. Sekarang kita masuk kepada Islam didirikan atas 5 dasar. Kita akan bahas tentang rukun Islam. Untuk melihat halaman 128 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah cetakan yang keempat. Islam didirikan atas 5 dasar. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammadlah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Rukun Islam ini wajib diimani dan diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Iman, Imam Nasa'i dalam Kitabul Iman, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Al-Humaidi dan juga Ibn Hibban. Hadis ini mempunyai kedudukan yang agung karena menerangkan tentang asas dan kaidah-kaidah Islam. Yakni Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 asas yang dengannya seseorang hamba menjadi seorang muslim. Imam An-Nawawi
menyebutkan dalam Syarah Muslim, sesungguhnya hadis ini merupakan pijakan yang agung dalam mengenal agama Islam. Dengan dasar hadis ini tegaknya agama Islam. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukun Islam. Saya akan bahas dari yang pertama, yaitu syahadat. Rukun yang pertama, kesaksian. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan ini merupakan keyakinan yang mantap. Yang harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Syahadat kesaksian merupakan satu rukun. Padahal disaksikan dua hal. Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai risalah dari Allah. Jadi kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Syahadatain, dua kesaksian tersebut merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya semua amal. Amal akan sah dan diterima bila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah dan ittiba' atau mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah merupakan realisasi daripada kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saya akan bahas yang pertama ini tentang syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Jadi semua sesembahan yang disembah oleh manusia, apakah yang disembah itu berupa malaikat, yang disembah itu berupa jin, manusia, matahari, bulan, bintang, kubur, pohon, batu, kayu, dan lainnya, semuanya merupakan sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak dapat menolak bahaya. Allah berfirman dalam surah Yunus, وَلَا تَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 106, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, atau orang-orang musyrik. Jadi kita berdoa, meminta, memohon, mengharap, berdoa, tawakal, beribadah, menyembelih dan yang lainnya, semua kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Dan ini penafsiran yang benar. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah rabbil alamin. Tidak sekutu baginya. Demikian aku diperintah. Dan aku yang pertama Islam. Kemudian penafsiran la ilaha illallah, ada orang menafsirkan la ilallah dengan berbagai macam. Ada yang mengatakan la ilallah dengan arti la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Ini penafsiran ini tidak benar, karena hanya membahas tentang tauhid rububiyah. Allah sebagai khaliq, sebagai raziq, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur alam semesta. Ini hanya sebatas rububiyah. Kalau rububiyah, orang-orang musyrik Mekah mengakui tentang rububiyahnya Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang berarti tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah, mereka tidak mau. Yastakbirun, mereka sombong. Atau ada orang menafsirkan dengan la hakimiyata illallah, tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah. Ini juga tidak cukup. Karena yang pokok adalah bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Karena hakimiyah masuk bagian daripada perwujudan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hakimnya umpamanya tegak, tapi umat menyembah kepada selain Allah, enggak ada manfaatnya. Sebab tujuan diciptakan jin dan manusia bagaimana? Supaya manusia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, tidak kepada yang lain. Kemudian juga ada yang mengartikan tentang la ilaha illallah dengan artian yaitu tidak ada Tuhan, dengan istilah Tuhan yang kecil melainkan Tuhan yang besar. Ini tidak benar. Ini penafsirannya Dr. Nuholis Majid. Penafsirannya sesat dan menyesatkan. Ada juga penafsiran yang lain, yaitu mengatakan bahwa la ilallah artinya mengeluarkan sesuatu yang kotor, memasukkan yang bersih. Ini penafsiran yang batil. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam ta'liqat ala kashfi syubhat. Beliau menjelaskan bahwa makna yang seperti ini adalah makna yang batil. Jadi meyakini sesuatu yang tidak benar. Dan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang menafsirkan seperti ini. Jadi penafsiran yang benar adalah la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan setiap muslim dan muslimah dia harus mengetahui tentang makna ini. Kemudian juga tentang rukun la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama la an-nafiyu. Yang kedua la itsbat. An-nafiyu artinya mengingkari atau menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbat artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Bapak, ibu-ibu sekalian. Ikhwan dan akhwat yang memuliakan Allah, bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbat, artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Dasarnya firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang di awal ayat itu la ikraha fid-din qad tabayyana rusulul ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Jadi kesesatan dalam agama sudah sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia berpegang dengan tali yang amat kokoh yang tidak akan berpisah selama-lamanya, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 disebutkan di sini, dalam surah Al-Baqarah itu, faman yakfur bitagut, orang yang kufur kepada tagut, mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, beriman kepada Allah artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, maka sungguh dia berpegang dengan tali yang amat kokoh. Jadi la ilaha illallah itu harus ada nafi dan harus ada isbat, menafikan dan menetapkan. Kemudian makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu konsekuensinya ta'atuhu fima amar. Wa tasdiquhu fima akhbar. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa an la yu'badallahu illa bima syara. Makna dan konsekuensi dari Muhammad, syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama artinya mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan keempat, tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan. Maksudnya, kita wajib beribadah kepada Allah
menurut apa yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kita kepada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajib setiap muslim dan muslimah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Mutlak diwajib taat. Kalau Allah Rasulnya sudah perintahkan, kewajiban dia untuk taat. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh menolak berita yang datang dari beliau. Selama riwayat itu sahih, dia wajib terima. Meskipun tidak masuk akalnya. Kata mereka umumnya, ini enggak masuk akal. Meskipun tidak masuk akal, tetap dia wajib membenarkan. Dan dalam agama Islam tidak ada istilah tidak masuk akal. Semua syariat ini sesuai dengan akal manusia. Jadi kalau ada yang menolak tentang syariat ini, berarti akalnya yang tidak benar. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Dan Allah mengetahui. Dan riwayat-riwayat yang sahih wajib dibenarkan. Karena Rasulullah tidak pernah dusta. As-sadiqul masduq. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman. Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menjauhkan apa yang beliau larang. Jadi seorang muslim dan muslimah, dia wajib menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, dalam surah 59 ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil, kamu terima, kamu laksanakan. Dan apa yang dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Kemudian yang keempat, dari makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu tidak kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini asas dalam syahadat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Iqtida Siratul Mustaqim, begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Qawl Mufid Adilati Tauhid, bahwa Islam itu mabniun ala aslain. Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Nah, kita ingat seumur hidup kita, kita harus ingat bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Ingat. Dua prinsip ini ingat. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Wa alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, alla na'budahu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, atau yang disyariatkan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini dua prinsip yang harus kita ingat dan kita pegang seumur hidup kita. Bahwa tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaitu kita tidak boleh beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya. Atau yang terdapat dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, prinsip pertama, yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ahlul kitab untuk apa?
untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64, Allah berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang tidak ada, kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, itu kalimat yang sama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila mereka berpaling, katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengajak ahlul kitab. Untuk apa? Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini konsekuensi, la ilaha illallah. Tidak boleh mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan tidak boleh mereka menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan selain Allah. Karena mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kita wajib mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Begitu juga umat Islam yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Konsekuensinya mereka harus mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh mereka menyembah kubur. Apakah itu kubur nabi, kubur wali, kubur kiai, kubur siapa saja, tidak boleh mereka sembah. Mereka wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka wajib tawakal hanya kepada Allah, menggantungkan diri dan hidupnya hanya kepada Allah SWT. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka mengharap hanya kepada Allah. Mereka takut hanya kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah dan yang lainnya. Seluruh bentuk ibadah wajib ditujukan hanya kepada Allah. Ini tauhid. Makna la ilaha illallah. Dan ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu harus diwujudkan dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Kemudian prinsip yang kedua, kita beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Arti kita dalam beribadah, kita harus lihat contoh. Karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Agama Islam sempurna. Jadi enggak boleh kita menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan Nabi sudah jelaskan semua permasalahan dalam Islam ini. Sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba'. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan benar dan ittiba' kepada Rasulullah, maka dijamin dengan masuk surga. Nabi juga bersabda tentang orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dijamin dengan surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surga. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa faedah terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dan beribadah hanya kepada Allah, serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah yang terbesar dari dua kalimat syahadat. Sekarang kita masuk kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu